Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ada kabar terbaru nih, teman Pro 2, dari penyanyi Troye Sivan yang baru saja merilis single dan video musik terbaru yang berjudul She's the Best pada Agustus ini ya. Dimana teman Pro 2, video musik She's the Best garapan sutradara Gordon Von Steiner ini menampilkan aktris Nicole Kidman bersama para drag queen seperti Salsa Colby, dimana lagu ini menjadi judul utama dari album studio keempat Troye Sivan She's the Best yang nanti bakal dijadwalkan akan rilis pada 9 Oktober 2026. Selamat pagi untuk semua teman Produ, happy weekend, apa kabar kamu? Dan yang pasti mari kita mendoakan teman-teman, masyarakat, kemudian juga keluarga kita yang hari ini mendapatkan duka terkait dengan gempa dan gempa susulan yang ada di Manggarai Barat, Manggarai Timur, kemudian juga di beberapa daerah yang terdampak yang ada di Pulau Flores ya. Yang pastinya teman Produ di 08 11 38 20 90 90, dan line telepon kita 0380 829 377. Selainnya Angel bakal kembali dengan menghadirkan sejumlah informasi masih berkaitan terkait dengan update dunia musik kita hanya untuk kamu pagi ini di Pro 2.

sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ih, apa? Aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau Ti. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Selamat datang di era digital baru.

0: Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Apakah kamu masih familiar dengan permainan batu gunting kertas? Permainan ini sering dimainkan ketika kita kecil dulu. Permainan batu gunting kertas telah dikenal di China pada masa dinasti Han yang berkuasa pada 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Awalnya permainan ini menggunakan simbol yang berbeda, bukan batu gunting kertas, melainkan katak, ulat, dan ular. Permainan tersebut kemudian mulai tersebar hingga ke Jepang. Di Jepang, simbol batu gunting kertas baru pertama kali diperkenalkan. Karena itulah, orang Indonesia sering menyebutnya permainan ini dengan istilah Sweet Jepang. Di Indonesia, batu gunting kertas juga diartikan dengan kata sweet, di mana sangat populer dengan gajah, ibu jari, manusia, jari telunjuk, semut, jari kelingking. Kalau kamu sendiri, tim sweet dari Jepang atau tim sweet biasa nih?
2: Pro 2 FM.
3: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Coba deh cek isi memori HP dan email kamu sekarang. Jangan-jangan penuh dengan foto duplikat, video lama, atau file spam dan download yang terlupakan. Tanpa kita sadari, itu namanya sampah digital. File data yang terus disimpan akan memenuhi server yang menyala 24 jam non-stop, yang artinya menghasilkan emisi karbon yang merusak bumi. Yuk, mulai biasakan bersih-bersih digital secara berkala. Hapus file yang sudah tidak digunakan, rapikan penyimpanan, dan gunakan ruang digital dengan lebih bijak. Karena langkah kecil dari memori gawai kita hari ini bisa memberi dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Indonesia juara 1 di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah, ambil secukupnya, habisin semuanya.
4: Pro 2 FM.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Sepada buat pagi kamu semakin seru. Dan kita hadirkan lagi sejumlah informasi sambil menemani aktivitas kamu. Ini yang pastinya juga teman Pro 2 untuk kamu yang masih terus berkomunikasi secara lanjut ya dengan keluarga, sanak famili dan teman-teman yang ada di Flores sepanjang pagi ini. Kita mengharapkan dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah, apalagi dari pemerintah pusat juga cepat sigap dalam menanggapi berbagai kebutuhan warga yang ada saat ini, apalagi warga terdampak. Nah, teman Pro 2, di sisi yang lain kita juga punya informasi terkait dengan Cat's Eye yang baru saja rilis mini album ketiganya yang berjudul Wild pada 14 Agustus 2026 kemarin. Grup ini memang sementara berpromosi sebagai kuartet karena Manon dan Sofia harus menjalani hiatus kesehatan ya. Tapi yang pasti EP ini memuat lagu utama mereka Hootie Fruity dengan sentuhan Brazilian funk serta video musik yang kalau mau dibilang nih teman Pro 2 terinspirasi dari Britney Spears. Waduh, keren ya. Nah, selain ini langsung enjoy mau putarkan untuk teman Pro 2 dari Cat's Eye Hootie Fruity. Kalau proyek album terbaru mereka turut melibatkan produser dan musisi ternama seperti Ed Sheeran dan juga Bang Si-hyuk. Jadi yang pasti Wild sudah bisa kamu request setiap hari di Pro 2 FM Kupang melalui 0811 3820 90 90.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lukaku sekarang by Bernadia di menit ke 48 lepas dari pukul 7 pagi ini. Oh, bukan pukul 7, pukul 8 pagi ini, teman Pro 2. Nantinya di pukul 9 juga Angel akan mengajak kamu untuk kita berbincang bersama dengan salah satu pelajar berprestasi yang berasal dari Nusa Tenggara Timur yang baru saja mengikuti program kepemudaan yang ada di Jepang. Kita bakal tanya seperti apa keseruan pengalaman dan apa yang bisa dibagikan lewat kegiatan tersebut kepada kita ya, teman-teman yang ada di NTT dan terutama juga yang ada di Kota Kupang. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM pagi ini. Angel mau kasih lagi deh lagu-lagu asik untuk kamu sampai di pukul 11 siang nanti, tapi nanti di pukul 9 hingga pukul 10 kita jeda dulu untuk segmen atau sesi spada yang terakhir ya, teman-teman.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
7: Pro 2 FM. New entry. Hit music.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Pada!
1: Selamat pagi teman Pro2!
5: Teman terbaik kamu!
1: Teman terbaik kamu!
4: Pro2!

0: Dari kawasan Tomelo Lapano Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Happy banget Angel bisa hadirkan untuk kamu di pagi hari ini obrolan menarik bersama dengan anak muda hebat berprestasi dan menginspirasi dalam Spa The Talking Pro 2. Teman Pro 2, Angel ingin mengajak kamu untuk kita bakal berbincang-bincang santai bersama dengan salah satu siswi pelajar dari SMAK Giovanni Kupang. Ada Kakak Maria Regina Luisa Orang Ganggus yang baru saja ya menjadi satu-satunya peserta dari Nusa Tenggara Timur ya teman Pro 2 yang ikut dalam kegiatan AYL 2026 ini. Seperti apa? Kalau gitu langsung aja kita sapa dulu. Selamat pagi Kakak Luisa.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, apa kabar Kakak?
1: Puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan baik. Kita ganggu waktunya sebentar aja boleh ya Kak ya?
1: Boleh.
0: Banyak selamat untuk pencapaiannya, luar biasa, bangga sekali. Boleh sedikit, bukan sedikit sih, menceritakan dulu apa sih Kak yang baru saja kamu dapatkan pengalaman luar biasa dari Jepang. Ini kegiatan apa sih Kak?
1: Oke, sebelumnya terima kasih banyak. Saya juga sebenarnya kurang menyangka ya tiba-tiba bisa lolos karena dibalik ikut student exchange ini sebelumnya Luisa pernah mengikuti program yang serupa dengan negara tujuan juga Jepang. Tapi waktu itu ternyata Luisa belum bisa berhasil gitu. Nah tiba-tiba saat ada student exchange AYL ini atau Asia Youth Leader, tiba-tiba Luisa lolos. Jadi ini merupakan salah satu kesempatan yang luar biasa. Jadi student exchange ini tuh program student exchange internasional dari Ion One Person Club Foundation. Ini diselenggarakan di Jepang kemarin dari tanggal 26 Juli sampai 1 Agustus. Program ini bersifat undangan, jadi dari pihak penyelenggara yaitu Ion One Person Club Foundation akan mengirimkan undangan ke SMA yang alumninya pernah mengikuti program serupa dan juga ke Kemendikbudristek, dalam hal ini Direktorat SMA yang memegang, karena yang mereka fokuskan ini adalah mempertemukan pelajar tingkat SMA dari 8 negara Asia termasuk Indonesia untuk membahas isu global tentang lingkungan dan sosial. Kebetulan dari kemarin topik yang kita bahas itu adalah peace atau perdamaian. Jadi di sana kita membahas tentang isu global. Kita melihat perspektif dari sisi internasional, bagaimana kita tuh melihat pandangan kedamaian dari masing-masing negara, karena ternyata jauh berbeda. Jadi signifikan sekali perbedaannya. Kalau fokusnya sendiri, siswa-siswa SMA itu dari Jepang, Indonesia, Vietnam, Thailand, Malai, Kamboja, dan juga kemarin tuh ada Laos juga sih sebenarnya, dan lebih dari beberapa negara. Lalu sebenarnya yang mendominasi pesertanya itu dari Jepang karena tuan rumahnya. Kita masing-masing negara itu perwakilannya ada 8 orang, dari Indonesia juga 8. Kita ada dari Jakarta, Sukabumi, Jogja, dan Luisa dari Nusa Tenggara Timur mewakili dari pihak duta SMA. Jadi ini tuh kesempatan yang bagus juga Luisa bisa dapatkan, karena saat bergabung ke duta SMA kita tuh bisa mendapatkan banyak jejaring untuk mengikuti kegiatan lainnya. Namun kegiatan pertukaran pelajar ini bukan untuk duta SMA. Ada pelajar lain yang bukan duta, namun mereka juga mengikuti proses ini seperti biasa. Jadi proses kita itu kemarin melewati 3 tahap. Yang pertama ada administrasi, kedua di dalam administrasi itu kita membuatkan video perkenalan dan juga esai, CV dalam bahasa Inggris untuk menjelaskan kemampuan kita. Lalu kita diminta untuk wawancara, dan terakhir kita dalam proses pengumuman. Setelah pengumuman kita lanjut diberangkatkan ke Jakarta untuk mengikuti pre-departure selama kurang lebih 2 hari. itu kita membahas mengenai apa sih yang akan kita buat di sana nantinya. Hmm. Baru setelah itu kita diberangkatkan ke Jepang.
0: Mantap.
1: Kurang lebih seperti itu.
0: Keren-keren. Ini persiapannya butuh berapa lama nih Kak untuk sampai berjumpa dengan teman-teman yang ada di Jakarta, dan setelah itu dari rombongan di Indonesia berangkatlah ke Jepang?
1: Oke, jadi perjalanannya cukup lama ya kalau dihitung dari persiapan untuk mengikuti program ini. Karena sebenarnya jangka waktu untuk pengumuman sebelum setelah dari wawancara itu tidak terlalu lama. Okay. Kita diberikan informasi sepertinya dua hari setelah kita wawancara sudah keluar pengumumannya. Lalu setelah itu tuh kita masih ya seperti kegiatan lainnya, kita punya kegiatan online dulu, pengenalan program dulu secara internasional. Kita ada Zoom meet untuk membahas tentang kegiatan, lalu bertemu secara online dengan teman-teman. Dan kita juga dibagi atas tim. Waktu online itu kita ada tim, jadi ada 8 tim yang berisikan 8 negara bagian, dan kita ada 8 orang dari masing-masing negara seperti itu. Jadi kita dipertemukan dulu secara online untuk kita mengenal dulu satu sama lain seperti itu. Nah, di situ persiapannya cukup lama karena total kegiatan kita jadinya 10 hari.
0: Oh, 10 hari ya,
1: kita
0: Kak?
1: Wow. Iya. Kita dari Kupang ke dari Kupang ke Jakarta, bertemu teman-teman di Jakarta, kita kegiatan dulu 2 hari. Setelah itu keberangkatan ke Jepang. Itu kan kita sehari ya. Kita sehari sampai ke Jepang, kita langsung memulai kegiatan. Lalu sampai di Jepang itu kita berpindah seperti pulau, ya, berpindah bagian. Kita dari Okinawa awalnya, itu Jepang di bagian ya tempat yang dikenal dengan perjunjungan tinggi atas kedamaiannya itu. Makanya kita ke sana dulu karena kita mau membahas tentang perdamaian ini. Jadi kita dikasih langsung, disuguhkan langsung apa sih yang mau kita bahas di sini, kenapa kita memilih tempat ini gitu. Setelah itu kita pindah ke Tokyo untuk melaksanakan kegiatan kita dan melanjutkan kegiatan sampai selesai. Kurang lebih ya cukup lama, kita bisa menghitung kurang lebih 10 hari.
0: 10 hari ya Kak, dan itu semua kegiatannya padat ya?
1: Kita sangat padat. Kita kemarin kalau misalnya kita ditanya-tanya kesana jalan-jalan kemana aja, nah kebetulan kita jalan-jalannya tuh ya jalan-jalan sambil belajar lah. Jadi selama 7 hari itu kita sudah diberikan rundown kegiatan kita. Dan yang pastinya salah satu yang saya kagumi adalah ketika rundown itu menunjukkan waktu pukul 7 kalian sudah harus berkumpul. Dan sebelum dari jam 7, bahkan 30 menit sebelum jam 7, kita sudah harus ada di lokasinya. Makanya saya ya cukup amazed, karena kalau kita lihat mungkin di beberapa negara tepat waktu itu masih sesuatu yang mungkin orang-orang lihat sebagai hal yang biasa karena tidak biasa ada ngaret-ngaretnya dikit. Tapi kalau di sana kita betul-betul diminta untuk disiplin waktu, karena dari yang kita pelajari bahwa itu tuh menghargai orang.

0: proposal yang akan dipresentasikan di hari terakhir.
1: Mm-hmm.
0: Nah, proposal ini harus kita siapkan sematang mungkin karena ada deadline pengumpulan dan lain sebagainya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi otomatis kalau kita tidak fokus, kita bisa kehilangan banyak waktu dan setelah itu presentasinya tidak bisa selesai tepat waktu.
1: Mm-hmm.
0: Gitu.
1: Okay.
0: Jadi mungkin kalau ditanya, ini menurut Lisa, pandangan mm-hmm. Lisa adalah ini program student exchange yang benar-benar student exchange gitu.
1: Mm-hmm.
0: Karena kita benar-benar full materi, full mm-hmm. belajar, dan kita pembahasan sama teman-temannya juga, ya kita ada jokes-jokes sedikit
1: mm-hmm.
0: yang kita bahas overall di group chat, bahkan kita ketemu pagi hari yang kita bahas selalu kayak, kalian ada materi apa hari ini dari kemarin? Dari pemateri yang kemarin, kalian ada ide apa nih untuk proposal kita?
1: Uh-huh.
0: Nah, kurang lebih padatnya seperti itulah.
1: Oke. Tapi pengen tahu, kamu kan juga pasti bawa visi dan misi khusus ya sebagai seorang pelajar dari Nusa Tenggara Timur, dari Indonesia. Apakah ada visi misi khusus kamu atau mungkin advokasi terkait dengan perdamaian yang kamu suarakan? Kita pengen tahu juga, ini tadi Kaloisa mengatakan ternyata POV terkait dengan perdamaian dari beberapa negara ini berbeda-beda. Boleh dong dijelaskan secara lengkap kalau pandangan teman-teman dari Indonesia, apalagi kalau bisa seperti apa, orang-orang atau mungkin teman-teman yang ada di Jepang dan teman-teman ASEAN lainnya kayak gimana tuh Kak?
0: Oke, jadi gini, waktu kita ke sana benar sekali bahwa kita membawa visi misi dan advokasi yang berbeda. Waktu Lisa berangkat kemarin, Lisa cukup memiliki visi dan misi yang kuat untuk menjadikan student exchange ini sebagai salah satu batu loncatan agar Lisa bisa melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas. Setelah itu, dari materi yang Lisa dapatkan, Lisa bisa membuat satu perubahan di negara sendiri dan juga tentunya untuk pelajar-pelajar di Nusa Tenggara Timur karena cakupannya lebih dekat. Jadi Luisa memiliki ide untuk setelah Luisa pulang, Luisa harus membuat satu gerakan yang mana itu akan berbentuk seperti sosialisasi atau kalau secara online kita nanti akan buat dalam bentuk live TikTok sehingga pembelajaran yang Luisa dapatkan di sini tidak semata-mata hanya berguna untuk Luisa gitu. Jadi kita maksimalkan agar apa yang bisa dapatkan juga bisa Luisa bagikan sehingga menjadi perubahan yang lebih luas yang halnya. Jadi tidak hanya berubah kita yang mengikuti program ini, perubahannya tidak berhenti di orang-orang yang mengikuti program, tapi kita lanjutkan ke banyak anak muda di Indonesia, di Nusa Tenggara Timur. Lalu, satu yang Luisa cukup bisa banggakan adalah karena saat kita di sana, timnya Luisa sedang membuat ide untuk melaksanakan satu proyeknya dalam bentuk platform yang akan kita gunakan sebagai platform perdamaian. Namanya adalah The Pledge of Empathy. Isinya nanti adalah kita membuat satu platform di mana orang-orang tuh bisa menuangkan perspektif mereka yang berbeda-beda di dalam platform ini, lalu akan dibantu dengan jawaban dari orang-orang yang perspektifnya berbeda juga. Jadi supaya kesannya adalah kita tuh tidak melihat bahwa ide kita tuh yang paling benar, kita bisa melihat bahwa sebenarnya di dunia, di belahan dunia lain, di sini tuh kita punya orang dengan perspektif yang jauh lebih berbeda daripada kita. Dan itu tuh bisa kita ambil sebagai kunci dari jawaban yang selama ini belum pernah kita temukan gitu. Kenapa Luisa bisa bilang seperti ini? Karena waktu Luisa berangkat, waktu pertama kali ditanya apa arti kedamaian untuk Luisa, saat pertama kali ditanyakan what peace mean for you, waktu itu Luisa berpikir keras sebenarnya apa arti dari kedamaian. Karena kalau kita pikir, kita tuh tidak bisa mendeskripsikan apa arti kedamaian yang sebenarnya. Karena kalau kita bilang perdamaian itu hanya berkaitan dengan hanya berkaitan dengan war, hanya berkaitan dengan perang, berarti kita salah. Karena ada orang yang berpikir bahwa perdamaian itu sesimpel kita di dalam suatu lingkungan kita bisa merasa aman gitu. Jadi di situ sudah mulai terbuka lah pikiran Luisa bahwa iya benar bahwa perdamaian ini tidak ada saat terjadinya perang, tapi bahkan saat tidak adanya perang, perdamaian pun tidak ada gitu. Nah, jadi itu yang menjadi jawaban Luisa setelah akhir

0: dari kegiatan ini. Jadi Rusia selalu mengatakan bahwa when there is no war, there is no peace, but where is no peace, there is also no war. Jadi kayak apa ya, menggambarkan bahwa sebenarnya dunia ini sedang kebingungan untuk mencari apa arti perdamaian sesungguhnya.
1: Okay.
0: Padahal kita bisa memulai dari hal kecil. Kita tidak perlu menunggu pemerintah untuk memberikan tugasan bahwa oke, negara ini harus damai, negara ini tidak boleh ada seperti ini.
1: Yeah.
0: Namun ini tuh semudah membangun dari individu masing-masing. Saat seseorang berani untuk mengubah cara pikir mereka tentang kedamaian, itu akan lebih memudahkan negara kita untuk mencapai arti kedamaian menurut diri kita masing-masing. Contohnya, kita mendapatkan materi tentang unconscious bias, atau di sini adalah tindakan yang normal, yang dimiliki, sifat yang normal dimiliki oleh manusia. Unconscious bias ini dipunyai oleh semua manusia. Contohnya, saat seseorang melihat ada yang berbeda dari mereka, pandangan mereka tentunya bisa positif, bisa negatif.
1: Yeah.
0: Dan itu normal.
1: Mm-hmm.
0: Bagaimana caranya kita menghapus sifat itu dari manusia? Ya, tentunya tidak bisa, karena secara biologis sudah ada dalam manusia.
1: Mm-hmm.
0: Jadi cara yang bisa kita lakukan adalah mencoba untuk saat kita memiliki unconscious bias ini, kita harus bisa mengarahkan pikiran kita ke arah yang lebih positif. Itu kenapa kita bisa lakukan dengan bertukar pikiran dengan orang lain, sehingga jawaban kita tuh tidak monoton. Dan itu adalah misi yang ingin kita jalankan dari platform yang akan kita bangun nanti. Jadi contoh dari unconscious bias sendiri tuh kalau di Nusa Tenggara Timur bisa lihat masih banyak. Contohnya, saat seseorang memiliki kecenderungan tidak suka terhadap satu agama, satu religi, begitu mereka mendengar orang yang memiliki nama yang kuat akan religinya, contohnya dia seorang muslim, lalu orang yang tidak menyukai agama tersebut saat mendengar ada nama dengan awalan nama depan seperti Muhammad, mereka akan langsung melihat bahwa oh, kamu muslim, akan langsung dituduh seperti itu. Gitu. Jadi ini tuh stigma yang sebenarnya harus dipatahkan, karena bahkan nama saja bisa menjadi awal dari mula perpecahan.
1: Okay.
0: Nah,
1: menarik sekali ya.
0: Disitulah mengapa Rusia bisa melihat bahwa ternyata dunia ini punya pandangan yang sangat luas, karena bahkan dari negara lain, contohnya kita pergi ke Jepang. Kita ke Jepang, waktu kita tanyakan apakah kalian tahu bahwa Jepang dulu menjajah Indonesia, sebenarnya dalam pembelajaran histori mereka tidak ada disebutkan bahwa Jepang pernah menjajah Indonesia. Tetapi secara awam, secara kaum mereka yang mereka pelajari dari dari sumber lainnya, tidak dari histori dari sekolah, bahwa memang ada Jepang menjajah Indonesia. Yang mereka tahu itu adalah Jepang dijajah. Seperti itu.
1: Jepang dijajah oleh sekutu. Aha.
0: Iya, mereka dijajah oleh sekutu. Memang tidak salah, tapi mereka tidak melihat bahwa secara keseluruhan negara bahwa Jepang pernah menjajah Indonesia. Itu kenapa kita diberikan pembelajaran bahwa memang semua negara itu membuat propaganda masing-masing agar negara mereka tidak terlihat salah di mata internasional. Seperti itu.
1: Wah, ini penggambaran yang luar biasa yang mungkin juga tidak kita dapatkan dari media sosial atau juga buku-buku sejarah lainnya. Ini baru di-spill oleh Kak Loisa ya, ketika mengikuti event seperti ini ya Kak ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Mantap, keren. Dan Angel pengen tahu, setelah mengalami kalau mau dibilang event yang luar biasa, berjumpa dengan teman-teman luar negeri, teman-teman dari Indonesia sendiri, nah, hal apa sih yang bisa kakak share lagi, kakak bawa kepada kita, atau mungkin juga apakah ada inspo-inspo menarik lainnya yang terkait dengan event Asian Youth Leadership ini yang ada di Jepang, Kak? Terus tadi kakak juga mengatakan bahwa nantinya akan ada program yang dijalankan. Nah, penasaran nih, programnya bakal seperti apa, Kak? Apakah memang punya tenggat waktu juga atau kayak gimana?
0: Oke. Jadi seperti yang tadi Lisa katakan bahwa program ini merupakan program undangan. Jadi untuk semua anak-anak di Nusa Tenggara Timur sebenarnya kalian bisa melakukan banyak hal, kalian bisa mencoba banyak hal terlebih dahulu agar kalian bisa sampai di titik yang kalian inginkan. Karena seperti yang tadi Lisa bilang, bahwa sebelum Lisa lolos di Asian Youth Leader ini, Lisa pernah ditolak nih oleh program yang serupa, yang negara tujuannya juga sama-sama ke Jepang gitu. Karena sebenarnya kalau kalian punya mimpi, tidak akan ada salahnya kalian mencoba. Sesuatu akan datang kepada kalian jika memang kalian menginginkannya, seperti itu. Nah, lalu yang bisa Lisa lihat di sini bahwa nanti setelah kita lolos, setelah kita selesai dari kegiatan Asia Youth Leader ini, kita akan bergabung ke dalam Asian Youth Changemaker Connect, yaitu alumni dari para Asian Youth Leader di Indonesia dan di negara lain juga berlaku hal yang sama. Nah, kebetulan untuk di Indonesia sendiri kita akan melakukan gerakan secepat mungkin karena kita nanti akan melakukan diskusi tentang kegiatan yang akan kita umumkan nanti mengenai Asian Youth Changemaker Connect ini. Lalu sehubungan dengan proyek yang akan Luisa jalankan bersama tim kita nanti, saat ini kita sedang berada di tahap proposal, yaitu Comprehensive Organizational Proposal dan Operational Strategy. Jadi kita sedang berada di Operational Strategy, kita sedang membuat dan merancang bagaimana nanti platform ini dapat berguna dengan baik. Jadi bukan semata-mata kita menghasilkan platform, tapi kita juga harus melihat bahwa platform ini harus ada gunanya. Tadi yang bisa sebut namanya adalah The Pledge of Empathy. Jadi yang kita lihat di sini adalah visi-misinya. Jadi dari executive visi, dari statement misinya, dari bagaimana kita bisa meningkatkan value dan juga memiliki guide untuk platform kita. Karena kita lihat bahwa kalau kita tidak memiliki guide, kita tidak punya value dalam platform ini, platform lain juga sudah banyak yang punya konsep seperti ini. Namun kita ingin membangun sesuatu yang bisa dilihat orang-orang bahwa oh, ini jelas, ini punya value, ini punya guide yang jelas. Jadi ketika kita ingin meminta saran, orang-orang yang memberikan saran kepada kita itu sudah pastinya memiliki jawaban yang pasti gitu. Jadi kita juga punya executive summary, kita akan melihat konteks dan juga background kita. Karena kita nanti untuk menyelesaikan problem, kita tuh harus punya language barrier dan anxiety. Yaitu di sini kita menciptakan bahwa platform kita memiliki real-time translation. Jadi 24 jam seseorang itu bisa ke sana dengan mengadukan apa yang ingin mereka adukan dengan bahasa mereka. Jadi mereka tidak perlu takut bahwa oh, saya mau mengadukan tapi jatuhnya gimana ya karena bahasa Inggris saya kurang gitu. Nah, itu menjadi bukan menjadi halangan karena kita tidak membatasi bagaimana kelancaran bahasa Inggris kalian, background kalian seperti apa. It's okay karena kita di sini punya real-time translation. Jadi yang kita lihat di sini hanya bagaimana kita bisa ada untuk orang lain. Kalau kita sistem yang kita bahasnya itu adalah kita di sana tidak untuk menggurui, kita di sana sebagai teman. Kita sama-sama mencari jawaban. Jadi bukan jawaban kita yang paling benar. Kita di sana jadinya menukar pikiran sampai akhirnya kita menemukan jawaban yang menurut kalian adalah yang terbaik gitu. Nah, kurang lebih isi dari proposal kita masih sampai implementation plan. Jadi plannya itu adalah di fase pertama, di fase bulan pertama sampai bulan kita punya organizational setup dan juga manual authoring. Jadi itu kita harus ada di Discord community dulu, kita tes semuanya, kalau sudah aman baru kita lanjut ke fase kedua. Di bulan 3-4 kita punya initial test group dan juga feedback. Jadi kita mencari feedback dari negara-negara lain terlebih dahulu. Setelah itu di fase fase ke-8 di situ kita laksanakan di fase keempat di bulan 5 sampai bulan ke-8 itu ada regional school club explanations. Jadi kita mencoba mencari di lingkupnya, kita perkecil lagi. Jadi bukan langsung kita sebarkan ke dunia internasional, tapi di sini kita bagi dulu ke sekolah-sekolah ya kita melihat yang mana, kalau di sekolah-sekolah kan siswa-siswi masih memiliki giat yang tinggi untuk membahas masalah seperti ini ya.
1: Iya.
0: Jadi mereka tuh masih luas gitu pandangannya. Nanti setelah itu baru ke fase keempat di bulan ke-9 sampai bulan ke-12, yaitu Annual Peace Sanctuary Summit dan juga Impact Reporting. Jadi kurang lebih seperti itu, fasilitas dan lainnya kita serahkan sepenuhnya ke tim kita. Jadi kita tidak akan membuang biaya yang besar untuk platform yang akan kita bangun ini.
1: Keren ya Kak ya. Apakah nanti kamu juga akan secara otomatis bekerja sama dengan sekolah, mungkin dari sekolah kamu, sekolah-sekolah lainnya, kemudian juga mengajak kerjasama seperti teman-teman dari komunitas juga, atau seperti apa nih untuk program yang bakal kamu jalankan?
0: Ya tentunya itu akan dilakukan juga, karena walaupun kita platformnya internasional, kita juga harus bergerak di masing-masing negara, gitu. Karena kita ingin jangkauannya tuh luas, bukan hanya satu negara nih yang tahu tentang platform ini. Jadi sama aja pertukaran pikirannya, ibaratnya kurang lah, karena perspektifnya kurang jauh, gitu. Jadi hal-hal yang nanti akan kita lakukan dari masing-masing tim kita ini, kita akan lakukan sosialisasi mengenai platform ini. Jadi ini tuh ide yang kita dapatkan juga karena kita melihat bahwa di lingkup dunia sekarang jarang sekali anak muda itu memilih untuk langsung menyatakan apa yang mereka rasakan karena melihat bahwa mereka itu takut dijudge karena perbedaan pendapat seperti itu. Maka dari itu kita menciptakan ide dari proyek yang akan kita laksanakan ini. Lalu nantinya kita juga akan bekerja sama dengan organisasi-organisasi dari masing-masing negara. Contohnya nanti dari kemarin dari Jepang sendiri, mereka memberikan ide bahwa mereka langsung akan bekerja sama dengan ION atau penyelenggara dari program ini. Jadi agar nantinya itu langsung didukung khusus, karena ION ini kan bukan cuma memiliki satu klub yang di mana student exchange itu juga di sana tuh bertemu dengan klub-klub lain yang dipunyai oleh ION One Person Club Foundation ini. Jadi salah satunya juga itu ada ION Church Club. Itu berisi dengan anak-anak sepantaran SD yang mana mereka tuh isunya itu terkait tumbuhan dan juga lingkungan. Kalau kita global dan sosial, mereka arahnya adalah tumbuhan dan lingkungan, karena mereka tugasnya mereka membangun komunitas di mana mereka memperbaiki lingkungan yang rusak, mereka menanam pohon seperti itu. Namun kalau isunya kita rasa tapi kan kurang nyambung ya lingkungan sama sosial, nah kita lihatnya bahwa sebenarnya tidak bisa dikatakan tidak nyambung, karena apa? Karena tantangan yang mereka rasakan di dalam tuh belum tentu apa yang kita pikirkan. Karena itu kita melihat bahwa memang perspektif itu luas. Bisa saja di lingkungan yang seperti itu mereka membahasnya bahwa ada nih orang-orang sosial kubu tertentu yang tidak bisa diberikan pemahaman bahwa lingkungan itu harus dijaga. Bagaimana cara kita mengubah perspektif itu agar orang-orang tuh jadinya bekerja sama untuk memperbaiki lingkungan gini-gini. Jadi itulah yang kita harapkan nantinya bisa bekerja dengan baik.
1: Oke, sukses ya Kak Luisa ya.
0: Puji Tuhan.
1: Oke. Dan apa harapan kamu kalau sampai di bulan Desember platform yang kamu bawa bersama dengan teman-teman dari luar negeri ini juga bisa berdampak untuk teman-teman yang ada di NTT, apalagi Kota Kupang nih?
0: Oke, jadi harapan besarnya adalah karena ini sifatnya internasional. Jadi Luisa juga ingin bahwa NTT ini kan dilihat sebagai negara yang sebagai daerah yang tertinggal ya, sebagai daerah yang terbelakang. Jadi Luisa ingin bahwa anak-anak NTT juga bisa melihat proyek yang luar biasa ini sebagai salah satu yang bisa mereka andalkan, bisa menjadikan platform untuk di mana mereka bisa menaruh aspirasi mereka juga, dan mereka juga bisa menjadi orang-orang yang membawa perubahan nantinya ke depannya. Jadi harapan besarnya adalah sampai Desember nanti, kebetulan kita sudah memiliki tekad besar untuk menjalankan proyek ini, jadi akan Luisa maksimalkan untuk nantinya proyek ini bisa berjalan dan bisa digunakan oleh anak-anak di Nusa Tenggara Timur juga. Mungkin nanti boleh bersama dengan RRI Kedua Kupang.
1: Boleh banget.
0: Kita tahu bahwa RRI juga banyak mengundang anak-anak yang berprestasi lainnya, anak muda berprestasi lainnya dalam bidang yang berbeda-beda. Jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu jalan. Mereka melihat bahwa di dunia sekarang kita harus melihat perspektif secara luas, karena kalau kita tertinggal, semakin ke depan kita semakin tidak tahu perubahan apa saja yang sebenarnya sudah terjadi. Gitu.
1: Benar. Wah, seru banget Kak Luisa, makasih banyak loh ini untuk ilmu waktu kamu yang udah kamu share. Jadi kita juga akhirnya tahu seperti apa sih definisi dari perdamaian, kemudian juga bagaimana cara orang melihat kita, perspektif yang berbeda ya Kak ya, dari AWL ini ya, YL ini, sorry. Wah, luar biasa. Oke, Kak Luisa, adakah pesan dan harapan lainnya juga untuk anak-anak muda supaya bisa bersuara seperti tadi kakak juga mengharapkan, supaya ayo mari bersuara, mengajak semua teman-teman untuk jangan takut bisa mengutarakan. Selain itu, apakah ada lagi yang ingin kakak sampaikan terkait dengan perdamaian untuk pemimpin masa depan yang sudah kakak ikuti kemarin di Jepang? Sebagai closing statement, Kak.
0: Sebagai closing statement, Lisa ingin menyampaikan bahwa siapapun yang akan menjadi pemimpin di masa depan, kita tentunya masing-masing akan menjadi seorang pemimpin. Namun, mungkin kita berada di bidang yang berbeda, siapa yang berbeda. Namun, pastikan bahwa jika kalian ingin menjadi pemimpin, pastikan kalian bisa memimpin diri kalian terlebih dahulu. Karena seorang pemimpin itu yang diandalkan adalah kompetennya, adalah emotional intelligence-nya. Saat kalian belum bisa memimpin diri kalian sendiri, jangan memaksakan kehendak bahwa kalian harus menjadi pemimpin, karena itu hanya akan menjadikan kalian pemimpin yang egois. Untuk melihat secara keseluruhan dari bagian pemerintahan dari seluruh Indonesia, namun cakup kecilnya di Nusa Tenggara Timur, Lisa ingin melihat bahwa nantinya ada perubahan besar saat anak muda yang memimpin. Karena Lisa percaya bahwa anak muda ini sudah melihat perspektif yang jauh lebih besar daripada tindakan orang-orang yang di luar sana. Jadi Lisa bisa melihat bahwa nantinya kalau anak muda yang memimpin, tolong membawa perubahan yang lebih baik, yang lebih positif untuk seluruh anak di Nusa Tenggara Timur. Jangan takut untuk mencoba. Lisa selalu bilang ini, be the best version of yourself. Bahkan sudah 3 kali mungkin Lisa diundang di RRI, ini kata-kata yang masih Lisa katakan. Masih kata-kata yang sama, karena Lisa percaya bahwa ini kata-kata yang berhasil membangun Lisa sampai menjadi pribadi yang sekarang. Jadi kalau Lisa bisa, tentunya semuanya juga bisa. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama pernah berjuang, sama-sama pernah gagal. Jadi jangan takut untuk melakukan hal baru. Kegagalan itu tidak akan mengubah pandangan orang lain bahwa melihat kalian, oh gak usah coba lagi aja, kan udah gagal. Itu tuh pemikiran yang salah, karena sebenarnya kalau kalian tetap berani mencoba, itu justru akan menunjukkan bahwa, wah, orang itu tuh pantang menyerah ya. Karena apapun akan dia lakukan untuk menuju mimpi yang kalian capai, mau kalian capai. Karena percayalah, kalau kalian mimpi tinggi, usaha yang harus kalian lakukan juga tinggi. Jadi tidak ada salahnya kalian jatuh bangun. Mungkin dari Luisa seperti itu.
1: Kak Luisa, sukses selalu. Dan yang pastinya kita support ya untuk program yang nanti akan dijalankan bersama dengan teman-teman, baik dari Indonesia, sesama teman-teman yang ada di ASEAN juga. Sukses Kak, terima kasih untuk kebersamaannya di pagi hari ini.
0: Terima kasih.
1: Oke, Kak Luisa, terima kasih banyak. Salam hormat untuk Bapak Ibu Guru. Ini lagi mau lomba ya, Kak ya?
0: Iya, lagi di kelas.
1: Oke deh, kalau begitu. Kakak, kalau gitu kita akhiri sudah kebersamaan kita untuk pada talking pagi ini. Terima kasih Kak Maria Regina Luisa Orang Ganggus yang merupakan siswi pelajar dari SMA Katolik Giovanni Kupang yang belum lama ini teman Produa terpilih menjadi satu-satunya perwakilan pelajar dari Nusa Tenggara Timur ya untuk hadir dan mengikuti event bergengsi ada ASEAN Youth Leader 2026. Semoga juga dengan informasi yang dibagikan oleh Kak Luisa bisa menginspirasi dan memotivasi teman Radua. Dan akhir kata, terima kasih sekali lagi untuk kamu-kamu juga yang lagi mendengarkan, baik di streaming dan juga secara terestrial. Angel akhiri kebersamaan kita, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kamu.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Besti. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.
2: Pro 2 FM.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Barang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info siang Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania untuk Sabtu siang ini 15 Agustus 2026 menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari dunia showbiz. Teman Pro 2, kita awali dari Xbox yang merayakan peluncuran mendatang Gears of War E-Day dengan dua controller edisi terbatas yang baru. Lini ini mencakup desain Emergence Hall yang bertekstur dengan opsi desain lab yang dapat dikontaminasi ya dengan sentuhan karya seni dari Luke Priest. Nah, kedua aksesoris ini bakal dipamerkan dalam Gamescon pada 25 Agustus mendatang sebelum resmi dirilis pada musim gugur nanti. Kemudian kita juga punya informasi terbaru dari Instagram yang akhirnya mengganti logo teks kursif ikonisnya dengan desain baru yang lebih tegas, setengah kursif, setengah cetak. Penyegaran ini juga menghadirkan tiga font custom yaitu Instagram Sans, Instagram Pen, dan Instagram Mono yang nantinya bakal diluncurkan secara global. Para pengguna juga mengkritik huruf bergaya G yang dinilai membuat terbaca seperti Instagram ya, sehingga memicu respons langsung dari Adam Mosseri. Dan informasi terakhir kita tutup, teman Pro 2, dari Nick Carter yang menghadirkan sisi musikal lewat modern single solo terbarunya Magic yang telah dirilis pada 12 Agustus kemarin. Lagu ini memadukan pop R&B dengan groove mid-tempo yang menghipnotis, produksi dance slick serta atmosfer santai yang cocok menemani suasana larut malam. Dan Magic ini menjadi rilisan terbaru dari Nick Carter di tengah kesibukannya bersama Backstreet Boys yang sedang menjalani rangkaian pertunjukan residensi yang ada di Las Vegas. Itu dia informasi yang dapat tinggal hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita masih dalam rangkaian siang ini, ada Santai Siang Pro 2 Kupang. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Kawal orang lah waktu itu. Itu tuh beta lihat, nah anak-anak ini kan suka ikut ketong. Tiap kali ketong gerakan kemana, ketong suka ikut. Satu kali begini beta lihat ini anak nih, dia kayak ambil kayak air. Kata waktu in, kalau misalnya lumpur, ketong pijak kaki kan ada bentukan sepatu. Itu air tergenang situ, dia ambil dan dia minum. Dan beta kayak strong, betul-betul strong tuh. Sangat keras, iya.
4: Tapi kepenasaran yang kau ini, Kak, itu apa perbatasan antara Yunani dan Turki?
3: Iya.
4: Nah, itu Kak bisa lihat dewa Zeus tuh. Di Yunani kan bukan dewa-dewa, toh. Kayak ada sesuatu yang istimewa enggak dari ketumpun tentara Indonesia nih di mata
5: Indonesia?
3: Kalau misalnya waktu di misi yang di Afrika tuh, Kak, mendong akui kalau Indonesia tuh pasukan yang paling terbaik.
5: Wow.
3: Iya, iya.
5: Kamu ini dan teman-teman waktu itu ya?

0: dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi, ketemu lagi di podcastku, Beta Podcast, podcastnya RRI Kupang. Dan ini hari Beta sudah sendiri karena Beta bersama dengan Beta punya...
1: Belum, sorry.
0: Dia mau perkenalkan. Sabar, iya, Beta punya co-host, ada Kakak Isa.
1: Fair saya.
0: Nah, supaya biar adil daripada Beta yang bohong terus, host tolong bohong. Perkenalkan ketemu punya tamu ini hari
1: kita siapa? Kita bakalan spesial hari ini karena ketemu kedatangan sesosok
0: sosok ya. Aduh.
1: Tapi ini cantik banget.
0: Iya.
1: Selain cantik, berprestasi,
0: yes.
1: Dan juga sayapnya ini melambung jauh.
0: Lebih jauh
1: daripada anggun. Boleh dong kita kasih tepuk tangan untuk Brick Paul, Wilhelmina Kristiani Manave SH. Selamat datang Kak Windy, apa kabarnya?
2: Makasih Kak, kabar baik.
1: Bener-bener cantik kan?
0: Iya, cantik banget. Yeah. Kakak sebenarnya ini di usia yang masih di bawah umur, kok bisa kesana Kak?
1: Kok di bawah umur?
0: Karena masih muda banget mukanya.
1: Iya bener ya.
0: Muda.
1: Pasti casis ya. Tapi kan udah pakai seragam.
0: Casis pakai seragam. Kak Windy, aduh, ketong dengar-dengar kemarin kakak ini, karena kebetulan ketong bohong soal dibalik seragam biru PBB untuk perdamaian dunia, ketong tahu bahwa kakak ini dikirim sampai ke di sana nih, di Eropa sana tuh Kak.
2: Oh iya.
0: Itu sejak kapan Kak dan kenapa sampai bisa terpilih, dan silakan tongkos.
1: Dan kenapa kakak pergi begitu?
0: Oh, cerita dong Kak sedikit.
2: Cerita. Oke Kak. Jadi sebenarnya ini misi kedua, misi pertamanya tuh di tahun 2020, waktu itu berangkatnya ke Afrika. Iya, jadi dua kali ikut misi PBB, okay. Yang pertama di Afrika, terus ini yang misi kedua nih, berangkatnya Desember 2024 kemarin, sampai Juni 2026, itu di misi di Siprus, itu di Eropa.
0: Iya. Oke, dari Afrika, pi di Eropa,
2: iya.
0: Dan kenapa kakak terus, bukan Beta atau Isa? Oh, iya. Mungkin kan pasti kenapa kakak terpilih lagi, itu kan ada proses seleksi dan lain sebagainya.
2: Iya, kakak. Betul Kak, jadi kayak untuk bergabung ke misi PBB ini sendiri, sebenarnya Polri itu membuka kesempatan buat siapa saja,
0: okay.
2: Untuk yang mau ikut, jadi ada seleksinya. Dan kebetulan waktu itu ya, entah puji Tuhannya waktu seleksi yang kedua lulus lagi kayak begitu Kak, jadi berangkat.
1: Tahan.
2: Karena ya oke.
1: Tapi kita belum tanya kenapa kakak kepikiran untuk ikut misi PBB. Apakah misi di Kupang kurang?
0: Iya, seperti mungkin Mission Impossible.
1: Iya, atau gimana, kenapa?
2: Sebenarnya cuman kepengen challenge diri saya sih Kak.
1: Oke.
2: Okay. Wow. Cuman mau coba keluar dari zona nyaman kayak begitu tuh, kayak pertama tuh lihat ada senior-senior yang kayak keren begitu pakai, karena kan ini seragamnya beda nih kan Kak.
0: Iya, betul.
1: Iya, beda menyatu seragam. Ya.
2: Iya. Maksudnya berbeda dengan seragam polisi, iya, pada umumnya. Jadi kayak oh keren gitu. Iya. Terus coba cari tahu dan ternyata oh ini boleh buat siapa saja. Terus memang ada minimal masa dinas. Dan kebetulan waktu itu memang betapa masa dinas sudah lewat, jadi bisa untuk daftar.
0: Oh begitu?
2: Iya.
0: Bayangkan Izak, kakak Windy saya dia punya keluar dari zona nyaman Afrika, di Eropa. Kau tuh keluar dari zona nyaman
1: mana? Betul, ke Papua.
0: Tolong, iya. Beta kalau keluar dari zona nyaman tuh paling bioskop.
1: Oke. Jadi kakak akhirnya memutuskan untuk ikut.
2: Mencoba hal baru.
1: Pertama kali di 2024.
2: 2022.
1: Oh 2020.
2: Iya.
0: Jadi 2020.
2: Ke Afrika.
1: Afrika waktu itu. Afrika, iya. Waktu
0: okay. Itu. Kakak Beta boleh tahu kok di proses seleksi ini susah kok? Maksudnya apa sih biasa? Oke, mungkin nanti siapa tahu mungkin Beta pun saudara ada yang mau ikut.
1: Iya, apakah itu mungkin tes ulang atau seperti apa biasa tesnya? Kan sudah jadi polisi itu tes lagi.
2: Iya, memang dia ada seleksi lagi. Kurang lebih seleksinya sama kayak waktu seleksi kita mau daftar polisi, ada fisiknya, ada psikologinya, ada akademiknya. Cuman di sini lebih ke bahasa, kemampuan bahasa.
1: Bahasa?
2: Bahasa asing, diutamakan Inggris dan Prancis kalau untuk sekarang.
0: Oh, wow, iya, Kak, sedikit bahasa asing. Dong. Berarti kakak cuma sedikit kayak bonjour.
1: Sedikit.
2: Cuman maksudnya misinya Beta tuh kemarin Beta ambil yang Inggris.
0: Oh, yang Inggris. Iya. Jadi jangan tanya. Kalau bahasa Afrika, Kak?
2: Bahasa Afrika.
0: Bisa sedikit.
2: Waktu yang kemarin 2020, kebetulan mereka berbahasa Arab, Kak.
0: Oh, jadi kakak belajar bahasa Arab?
1: Di sana pakai bahasa Arab?
2: Bahasa Arab.
0: Bahasa Arab? Iya, Arab. Seperti apa contohnya
1: mungkin? Bismillah.
0: Iya, masuk. Betul, bahasa Arab.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Memang ada
0: itu salam begitu.
1: Oke. Okay. Boleh kasih sedikit kalau misalnya di sana
0: mau makan.
1: Baru ketemu orang tuh.
0: Oh, kalau baru ketemu orang bilang apa?
2: Bahasa Arab Ketong belajar sih Kak, cuman beta pribadi jujur itu agak sulit.
0: Agak sulit.
2: Iya.
1: Yang bukan
2: sulit.
1: Assalamualaikum. Ya. Kan aku ketemu orang.
0: Bismillah. Assalamualaikum. itu semua tuh arum petugas. Kami nih mungkin yang kami diingat sa apa yang kami diingat yang masih ingat.
1: Iya yang melekat.
2: Ya, palingan hanya cuma syukron, tamam,
0: Tamam,
2: syukron. Ya, syukron. Yang simpel-simpel kami itu.
1: Ada bahasa. Tapi yang menyenangkan selama bermisi di Afrika?
0: Cerita sedikit itu dulu.
2: Kalau di Afrika yang menyenangkan ya Kak, entah ini menyenangkan atau sana, cuman kayak untuk pertama kalinya hidup di tempat yang tanpa sinyal.
1: Dan daerahnya waktu itu
2: namanya apa, Kak? Dan iya, dan itu memang daerahnya terpencil sekali, dia tanpa sinyal, air pun terbatas, jadi kayak itu entah menyenangkan atau pokoknya ya mix feeling kayak begitu.
1: Di nama daerahnya?
2: Nama daerahnya di Golo.
0: Golo,
2: iya.
0: Golo. Pasti
2: Sudan.
0: Mereka berbahasa ini tadi Arab ya?
2: Iya. Golo maksudnya Sudan saja itu sudah terpencil kan? Iya, Kak, Golo sudah. lebih terpencil lagi.
1: Lebih terpencil. Iya. Berapa lama waktu itu?
0: Aku tahu apa ada di pikiran bimu.
1: Cukup ya. Berapa lama di sana Kak, di Golo?
2: Di Golo itu waktu itu sekitar 6 bulanan Kak.
1: 6 bulan tanpa air, tanpa
2: iya, listrik.
1: Tapi
2: listrik,
1: mandi kan?
2: Mandi.
0: Mandi sama mandi ya. Oke.
1: Berarti tetap syukron. Ya tetap syukron.
2: Tamam.
0: Ya. Oh ya luar biasa ya Kak ya. Ternyata berapa lama di sana Kak?
1: Dia
0: di
1: 6 bulan udah dibilangin.
2: Di Golo waktu itu 6 bulan Kak. Terus waktu setelah itu 6 bulan kemudiannya pindah ke tempat yang agak lebih better lah ya.
1: Namanya?
2: Di Sudan.
1: Oh dari Golo ke Sudan. Ya. Oke, bisa Kakak. Kita juga penasaran. Ini kan kalau di sini polisi yang kita lihat kan ya apa ya, nangkap pencuri atau mengamankan lalu lintas. Nah, kalau polisi yang melakukan misi PBB itu tugasnya apa sih?
0: Apa sih sebenarnya?
1: Gitu.
2: Kalau tugas

0: patroli, jadi kayak ada apa ya istilahnya, kayak ada sambang komunikasi dengan masyarakat lokal, kayak lebih
1: interaksi
0: kayak
1: dengan interaksi, komunikasi, sosialisasi dengan orang.
0: Lebih kayak begitu.
1: Iya. Di Eropa tuh
0: di Eropanya, iya.
1: Apa namanya tadi?
0: Siprus.
1: Oke. Nah, perbedaan yang kalau Kakak lihat ya dari sisi budaya di sana, dari sisi polisi-polisinya di sana, tuh yang ketemu polisi Indonesia, Kakak. Yeah. Ini seperti apa yang Kakak lihat? Jompang tidak begitu?
0: Kalau di sana, karena kan kalau yang di Siprus kemarin itu bekerja sama dengan polisi-polisi dari seluruh negara.
2: Masing-masing
0: ya, rata-rata teman tuh dari Eropa. Nah, yang kita lihat dari Dong ini memang Dong sangat on time. Itu yang sangat, jadi kayak pernah, jadi kayak misalkan nih, bilang kayak nanti beta nebeng ya ke kantor dengan lu. Oke, jam berapa? Jam 8. Oke. Nah, setelah itu tuh mereka tidak akan chat lu kayak kalau ketemu kan beta semua jalan nih. Kayak ada notif begitu kan, Kak. Dong sonde. Tiba-tiba 8.00 langsung I'm outside. Beta di luar dan tanpa notif, dan kalau misalkan lu siap, artinya kan lu takuju toh. Jadi kayak langsung, oh ya, itu yang agak culture shock pertama tuh. Okay. Dan memang Dong sangat on time, terus Dong tuh sangat apa ya? Menghargai waktu kerja. Kalau memang saatnya selesai, ya selesai.
1: Okay.
0: Mereka sangat-sangat concern dengan mental health kayak begitu.
1: Iya,
0: jadi kayak betul-betul.
1: Kita di sini
0: sana ada lembur. Sana ada
1: lembur. Sama
0: waktunya
1: lembur.
0: Pulang.
1: Oh, harus pulang.
0: Lu harus ambil cuti, harus. Harus.
2: Ini sebenarnya sepulang loh, Kak.
1: Sama.
2: Ini sudah jam 2 pagi.
1: Betul, sudah jam 4 pagi.
2: Waktunya pulang.
1: Iya, pulang.
2: Terima kasih.
1: Tapi jujur memang kan di sini kalau dibilang apa plus 6 gue kalau OTW itu masih mandi.
0: Iya, betul.
1: Seperti mungkin berembang gitu kan OTW. Itu yang Kak lihat ya. Memang culture shock betul ya kalau kayak begitu ya.
0: Betul,
1: kaget. Tapi akhirnya Kak belajar di situ toh?
0: Iya, jadi kayak betul memilih, oh sudah, mending kalau saya jemput biar berangkat sendiri.
1: Tapi itu di sana, di sini kembali lah.
0: Di sini kembali lah.
1: Oke, Kak, sekarang lanjut lagi. Kak memang dari kecil cita-cita menjadi polwan, Bu?
0: Tidak, Kak.
1: Oh, jadi apa?
0: Pernah sama sekali terpikir bahkan.
1: Oh.
0: Ini memang sekolah, dong, mungkin dong tahu.
1: Oh iya, ada Kak Alvin dan Kak Bimo ini.
2: Nah, aku tuh tanya dong sama.
1: Kok kan tanya kemana dong? Masa kecilnya kami ini kemana? Pasti dong tahu, Kak.
2: Oh. Kak, lu pengen jadi apa? Model.
1: Betul, pasti mau jadi pendeta.
0: Bukannya juga, maksudnya juga. Bukan Kak. Kalau itu sih kayak apa? Oh, ini Kak, banker. Karena itu sempat kuliah akuntansi. Iya, betul. Sempat terpikir itu. Cuman waktu itu kawan aja bilang, iya, ini ada buka banyak rame. Terus betul, yakin maksudnya.
1: Oh, maksudnya dari sisi apa yang Kak sama yakin apa waktu itu? Tinggi?
0: Tidak suka baris-berbaris, tidak suka yang kayak begitu-begitu tuh, Kak. Maksudnya, baru tiba-tiba.
1: Oh, begitu ya, suka baris-baris,
0: tiba-tiba. Anti dengan yang...
1: Dan pasti
2: Kak tuh suka yang begini-begini.
1: Oh, Kak suka.
2: Siap, jiwa korsa.
1: Tapi yakin pasti. Betul.
2: Sorry. Tapi setelah menjadi polwan apa yang maaf ya.
1: Tapi kita yakin bukan hanya Kak saya yang shock dan kaget, tapi kawan-kawan dorong juga shock dan kaget.
0: Semuanya kaget Kak waktu itu. Kan memang ikut rame sih Kak.
1: Ikut rame tapi ternyata keberuntungan ya.
2: Jalan takdir ya.
1: Jalan
2: tapi cuman. Berprestasi loh.
1: Asik. Oh ya, betul berprestasi.
2: Kesana kan mesti tes dong ibu.
1: Tidak
2: dipilih-pilih kan.
1: Betul. Dan ini juga break pol loh. Ini bukan main-main ya. Jadi memang luar biasa Kakak. Jenjang karir Kakak di dunia kepolisian ini seperti apa dengan adanya prestasi yang Kakak dapat ini? Sekarang seperti apa yang Kak rasa?
0: Kalau yang Kak rasa sekarang kayak kemana ya Kak? Kayak entah ya Kak.
1: Tak sama Pak. Sombong yang penting prestasi kan sama masalah aman.
0: Mungkin karena ya Kak. Puji Tuhannya polwan pertama selalu dikasih itu label polwan pertama jadi kayak.
1: Jadi ini doang untuk kesana.
2: Ini ketemu pilot drone pertama sih.
1: Yes, poluan pertama.
0: Jadi selalu kayak dikasih label itu jadi kayak jadi contoh buat rekan-rekan junior mungkin bahkan ada senior juga yang kayak kalau mau coba itu tuh tesnya kemana?
2: Tanya ke kakak lo gitu
0: lebih kayak begitu sih.
1: Oke, dan ini atribut yang kakak pakai di uniform ini memang.

0: wajib dipakai kok ini, untuk beberapa untuk kegiatan atau
1: ini seragam misi kak.
0: Seragam misi iya. Ya kak.
1: Jadi buat yang sudah pernah misi pasti punya baju ini.
2: Oh. Wow keren. Iya.
0: Wow luar biasa sekali wow. Bangga banget ya pakai dalam PBB-nya lagi di sini.
2: Ya, tapi jadi pelajaran ya bahwa apa ya kalau misalnya meskipun sesuatu itu tidak kita mimpikan tapi kalau kita tekuni bisa jadi sesuatu yang berharga.
0: Iya lo kan cita-cita beda nah dengan kenyataan tuh menjadi banking ternyata jadi ini perdamaian tentara perdamaian PBB begitu kan semua orang bisa. Terus mbak pada emang bang gak kusonde? Ini pertanyaan yang konyol ya sebenarnya. Ya. Ya mohon maaf kan jam 4 pagi.
1: Kalau beta sih kak waktu pertama kali beta kasih tahu bapak yang beta ingat ya, bapak tuh bilang gini nih, eh mau kemana? Di Afrika? Yakin? Oh sudah kalau ada yakin ya, lanjut.
0: Kalau ada berarti iya. Kakak ini nomor berapa kawin ini?
1: Beta bungsu kak.
0: Oh dua, dua dari keren, dua. Ya. Tapi tidak manja, bayangkan.
2: Mantap sekali.
0: Mungkin tapi tidak manja ini luar biasa ya.
2: Iya luar biasa.
0: Ya walaupun rahasia kecilnya ada di Bimo dan Ampir ya. Ya sudah terus, ya intinya di hadapan ketong bapak sampai iya. Oke kalau ada mau piang iya. Berarti bapak support luar biasa iya.
1: Kalau mama sih
0: sempat ini kok
1: jarang komen sih kak cuma kayak komen. Paling doa kayak begitu
0: iya,
1: saya
0: iya. Iya kuasa doa tuh luar biasa iya. Haleluya
2: syukuran.
0: Oke.
2: Tapi kakak tuh penasaran, kakak kan akhirnya ke Afrika, meskipun situasinya waktu itu ya sulit.
0: Namanya
2: tapi
0: PBB
2: kakak
0: kan.
2: Mau lagi ke Eropa. Iya. Ini abis ini mau kemana lagi?
1: Belum tahu.
2: Tapi ada rencana untuk ikut lagi?
1: Karena untuk kalau seleksi ini dia per 2 tahun toh kak.
0: Oh 2 tahun
1: sekali, iya. Ada kebetulannya yang tahun ini dong su seleksi habis, baru beta pulang. Jadi kalau misalkan memang mau ikut lagi ya tunggu 2 tahun lagi.
0: Tunggu 2 tahun
1: ya,
0: lagi.
1: Kalau
2: rencananya
1: mau.
0: Mau. Minta maaf kak, boleh tanya kamu single toh?
1: Iya.
0: Oh lanjut kalau single, pimana mana sama, aman, kan masalah, ke Isak nih?
2: Kau single toh?
0: Iya. Mom.
2: Single mom.
0: Oke.
2: Dari pengalaman perjalanan kakak ke Afrika, juga ke Eropa, dan ini kan menjalankan tugas negara, menjalankan mandat negara kan pergi tidak membawa. Kalau orang liburan sih fine
0: ya, betul.
2: Lu mau buat apa sih boleh, tapi kakak kan jalan dengan tugas. Ada pressure tersendiri tidak sih jalan tekanan sebagai seorang Brigpol polisi perdamaian PBB.
0: Membawa NTT,
2: ya,
0: NTT dan Indonesia secara nasional nih.
1: Kalau mau bilang beban sih ada ya kak, pasti ada. Karena ketong berangkat nih kan yang dong lihat Indonesia.
2: Iya setuju.
0: Betul sih.
1: Kayak kalau misalnya kayak rekan-rekan kawan-kawan di sana pun waktu awal tuh dong belum mungkin dong belum terlalu ingat nama, dong cuma bilang Indonesia.
2: Indonesia. Oh.
1: Indonesia. Jadi kayak pressure-nya lebih ke situ sih. Dengan beta yang jujur saja tidak on time sekali, kayak begitu tuh kan jadi kayak pressure sekali betul-betul. Iya. Keluar dari zonanya aman,
0: betul,
1: iya harus kayak begitu.
0: Tapi perform Indonesia telat-telat.
1: Iya, kayak begitu. Jadi kadang-kadang kan dong tuh suka bikin joke-joke yang kayak sebenarnya itu sindir sih kalau itu kan sarkas juga, kayak begitu.
0: Sarkas ya mereka juga ya.
1: Sebenarnya sarkas juga.
0: Lagi kalau
1: gitu. Sarkas juga sebenarnya.
2: Oh. Yang itu kan yang pressernya.
0: Iya.
2: Yang jadi privilege mungkin itu jadi menyenangkan dari bergabungnya.
0: Ah jadi waktu itu yang menyenangkan. Oh bukan ya, bukan. Oh salah.
2: Brigpol juga. Oh seragam biru.
0: Iya seragam biru. Oke. Okay. Nah, tapi ayah udah nggak jadi. Ya lanjut kakak Windy. Aku privilege.
2: Iya privilege yang jadi privilege jadi menyenangkan.
0: Yang kakak dapat begitu.
2: Iya benar.
1: Yang privilege yang selama ikut misi ya.
2: Ah, iya.
1: Misi
2: ini. Gajinya naik kan pasti.
0: Iya. Betulnya mesti dia perasaan memang Isa memang the best bahwa mulut terlalu diberkati ya.
2: Apakah boleh.
1: Itu betul kak. Jadi memang salarinya dapat dari sana, dapat dari sini juga.
0: Oh, di sana US dollar?
1: Ya, dari di sananya tergantung kak. Kalau karena kemarin Eropa jadi beta euro. Kalau yang misi Afrika, yang teman-teman di Afrika mereka USD. Begitu iya. Terus privilege lainnya. Untuk kita polisi ini kan untuk cuti ke luar negeri itu memang sulit kan kak? Oh. Itu sulit sekali izinnya tuh.
0: Oh serius?
1: Bisa tapi kayak sulit begitu. Hanya tertentu kayak misalnya mau berobat atau kayak kerohanian itu boleh. Tapi yang kayak untuk normal itu agak sulit. Jadi menurut beta privilege kemarin ikut misi juga bisa mudah. Mau cuti ke mana-mana tuh bisa jadi lebih mudah.
0: Oh ternyata.
2: Oh tapi kakak-kakak ya, di sana selama jalanin tugas ada masa cuti. Liburnya.
1: Kan harus ambil cuti kak. Mental
2: oh,
1: health.
2: Oh cuti
1: harus.
2: Mental health.
0: Iya, iya dong. Aturan itu saja yang aku ingin terapkan di sini. Sejujurnya ya, sebenarnya kan aku tidak peduli. Itu
2: sempat
0: saja.
2: Kemana saja?
1: Kemana?
2: Jalan-jalan oh, mental iya, healthnya.
1: Kemana?
0: Healing-healing ya.
1: Healing ke Eropa kak. Ke yeah. Wow. Ada di mana? Di Italia.
0: Katanya
1: antara
0: kita gitu. Italia,
1: iya, Italia, Paris, Belanda,
0: seperti Swiss, Menara Eiffel, sudah dipisah,
1: sudah
2: begitu. Wow, luar biasa ya, menyenangkan.
0: Sama dan
2: menyenangkan sekali.
0: Wow, amazing ya. Iya, pasti kak. Instagramnya udah banyak follower ya.
2: Kan tapi kalian konten kreator tidak?
0: Iya.
2: Suka kayak, bikin kan oh, banyak polisi-polisi PBB ya, yang bikin kreator kan.
1: Oh iya kak, oh soal itu lagi kak, ketemu juga gila. sebelum berangkat tuh dikasih brief kalau untuk lebih bijak bersosial media. Jadi kayak memang harus karena zaman sekarang apa-apa gampang viral loh kak. Jadi kayak takutnya nanti bagaimana, makanya kalau beta pribadi video-video pakai baju dinas beta sudah mulai kurangi sih kak. Memang kalau memang lagi preman saja baru.
2: Asik. Okay, iya. Tapi kalau ke Eiffel boleh posting kan?
1: Boleh.
0: Iya. Nah, mental health. Tapi pakai bebas toh, preman toh,
1: iya,
0: preman
1: iya, kan betul,
0: itu. Tapi soalnya palak orang di sana toh. Oh, oke, okay, beda. Kak, ada culture shock tentang makanan mungkin kok di sana mereka rasa, "Oh, ini kok beta punya lidah nih lidah Indonesia, tiba-tiba jadi Eropa gitu."
2: Atau ke Afrika.
0: Itu jadi Afrika.
2: Kan budayanya juga beda.
1: Iya, betul, Kak.
2: Cuaca beda.
1: Cuaca ada, beda.
0: Gimana?
1: Kalau untuk makanan memang dong di sana makanan lebih hambar-hambar sih. Kak.
0: Hambar?
1: Iya.
0: Oh. Iya, makanya banyak yang mau menjajah Indonesia.
1: Betul kak. Nah, oh iya betul. Satu-satunya makanan yang beta rasa cocok tuh beta cuti ke Belanda. Kayaknya itu ketemu bumbu. Tuh.
0: Itu ketemu bumbu.
1: Itu ketemu bumbu sudah.
0: Betul. Beta aku itu ketemu bumbu. Betul, kak. Itu sudah. Beta yakin.
1: Cocok sekali itu kayak. Oke.
0: Iya. Tapi sama Bapak Belanda justru pulang.
2: No comment.
1: Oh iya. Jadi begitu iya.
0: Di Belanda. Oke, menarik sekali ya. Berarti hambar ya makanannya.
1: Memang hambar
0: ya.
1: Kak, iya.
0: Kalau boleh tau, makanan apa yang pernah dicoba? Yang mungkin jenisnya Ketong juga mungkin belum tahu, mungkin kita bisa cerita di Ketong, sharing di Ketong. Seperti jenis apa?
2: Lebih penasaran gitu. Afrika sih sebenarnya.
0: Di Afrika tuh sejenis apa yang enggak makan?
1: Kalau di Afrika tuh apa ya, Kak? Kebet tuh pernah lihat dong pun jajanan di pasar. Ini kalau Ketong biasa bilangnya roti balai gula.
0: Oh, ketulah roti balai gula.
1: Itu persis kayak begitu, Kak. Oh. Cuman dia pun gula tuh nih dong pakai dong lumeri dan gula cair. Dan itu manis sekali. Jadi kayak satu gigit saya langsung aduh,
0: manis sekali
1: sangat
0: ya.
1: Sangat manis, Kak. Jadi
0: jajanannya
1: dong suka yang manis-manis.
0: Oh, di sana suka yang manis.
1: Kalau yang Afrika tuh. Terus apa lagi?
0: Yang di Eropa kemarin makanan yang di apa? Diberikan itu di sana ada jadwal makan segala macam diatur kan pastinya.
1: Iya, kalau sonde jusika kan tergantung.
2: Kan mereka bukan pendidikan
1: ya. Iya, tergantung ketong kemo ini.
0: Bisa mau makan apa terserah besok, beli apa mau makan. Oh,
1: cuman waktu itu kan Kak, di Siprus tuh kan dia in perbatasan Yunani dan Turki. Jadi dong bilang kayak sonde sah kalau lu sonde cobain kopinya dong begitu tuh.
0: Begitu,
1: Betul-betul coba kopi yang versinya dong tanpa gula tuh dan memang strong, betul-betul strong tuh kak. Sangat-sangat keras ya.
0: Tapi kita penasaran yang kawin nih kak, itu apa perbatasan antara Yunani dan Turki?
1: Iya.
0: Nah itu kak bisa lihat dewa Zeus kok dari di Yunani kan dewa-dewa tuh kak. Maaf kak, jam 4.
1: Iya.
2: Tapi penasaran nih. Kalau ini waktu bertugas kan besar interaksi bersama dengan
0: masyarakat
2: apa yang mungkin juga jadi pembelajaran tersendiri bagi seorang Kawini dari melihat ini kan pergi sampai ke sana dan kita juga banyak dengar kabar tentang keberadaan saudara-saudara kita yang ada di sana di Afrika apalagi ya. Kakak melihat apa nih yang memberi nilai tersendiri bagi seorang
0: Kawindi begitu.
2: Kawindi.
1: Nilai apa
0: masyarakat
1: ya,
0: di sana.
1: Oh, terutama yang waktu di Afrika kemarin tuh Kak, itu kayak beta rasa kayak ketong di sini nih terkadang terlalu beta pribadi sih. Beta rasa beta terlalu banyak mengeluh dengan ini dan itu. Ketika lihat tumpung kehidupan di sana, beta baru sadar dan kayaknya harus benar-benar bersyukur begitu tuh Kak. Kayak contoh saya kayak air. Di sini nih ya walaupun memang kadang ada jadwal mati air, tapi tetap ada air
0: gitu. Betul.
1: Kak. Dong, beta pernah waktu itu pas patroli, kebetulan pas lagi kawal orang lah waktu itu. Itu tuh beta lihat, nah anak-anak ini kan suka ikut ketong, tiap ketong gerakan kemana, ketong tuh suka ikut. satu kali begini berarti lihat ini anak nih dia kayak ambil kayak air. Kata waktu kalau misalnya lumpur ketung pijak kaki kan ada bentukan
0: iya, betul, betul.
1: Sepatu. Ah. Itu air tergenang situ dia ambil dan dia minum.
0: Oh my
1: dan itu ya. Dan betul kayak oke, okay, jadi kayak jadi ya kalau di Afrika kemarin tuh yang lebih beta pelajari itu ya itu kayak bersyukur begitu tuh Kak.
2: Karena memang di sana kan kering ya, kemarauannya panjang.
1: Betul Kak.
0: Okay. Betul. Kasian banget ya kalau di Siprus enggak terlalu ya.
1: Di Siprus tidak Kak.
2: Oh. Nilai tentang bersyukur ya.
0: Itu iya. Lebih di Afrika ya.
1: Iya, waktu itu.
0: Waktu itu. Oke, okay, baik Kak Windy. Kak Windy. Ini kalau boleh tahu ya, kan ini kan namanya Kak sudah pasti punya banyak teman ya, iya. Banyak teman dari Afrika maupun dari banyak negara gitu ya. Sejauh ini bagaimana mereka merespon tentang kehadiran tentara Indonesia di sana? Yes, respon itu seperti apa sih? Kayak ada sesuatu yang istimewa nggak dari ketumpun tentara Indonesia nih di mata
2: Indonesia
1: dong? Kalau misalnya waktu di misi yang di Afrika tuh Kak, mendong akui kalau Indonesia tuh pasukan yang paling terbaik.
2: Wow. Jadi,
1: iya.
2: Kamu ini dan teman-teman waktu itu ya?
1: Iya, waktu itu karena kayak dari segi ketumpung seragam, ketumpung kerapihan, ketumpung camp, ketumpung cara kerja, semua memang dong nilainya tuh yang terbaik kalau waktu zaman beta di Afrika kemarin. Wow. Kayak gitu Kak. Jadi mungkin entahlah nanti mungkin kalau berikut Kak dong ada lagi kan sekarang sebanyak nih dari Polda NTT sebanyak polisi-polisi yang bergabung ke PBB ini sebanyak sudah sangat banyak setiap tahunnya tuh 8-10 orang berangkat ke sana. Jadi kayak kalau misalnya apa boleh ditanya dan memang pasukan Indonesia tuh salah satu yang terbaik kalau di Afrika kemarin.
0: Wow, iya kan yang terbaik.
1: Iya, betul.
0: Di yang lain belum ya.
1: Kalau yang di Eropa kemarin Ketong Indonesia terkenal dengan karakteristik orang yang ramah, baik,
0: hospitality.
1: Iya.
2: Excellent service.
1: Yes.
2: Salam presisi. Iya kan?
0: Boleh kan? Dulu sebelum kesini manajer hotel. Apa manajer hotel ya Kak? Ya oke okay, baik-baik. Gitu, oh menarik sekali ya. Jadi masing-masing tempat punya kesan tersendiri untuk tentara Indonesia di sana.
1: Iya.
0: Tapi kakak pernah perkenalkan NTT Kosonde. Ini pensi.
1: Di Siprus kemarin sih Kak. Kan kalau teman-teman yang bule-bule Eropa tuh kan memang rupa negara ini soalnya ada pantai.
0: Oh betul.
1: Nah kebetulannya tuh kayak di Siprus. Siprus itu kan di Mediterranean itu kan Kak, jadi memang dia juga punya pantai-pantai. Terus dong bilang begini, lu kenapa kayak kurang excited tiap kali ketong ajak lu ke laut? Maksudnya ini banyak di betul-betul tempat. Terus dong bilang, bukannya Indonesia itu cuma Bali. Aduh salah, jadi langsung kita kasih tunjuk ini. Terutama yang pink beach itu Kak. Langsung dong bilang, ada pantai pasir warna ini. Iya benar, ini bukan AI. Benar, bukan. Jadi sudah. Dan bilang, oke, kalau begitu next. Ketong akan visit Indonesia.
2: Wah, gitu. Jadi sekaligus promosi ya.
1: Indo tuh bukan cuman Bali kayak begitu,
0: Dan kalau kita pisahnya kamu harus jadi guide begitu.
1: Iya.
0: Pastilah.
1: Betul Kak.
0: Kan kawan tuh langsung bilang, "Oh, lu yang harus bawa ketong jalan-jalan. Nanti jangan lupa ada kar ini
2: Vera." Kita berdua bisa translator. Saya bahasa Arab, bahasa Inggris.
0: Iya. Maaf, saya bahasa lain.
2: Bahasa apa? Ya,
0: dari dunia.
2: Percaya atau tidak? Tapi selain itu apalagi yang berkesan yang tidak kakak lupakan
0: sampai betul. Sekarang? Dari Afrika sendiri yang kakak sempat pernah lupa berkesan dan yang kemarin
2: dari Eropa. Ya, ketemu siapa kayak begitu?
0: Mengkali.
2: Ada minta nomor kok.
1: Sama di sih Kak. Cuman mungkin yang kemarin di Siprus tuh kayak kekeluargaannya tuh Kak. Lebih itu sih yang mungkin akan dirindukan.
0: Iya. Keluargaannya ya.
1: Karena waktu di Siprus tuh kan kita bukan kontingen ya Kak, ketong tinggal sendiri, ketong cari akomodasi sendiri, semuanya sendiri. Jadi itu kayak ketika ketong susah ada butuh apa-apa dong nih yang datang. Jadi betul-betul kayak keluarga begitu Kak. Rantau tapi punya keluarga tuh. Ya begitulah Kak.
0: Contoh,
1: waktu itu pernah betul sakit Kak, demam. Terus kayak beta sempat ke kantor dan dong lihat itu kondisi, langsung dong antar ke klinik. Ketong kan punya klinik sendiri. Terus habis itu dong antar lagi ke rumah. Beta bilang, sana beta bisa bawa mobil sendiri. Jangan, ketong yang antar. Dan setelah itu tuh Kak, habis istirahat buka WA, satu bilang gini, lu butuh apa? Terus ada yang bilang, beta di luar nih, ambil ini, lu butuh apa, lu ini. Kayaknya langsung kayak semua tuh, iya, kayak begitu tuh Kak.
0: Iya, berasa kayak kita gak sendirian
1: ya. Iya, betul.
2: Padahal meskipun perginya sendiri ya.
1: Iya, pergi sendiri. ataukah mungkin karena kemarin tuh di misi beta sempat yang beta paling muda mungkin ya kak.
0: Oh,
1: jadi dong bagus. Tuh iya
0: muda.
1: Jadi kayak dong bilang gini, it's our baby kayak begitu tuh.
0: Oh betul-betul.
2: Jadi ketemu baby juga. Oh sorry.
1: Treatnya kayak iya, begitu, iya, mungkin.
2: Bungsu. Iya, mungkin. Ada bungsu ya, wah iya, keren bungsu. Banget. Pak di rumah kan ya, juga bungsu.
0: Ya, feels like home gitu ya,
1: iya,
0: rasa
1: iya,
0: kayak di rumah ya.
1: Betul.
0: Kakak ini sudah apa tuh eh. Menarik sekali kak. Oke, kak yang terakhir kak, apa yang mau kakak sampaikan buat anak-anak NTT? Karena pasti beta yakin semua orang yang nonton juga punya kerinduan, bisa seperti sosok kakak Windy nih.
2: Benar.
0: Karena kan pasti kakak Windy juga dulu tidak berpikir akan ke Eropa, kan juga pikir akan iya, masuk ke PBB juga. Betul. Gitu.
2: Bisa keliling Eropa.
0: Bisa ke Eropa, betul. Jadi bisa kasih motivasi buat anak-anak NTT.
1: Apa ya kalau motiv ya kalau motivasi paling apa ya kak
0: motivasi bahwa mimpilah setinggi langit karena mimpi itu gratis
1: gitu. kalau beta sih ketika lu punya mimpi dan lu sangat ingin itu kejar walaupun hasilnya kayak mungkin gagal atau belum. Soalnya apa? Coba terus, karena setidaknya ketika lu mencoba, lu punya pengalaman lain gitu. Entah itu berhasil ataupun sonde. Jadi sonde usah ragu, kalau punya mimpi, kejar. Kayak begitu. Mau siapapun yang patahkan itu, tapi selagi lu yakin, kejar saja. Kayak begitu.
2: Ini sudah tembus ya. PBB sampai ke Eropa, ke
0: Afrika tadi.
2: Afrika.
1: Ya.
2: Kakak ada...
0: Next.
2: Punya mimpi besar apa lagi nih ke depan yang masih ingin kakak
0: capai,
2: achieve gitu ya?
1: Capai. Kalau beta sih mungkin ke depannya mau untuk sekolah dulu kak.
0: Sekolah lagi ya, lanjut ya?
1: Ya kalau okay, memang sudah cukup masa dinas mau lanjut sekolah yang untuk.
0: Sekolah untuk akpol ini?
1: Untuk pangkat.
0: Iya. Pangkat. Okay. Sekolah pangkat.
1: Selanjutnya. Mungkin semoga amin.
0: Amin ketemu kakak terbaik. Amin ya.
2: Pasti
0: ya.
2: Kan kakak sudah membuktikan bahwa kerja keras
0: iya,
2: membuahkan hasil.
0: Ada prestasi itu akan lebih mempercepat proses kenaikan pangkat.
2: Benar. Rapayu udah pergi ke banyak tempat ya. Dan pengalamannya juga banyak. Poluan pertama. Tembus
0: ada penghargaan nggak dari pihak Polda NTT sendiri? Buat
1: dapat kak.
0: Oh dapat.
1: Puji Tuhan. Dua kali ini dapat dari Kapolda dua-dua.
0: Oh, langsung dapat ya. Ya mobil ya. Bercanda bapak. Ya. Oh ada yang dapat ya. Intinya bahagia banget ya kak. Mungkinkah kebahagiaan itu yang membuat kak awet muda ya?
2: Iya. Gitu. Muda banget ya.
0: Iya.
2: Gak kelihatan seperti teman-temannya ya?
0: Benar kayak bapak-bapak itu. Oke begitu planning. Planningnya kan usia kakak sekarang masih mau mengejar achievement untuk apa pendidikan karir ya lebih ke depan ya kak. Oke udah punya pacar belum kak?
1: Belum.
0: Nanti bapak sama mama dengar lah ya. Oke belum. Oke deh kak. Terima kasih kak ya kak Windy sudah hadir bersama dengan kami di mana?
2: Podcastku. Jangan begitu dong. Kaget saya loh.
0: Masih konsentrasi
2: kok. Saya kan cuma popo di sini. Iya.
0: Konsentrasi dari jam 4 konsentrasinya masih bagus ya ternyata ya. Iya. Jadi jadi semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat juga buat seluruh anak-anak muda NTT ya dimanapun berada yang lagi menonton kita, bahwa sosok Kak Windy ini bisa menjadi inspirasi buat ketong semua, buat Kak Ishak juga,
2: benar,
0: buat Beta juga untuk terus kalau punya mimpi, upaya untuk gapai itu mimpi.
2: Poluan pertama Nusa Tenggara Timur ya, yang sampai ke misi PBB.
0: Wow.
2: Tepuk tangan. Keren banget.
0: Kakak sukses ya buat kakak. Ke depan Kak Windy untuk karirnya semuanya.
2: Sukses ya kakak ya.
0: Kak ya, kita doakan yang terbaik untuk kakak. Semoga ini pendidikannya kita doakan juga lolos ya. Naik pangkat lagi. Amin.
2: Mimpi besar lainnya juga bisa tercapai dan makin banyak. Jadi berkat inspirasi untuk
0: amin, jadi berkat inspirasi dan nanti kalau ada berkat juga bagilah buat kami.
2: Sugron. Ingat kami ingat sugron aja.
0: Jangan lupa ya nanti kalau aku tutup semua sedikit-sedikit gini ya.
2: Sugron.
0: Ya oke. Kalau begitu kita bertiga harus pamit dulu ya. Nanti nantikan lagi episode podcast. Podcastku Beta podcastnya RRI Kupang di episode yang lainnya pasti lebih seru juga mendatangkan narasumber-narasumber yang inspiratif buat ketong semua untuk berkembang jauh lebih maju.
2: Isa pamit.
1: Beta pamit.
0: Ya, dan aku juga pamit.
2: Terakhir. 1, 2, 3. Sedang.
0: Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Dari koleksi Meisha Kennedy Pro 2 FM Kupang. Selamat siang teman Pro 2. Apa kabar kamu, Duy? Akhir pekan menyenangkan ya untuk hari Sabtu 15 Agustus 2026 dalam rangkaian Santai Siang. Di segmen pertama, Angel masih akan terus menemani teman Pro 2 dengan lagu-lagu asik, dan yang pastinya kamu juga bisa request lagu-lagu favorit kamu sampai di pukul 12 siang ini. Angel nantikan kabar terbaru kamu, atau mungkin juga yang mau berbagi informasi terkait dengan saudara teman-teman kita yang mengalami musibah terkait dengan gempa tektonik ini ya di Pulau Flores, boleh banget teman Pro 2 spill aja langsung di 0811 3820 9090. Apa kabar teman Pro 2? Setelah tadi menikmati hari Sabtu pagi, ada dari antara teman Pro 2 yang CFD atau mungkin juga pergi ke pasar, atau mungkin hari ini mau lanjut untuk melakukan berbagai aktivitas. Tapi kalau Angel sih hari Sabtu memang idealnya dengan bersih-bersih ya, kayak cuci pakaian, beres-beres, masak untuk keluarga. Apalagi nih teman Pro 2, oh ya, tetap buka usaha, itu yang paling wajib. Oh, kalau bicara soal usaha, Angel mau salam-salam nih untuk teman-teman UMKM yang ada di seluruh Kota Kupang juga, yang kayaknya terbagi-bagi ya, bakal ngelapak hari ini di berbagai event, baik yang ada di pameran, kemudian juga yang ada di Hotel Kristal karena punya event juga, atau mungkin juga di tempat sendiri. Selamat siang aja, semoga sepanjang hari ini banyak yang membeli dan dagangannya laris manis, laku terjual ya, amin. Apalagi untuk teman Pro 2, meskipun hari Sabtu sama kayak Angel, di mana orang-orang pada libur, tapi kita tetap harus bertugas, berdinas, bekerja ya. Semangat selalu. Angel hadirkan deh sejumlah lagu-lagu yang sudah Angel siapkan menemani akhir pekan di hari Sabtu 15 Agustus, sambil juga Angel kasih informasi-informasi terkait dengan apa sih yang lagi terjadi saat ini. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang. Kali ini dari koleksinya Neida, Lele Il Manino with Tenang Aja.

0: jalan-jalan sama Besti emang paling seru. Eh, ada permen, bagi dong.
1: Mita, kok bungkus permennya dibuang di jalan?
0: Cuma bungkus permen kok, paling langsung dibawa angin.
1: Kecil atau besar, tetap sampah kan namanya. Kalau semua orang buang sampah di jalan kayak kamu, bisa jadi gunung sampah di mana-mana. Merusak lingkungan itu.
2: Tahu tuh Nita, habis mandi sampah dibuang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila, penjaga bangsa ini. Butir-butirnya mengokohkan kita sebagai bangsa dengan sejuta perbedaan dan keragaman. Namun, mengapa? Perbedaan agama dan kepercayaan masih saja mudah digiring untuk memicu konflik dan menimbulkan perpecahan. Harusnya sila pertama cukup menyadarkan kita betapa kuatnya Tuhan Yang Maha Esa menyertai bangsa ini tanpa perlu mempersoalkan perbedaan keyakinan yang ada. Masih banyak ketimpangan sosial, hukum dan ekonomi yang terlihat di berbagai tempat akibat keserakahan segelintir pihak yang berkuasa. Bukannya sila kedua dan kelima mengajarkan gotong royong seperti para pendahulu kita yang saling membela, penopang, dan bersama membangun bangsa ini. Sila ketiga dan keempat menunjukkan bagi kita nilai penting bahwa perbedaan suku, ras, warna kulit, dan latar belakang harusnya menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa ini, bukannya senjata untuk merobohkan. Mari bersama jaga keutuhan bangsa ini dengan berkaca dan mengamalkan nilai luhur Pancasila yang telah diramu dengan hikmat, dipertahankan dengan perjuangan, dan dijalankan dengan ikhlas oleh para pendahulu bangsa ini.

Produa FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Card with Back to Life, teman Produa. Yang udah gabung, selamat pagi, happy weekend juga untuk kamu. Katanya mau salam untuk seluruh pendengar setia Produa Kupang. Katanya selamat berakhir pekan ya semuanya. Semoga akhir pekan kalian menyenangkan. Dan mau request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Oke, ditunggu aja, nanti bakal Angel putarkan untuk kamu. Terima kasih yang udah gabung. Siapa lagi nih? Ada Firly Veronica. Hai Firly, selamat siang ya. Sama juga lagunya mau Selena Grace ya. Oke, semangat untuk akhir pekan. Ini kamu ngapain aja nih? Ya, apakah sambil mendengarkan radio tapi sambil beres-beres? Angel tuh gitu ya, teman Produa, kalau akhir pekan radio tuh wajib atau musik yang udah Angel susun, terus sambil beres-beres, masak, itu kayak lebih hidup aja, bikin semangat. Tapi entahlah teman Produa ya, kalau yang Angel rasa ya, tambah semangat mengerjakan pekerjaan rumah di saat orang-orang rumah tuh lagi gak ada. Karena kalau ada gak bakal Angel kerjain gitu. Kenapa ya? Apakah ini rahasia umum yang dirasakan juga oleh teman Produa tuh seperti apa? By the way, selamat siang yang udah request lagunya Vanessa Z, Menjauh, ditunggu aja lagunya, nanti bakal Angel putarkan. Lara Purnamasari juga, selamat siang Kakak Lara, langsung aja mau request lagu apa nih, ditunggu ya lagu request kamu. Nah, kita juga punya nih teman Pray 2, single terbaru dari koleksinya Andre Grammer, yang pengen banget Angel kasih untuk menemani kamu yang juga baru pulang dari pasar, baru pulang dari Car Free Day, atau baru pulang dari beberapa tempat yang udah kamu kunjungi pagi ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Joshua Tree by Demi Lovato di menit ke-21 lepas dari pukul 10 siang ini ya. Eh bukan 10 ding, udah mau jam setengah 12, jam di mana nantinya dalam Pro 2 kita juga akan menghadirkan Muda Kreatif, perbincangan seru bersama dengan pelaku usaha yang ada di Kota Kupang, dan siang nanti bareng sama Isaac Octavian ya. Dia juga bakal berbincang-bincang bersama dengan salah satu kakak nyong ya. Kakak nyong yang punya usaha kukusan sehat yang ada di Kota Kupang. Wah, mungkin ada dari antara teman Pro 2 yang juga pernah nih lewat di beranda FYP TikTok kamu. Biasanya ada konten-konten dari pelaku usaha kukusan sehat ini. Ya, nah ini yang bakal kita wawancara teman Pro 2 dalam rangkaian santai siang di segmen Muda Kreatif. Jadi stay tune aja terus ya teman Pro 2. Ya udah deh kalau gitu Angel juga sekaligus udah harus pamit dari ruang dengar kamu. Setelah ini Isaac Octavian bakal menemani kamu sampai di sore hari nanti. Stay tune terus. Jadikan dirimu sebagai headline. Selamat menikmati siang dan malam minggu teman Pro 2 semuanya, dan stay tune dengan lagu-lagu asik dari Pro 2 FM Kupang.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita

0: berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
2: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: terlalu sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes.
1: Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
2: Oh no!
3: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya, diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
1: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan kesehatanmu nanti.
4: Bahaya diabetes kian merebak. Tidak hanya dialami orang tua, kini diabetes pun banyak terjadi pada kalangan anak muda. Gula darah tinggi yang tidak terkontrol dapat menimbulkan sejumlah komplikasi yang berbahaya. Diabetes di usia muda juga akan sangat mengganggu produktivitas. Berikut ini beberapa tips untuk mencegah agar kamu tidak terkena diabetes di usia muda. Memiliki berat badan ideal adalah salah satu cara mencegah diabetes di kemudian hari. Pasalnya, obesitas atau kelebihan berat badan menjadi salah satu faktor penyebab utama dari diabetes. Obesitas mengganggu kerja metabolisme yang akhirnya membuat sel-sel dalam tubuh tidak merespon insulin dengan baik. Tubuh menjadi kurang atau sama sekali tidak sensitif terhadap insulin. Akibatnya, resistensi insulin berujung pada diabetes. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dapat dijadikan cara ampuh untuk mencegah diabetes. Olahraga dapat membantu membakar kalori untuk menghasilkan energi dan menyimpan glukosa ke otot sebagai cadangan energi. Dengan begitu, gula tidak menumpuk di dalam darah. Olahraga juga membantu tubuh kamu menjadi lebih sensitif terhadap insulin. Ini tentu menghindarkan kamu dari resiko resistensi insulin. Sebagai langkah pencegahan diabetes, luangkanlah waktu minimal 30 menit setiap harinya untuk berolahraga. Terakhir, melakukan pengecekan gula darah secara rutin. Untuk menilai kadar gula darah, kamu perlu melakukan pemeriksaan gula darah secara berkala. Tes gula darah penting dilakukan untuk memonitor kadar gula darah dan mendeteksi secara dini penyakit diabetes. Karena hidup sehat itu keren, jauhi diabetes dan nikmati hidup lebih lama. Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Dari kawasan Tempela nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, senang bisa kembali bertemu dengan teman Pro 2. Kita ketemu lagi dan hari ini Isa akan ajak kamu, kita akan kenalan teman Pro 2 dengan salah satu anak muda keren yang punya usaha yang sehat. Dan juga ini bisa jadi inspirasi untuk kamu yang mungkin juga lagi ngelihat kira-kira peluang apa nih yang bisa juga kamu gunakan untuk bisa buka usaha mungkin, atau untuk mencari peluang juga nih ya teman Pro 2. Langsung aja kalau gitu saya akan perkenalkan bintang tamu kita hari ini di Muda Kreatif. Seperti biasa kita hadirkan anak-anak muda dengan inovasi-inovasi keren mereka. Selamat siang, kita akan berkenalan dengan Kakak Gregor. Kakak Gregor, bagaimana kabarnya?
1: Baik, Kak.
0: Boleh pakai mikrofonnya. Iya, gimana kabarnya?
1: Baik, Kak.
0: Alright. Yep. Kak Gregor ini owner dari
1: Kukusan Sehat.
0: Kukusan Sehat Koe, teman Pro 2. Mungkin kamu biasa ngelihat di TikTok ya.
1: Di IG juga ada juga.
0: Di IG, yep. Kita langsung hadirkan di sini untuk kita ajak ngobrol barengan ya tentang bisnis sehat untuk berkelanjutan. Asik. Nih, kita akan mulai dengan sedikit perkenalan dulu ya. Mungkin ada yang sudah sering lihat atau mungkin ada juga yang baru mendengar ini, boleh Kak Gregor kenalin dulu dirinya sedikit untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin kita.
1: Halo teman Pro 2, selamat siang.
0: Bisa beta, lebih dekat ke mikrofonnya biar masuk suaranya ya. Ya. Oke. Okay.
1: Beta Gregor, owner dari Kukusan Sehat Koe yang baru jalan ini hari day ke-17 tapi belum edit. Jadi pelanggan yang
0: ada tunggu.
1: Sudah tunggu nanti.
0: Oke.
1: Belum edit sudah dapat DM, Kakak belum naik kok, belum
0: ngetik. Oke. Baiklah. Ini banyak yang nunggu berarti.
1: Ada. Sudah tahu banyak tapi yang nunggu ada.
0: Asik. Oke, kalau begitu ya, teman Pro 2, kita bersama dengan Kakak Gregor dan hari ini kita akan ngobrol soal bisnisnya Kakak Gregor, yaitu Kukusan sehat. Oke, ini apa nih yang membuat Kakak tiba-tiba kepikiran untuk bikin kukusan? Berarti setiap hari memang suka kukusan atau gimana?
1: Sonde juga Kakak, beta kan ceritanya beta ini kan baru balik merantau. Jadi beta satu tahun sebelum ini kukusan jalan nih, setahun yang lalu tuh beta sudah mulai lirik, ini beta pulang Kupang nih, apa nih begitu. Beta 7 tahun merantau dari 2019. Ada pulang-pulang juga, tapi ini mau pulang terus nih bikin apa? Ya merantau

0: di sana beberapa pengalaman ada, tapi masa iya sih kembali lagi pergi di orang minta kerja kayak begitu apa sih? Tapi yang ada beberapa yang beta lirik, tapi beta lirik lagi yang kira-kira kerugiannya agak minim, rugi ada tapi minim iya. Oh kayaknya boleh nih. Resikonya kita hitung resikonya. Masalahnya pulang nih backup-backupan dari gaji itu kan sudah soalnya ada lagi, jadi betul-betul harus hitung lah begitu kan.
1: Oke. Okay. Nah terus tiba-tiba kepikiran kukusan ini kenapa? Jadi,
0: kukusan ini bukan tiba-tiba sih kan. Oh, ini okay. Sudah satu tahun yang lalu. Jadi ada kukusan. Sederhana sih, beta sebagai anak muda, beta lihat beberapa usaha ini hanya perlu dikemas dengan rapi saja. Macam kayak es kelapa atau apa, dikemas dengan gaya-gaya milenial sudah oke sih. Ya, si penjualnya, terus konsep jualannya, terus cup-cupnya itu sudah oke. Salah satu beta konsepkan kayak kukusan ini.
1: Oh, oke. Okay. Jadi kayak menurut kakak, sebenarnya sederhana pun tidak apa-apa, yang penting packagingnya.
0: Iya, ya? Selain packaging, konsep-konsepnya itu.
1: Konsepnya, oke. Okay. Iya.
0: Makanya kita datang dengan kursi portabel, meja portabel. Ini anak muda lihat, ini kan ya ada aura-aura anak mudanya lah begitu. Beda soalnya pikul meja, pikul bangku yang pakai kayu begini lebih
1: pikul praktis begitu.
0: Iya, betul.
1: Oke, oke. Okay. Jadi akhirnya pengen punya konsep itu. Nah, siap. Tapi kan sebenarnya ada banyak juga nih pilihan. Jatuh ke kukusan ini kenapa?
0: Jatuh ke kukusan, sebelum kukusan kakak, beta mau bikin street coffee.
1: Oh, oke. Okay.
0: Beta soalnya, makanya beta pun kiris ini, beta pun kiris buat pembayaran ini, itu
1: kopi.
0: Banyak yang tanya, ini betul kok beta bilang, iya itu usaha sebelumnya. Cuman beta agak ada pending dulu. Beta coba fokus di sini dulu, karena beta ini hari di day 17, pengalaman yang beta rasa kakak, di usaha-usaha kayak begini bukan yang menurut ketong keren, tapi yang orang butuh. Dan beta sadar kukusan sehat nih ternyata banyak yang butuh begitu.
1: Oke, jadi melihat peluang ya, banyak melihat yang peluang. Butuh kukusan sehat,
0: kukusan
1: ya.
0: Sehat.
1: Oke, karena memang juga sekarang ini ya, banyak orang yang mulai ingin hidup lebih simpel, praktis tapi tetap sehat.
0: Betul.
1: Oke, jadi kakak menyediakan itu ya.
0: Siap.
1: Menjawab kebutuhan itu. Oke, oke. Nah, kalau misalnya juga kakak lihat ya, dari ini sudah di beberapa waktu ini kakak berjualan ya.
0: Iya.
1: Antusiasme dari orang-orang ke kukusan tuh gimana? Mungkin kalau di luar kan kita udah banyak banget nih orang orang berkejaran untuk cari kukusan ya. Kalau di luar tuh udah kalau pagi-pagi tuh kukusan berjejeran sudah sebanyak makanan-makanan yang lainnya gitu. Kalau kakak lihat di Kupang, antusiasmenya seperti apa nih?
0: Beta lihat sih kakak, kukusan ini biasa saja sih. Cuman mungkin karena beta betul-betul fokus tau kakak. Beta fokus, beta pulang merantau, beta ini beta pembisnis, beta usaha nih. Nah yang lain ini mungkin dia punya kerja tapi dia mau sambil usaha.
1: Ya.
0: Hasil, nah beta datang dengan beta fokus, beta konsisten. Terus beta datang dengan beta punya gaya sendiri, konsep sendiri. Nah mungkin itu jadi hal menarik atau jadi sorotan dari orang-orang. Ini anak muda berdiri pinggir jalan pagi-pagi. Nah, beta berdiri pinggir jalan pagi-pagi dengan beta pengkukusan. Terus konsepnya juga beta kuat di konten juga, beta sadar sosial media apalagi TikTok punya power tuh sekuat apa. Jadi yang beta rasa sih beta beda dengan kukusan-kukusan, beberapa kukusan Kota Kupang mungkin ya, mungkin hanya konsep dan cara dimanfaatkan di sosial media saja.
1: Konsepnya nih yang kakak tawarkan yang seperti apa nih?
0: Konsepnya nih biasa saja kakak. Beta kan kayak lebih kelihatan anak mudanya begitu. Beta dengan ya ketong tahu lah anak muda kalau video di mana-mana kursi portabel, terus meja portabelnya, terus dengan beta juga genjot di TikTok juga beta bikin day-nya, day 1, day 2. Terus beta bikin yang memang beta kebetulan suka sebelum beta edit-edit video, sebelum beta bikin konten ini, beta suka nonton video yang dia pun aktivitas yang dia cut kayak begitu. Beta terapkan di kukusan ini. Kebetulan kemarin-kemarin beta bikin konten di TikTok tuh cuman kata-kata buat genjot beta punya like begitu. Beta hitung beta pulang nih ini beta pakai begitu. Nah, sekarang kontennya lebih terarah begitu. Jadi tiap day-nya tuh beda orang kan. Jadi orang-orang pun ada yang datang memang dongsonya mau masuk kamera. Ada yang datang juga dong respon baik beta minta izin masuk kamera, dan ada yang datang karena tanya lagi begitu kayak dia kayak hadir kembali kayak begitu. Kemarin dia hadir, ini hari dia mau hadir lagi begitu. Okay, ada sih kayak beta. Okay. Di 17 hari ini beta lihat seperti itu.
1: Oke. Okay. Biasa kalau cara kakak minta izin gimana nih kakak?
0: Biasanya boleh... kebetulan beta

0: di sana beta merantau jadi security, jadi sudah biasa dengan bahasa-bahasa izin-izinnya beta. Jadi beta bilang pertama dong datang, entah dong sudah sen dari sana, sudah berat pipeta, sudah mau berhenti situ. Selamat pagi kak beta, selamat pagi kak, kukusan enggak? Dia bilang, iya kak. Kak beta izin ambil video boleh buat posting di TikTok? Ada yang bilang, aduh kak jangan. Oh ya siap-siap, beta tetap video, cuman kelihatan tangan saya beta sambil layani kakak buat beta punya dokumentasi.
1: Oh,
0: begitu.
1: Oh begitu ya. Jadi bisa yang cuman tangannya ada, bisa iya, bukanya. Iya. Oh.
0: Jadi kelihatan beta itu kan memang aktif, dari beta bawa dandang masih panci masih penuh sampai selesainya itu.
1: Wah asik, kasih. Gini, ini memang dari awal udah kakak pikirkan akan.
0: Sudah beta pikirkan itu begitu. Bahkan dari satu tahun sebelum beta pulang pun, beta
1: sudah ada imajinasi.
0: Sudah ada imajinasi. Wow, TikTok keren. Ini kita mau kasih besar dengan kalau ketemu posting, ketemu punya aktivitas, orang suka atau tidak, begitu. Jadi beta dulu fokus di quotes begitu, kasih naik dia punya viewer saja.
1: Oke, okay. Sekarang udah ketemu nih.
0: Sudah
1: pengennya
0: ketemu dia pun konsep yang sesuai jalurnya.
1: Oh, oke. Okay. Kukusan akhirnya jualan kukusan dengan aktivitasnya, dan ini juga ternyata rame dan banyak orang yang merespon secara positif.
0: Nah,
1: dalam beberapa hari ini akhirnya dengan banyak yang merespon, banyak yang juga senang, kakak kepikiran nanti kedepannya bakalan membawa gimana nih untuk kukusan ini, sama apakah nanti bakalan fokus ke lebih ke kontennya lagi atau memperbesar kukusan koinnya atau gimana nih kukusan sehatnya?
0: Jadi jauh di belakang itu kakak, beta pergi merantau, beta beberapa beta saudara dan beta adik-adik juga ikut beta di sana. Jadi beta duluan di sana dan dong ikut beta di sana. Jadi beta punya satu cita-cita tuh, ini kelihatan sederhana di mata orang lain tapi ini peluang begitu. Beta berharapan sih beta sangat akan fokus di sini, di kukusan ini. Mungkin beta juga mulai lirik-lirik ini apa dari petani-petaninya langsung. Beberapa beta cari di pasar belum ketemu. Mungkin dari di sini ada yang mau promosikan dia punya hasilnya langsung kan? Biar beta beli langsung dari dia saja. Asik. Begitu. Jadi beta beli langsung dari dia begitu, dan beta harapannya sih kukusan sehat koe yang beta punya nih bukan hanya di Selam depan kantor bupati lama, tapi mungkin ada di beberapa titik begitu. Karena beta fokus sekali. Begitu.
1: Tapi kita lupa nih tadi. Punyanya kakak apa aja nih kukusan sehatnya?
0: Beta punya ada ubi jalar sejenis ungu oranye, dan orange, yang putih. Okay. Dan
1: yang putih.
0: Ya, yang putih itu dia sama kayak dia bukan ubi keladi, bukan semacam itu. Dia semacam ungu tapi dia warna putih, dia lebih enak lagi.
1: Oh, begitu.
0: Ya, jadi kayak saudaranya ungu, oranye sama putih itulah, tapi putih itu yang lebih enak. Terus ada pisang, jagung, kentang, wortel, telur, baru itu saja.
1: Wortel juga ya?
0: Wortel juga ada.
1: Oh, oke, okay. Ada
0: wortel juga. Beta lihat di luar sih banyak yang labu.
1: Iya, benar.
0: Terus sukun, terus karet. Ini kan kita pakai modal toh, jadi kita lihat kakak minta dulu baru beta sediakan. Begitu pasarnya sudah makin ramai yang minta, baru kita sediakan. Sediakan sebentar sudah beli, rugi juga beta.
1: Betul.
0: Jadi sejauh ini orang Kupang, maksudnya yang di beta punya kukusan sendiri, beta pelanggan sejauh ini belum ada minta yang lain selain sambal. Orang Kupang pulida kan harus yang tabakan gitu.
1: Kalau di luar kayaknya jarang ada pakai sambal, kalau gitu sih harus sambal ya.
0: Betul.
1: Cerdas. Jadi harus dilihat dengan selera pasar juga.
0: Betul,
1: ya.
0: Oke.
1: Nah, kalau yang paling banyak biasa orang suka yang mana nih?
0: Biasa orang suka ubi ungu.
1: Oh, ubi ungu.
0: Ubi ungu dengan jagung.
1: Jagung manis ya.
0: Dengan jagung manis, dengan jagung manis. Tapi yang ubi putih itu lebih enak lagi sebenarnya.
1: Ya, kita tungguin. Karena mungkin tidak familiar sih ya.
0: Tidak familiar. Ada beta punya pelanggan, dia sonde jauh, dia pun tempat kerja sonde jauh dari beta pun tempat jualan situ. Dia kemarin beli, ibarat kemarin beli, besok pagi dia datang tanya beta yang itu lagi. Nah, beta, ini suka tumun yang ternyata tahu bahwa ini lebih enak. Beta bilang, dia lebih enak. Lebih enak kakak. Jadi beta bilang, iya dia tuh kalah di warna saya kakak. Ungu dengan oranye kan lebih mencolok kan. Begitu.
1: Oke. Keren ya. Nah, kalau juga misalnya jualan-jualan ubi apa dan lain sebagainya, ini kan harus ada triknya juga nih kak. Kalau kakak jualnya dari jam berapa sampai jam berapa, supaya kan meminimalisir orang beli itu masih tetap hangat, ya, fresh dan lain sebagainya. Kakak strateginya gimana?
0: Beta startnya dari pokoknya jam 5 itu beta sudah keluar. Beta sudah keluar jam 6 itu sudah ready lah, sudah harus ready. Di situ karena dia di jam-jam yang beta rasa nih kakak, dia sudah naik dari jam 8 ke atas, masuk-masuk jam 9 itu sudah orang mungkin sudah mulai fokus ke makanan berat aja. Makan berat.

0: kawan-kawan yang bilang apa sambil live juga. Ya beta punya hitungan, beta rasa live beta di pagi hari sudah efektif. Orang semua pada sibuk mau kerja. Lu live siapa yang nonton? Lu live siapa yang nonton? Orang mempikirnya, sedangkan ketemu punya pasar nih orang-orang yang berangkat kerja ya, nih.
1: Okay.
0: Dia ke mana bawa-bawa motor mau sambil lu nonton ketemu punya live begitu. Nah, kalau dengan beta ambil video, pulang beta edit bikin konten, kapanpun dia mau lihat dia bisa lihat. Tanpa dia sadar pun nanti dia scroll-scroll, kok beta ada di dalam, dia muncul. Yeah.
1: Hari ini lihat apa sih, besok lihat lagi apa sih? Akhirnya teringat terus.
0: Iya, teringat terus.
1: Oh, oke. Okay.
0: Gitu. Jadi beta sonde, beta sampai ini hari beta sonde terlalu live.
1: Lebih seringnya bikin konten.
0: Bikin konten saja.
1: Ini kakak kontennya setiap hari berarti.
0: Konten setiap hari.
1: Edit setiap hari.
0: Edit setiap hari. Jadi pulang makan belum makan edit, jadi mau dibilang beta merasa sebagai owner, sebagai karyawan dan sebagai editornya juga. Jadi
1: banyak banget tuh, job desk-nya.
0: Iya, jadi biar siapa tahu Tuhan berkati kukusan sehat koe dia makin melebar di Kota Kupang, ownernya sudah rasakan semua duluan. Ya, jadi pulang tuh makan belum makan, video edit dulu. Karena beberapa yang beta cerita kakak, sampai ada yang DM beta tuh.
1: Bilang belum masuk.
0: Kakak yang day sekian belum naik begitu. Siap-siap kakak, ini sementara loading. Padahal itu waktu itu beta sudah sampai di pakai hashtag, sudah tinggal mau posting saja. Nah, tapi karena jaringan kurang mendukung, dia ada DM begitu.
1: Nah, mau lihat siapa yang datang beli hari ini.
0: Karena ini sudah pasti semua kelihatan. Bahkan ada cerita menariknya kakak. Ada beta punya pelanggan yang ini kan beta baru bepo HP, baru berlangganan iCloud. Jadi kemarin belum. Okay. Video penuh.
1: Iya.
0: Beta sudah
1: biasanya minta, pasti gitu.
0: Beta sudah minta izin video kakak. Beta ini izin ambil video ya buat beta posting di TikTok. Oh iya boleh. Nah, sudah ambil video, beta oke dia, kamera su oke, beta layani begini. Pas beta kembali mau kasih mati begini, penyimpanan penuh.
1: Sudah tarikord.
0: Pas posting FYP dan beberapa dari kukusan setko ini kan beberapa ini kan FYP terus. Ya, jadi di komen lah sama kakak Nona ini.
1: Hei, bisa nada. Bisa
0: nada. Kalau kakak Nona ya, dengar bisa sebut nama.
1: Nanti dia bilang kakak bapak pilih orang.
0: Ah, beta pikir itu kakak. Beta pikir itu karena yang beli 11 orang yang posting cuma 10, satu pasti merasa. Itu beta juga di posisi dia pun pasti. Ini maksudnya ke mana gitu. Jadi beta bilang kakak mohon maaf. Jadi beta sudah jelaskan juga di dia punya caption tuh penyimpanan kalah duluan. Jadi beta kakak, beta sudah jelaskan di caption begitu. Jadi inilah mulai itu sudah mulai terjadi lagi begitu.
1: Jadi memang belajar juga dari pengalaman.
0: Iya, itu ada pelajaran.
1: Asik. Kayak jadi sekarang memang fokusnya langsung kedua ini ya, konten sama kukusan ini. Oke. Kita udah ini sebenarnya makin besar, jadi bisa adalah yang ngebantu.
0: Betul.
1: Minimal ngedit lah. Betul. Oke. Baiklah. Nah, kakak ini mungkin juga bisa kakak kasih tahu juga ya untuk tadi kan katanya buka jam 6 sampai sehabisnya gitu ya.
0: Sehabis.
1: Harinya nih apa? Hari kerja atau apa? Setiap hari atau gimana?
0: Dia Senin sampai Sabtu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Senin sampai Sabtu ya.
1: Senin sampai beta Sabtu.
0: Buka, iya begitu. Startnya dari jam 5 sekolah dari rumah, jam 6 kukusan sudah ready begitu.
1: Oh, oke. Okay. Pokoknya on time jam 6 tuh harus sudah ready.
0: Iya, jam 6 beta harus disiplin begitu. Harus ready.
1: Oke. Okay. Di
0: Selam, di perempatan Selam, persisnya depan kantor Bupati Lama yang sekarang Universitas San Pedro.
1: Oh ya, benar-benar depan Universitas. Oh, itu yang jajaran jualan-jualan itu ya?
0: Yang biasa beta di samping mobil Samsat parkir tuh.
1: Oke.
0: Kalau sorenya gorengan, beta di sampingnya sedikit. Begitu.
1: Oh, oke.
0: Jadi beta bacanya, beta jauh dari Nunbaun nih kakak. Cuman beta bacanya, kalau Nunbaun kan ada tanggul kan di situ. Cuman kayaknya beta punya insting lihat tempat yang sekarang nih, ini oke juga ini. Orang mau pulang dari Kampung Solor atau dari Ueba mau arah ke Alak, wajib dapat lihat beta. Dia mau turun dari Kuanino atau dari arah sini ke Alak, dia lihat beta. Terus dari Alak mau naik kerja ke sini, pasti lihat beta. Dan pagi mencolok sendiri-sendiri di situ.
1: Oh iya, begitu. Bener.
0: Yang itu lain itu beta hitung, ini fixnya di sini.
1: Asik. Ya bener-bener sih. Karena kalau sore kan udah rame banget sama ya, gorengan kan dan udah sebagainya.
0: Orang lewat bahkan sonde tahu ada siapa di situ, mata sudah penuh dengan ini orang-orang di situ.
1: Oh, strateginya asik. Oke. Nah, kakak ini bang, kalau dari yang kita udah obrolin, kakak banyak punya pengalaman sekali nih dalam strategi untuk marketing. Pasar emang belajar atau udah punya pengalaman atau gimana nih?
0: Marketingnya kan beta lebih kayak beta rasa beta lebih di TikTok gitu ya. Nah, beta sudah pikir ini kukusan 1 tahun yang lalu, terus beta suka nonton video orang-orang di luar yang dia punya aktivitas

0: Itu satu satu satu video penuh baru dia cut. Beta pribadi rasa itu kayak
1: efektif.
0: Beta suka ini, beta sudah akan skip video yang kayak begini. Entah dia dari sederhana dia cuci motor saja tapi kamera sebentar di sini, entah durasinya berapa terus dia potong. Suka, beta suka nonton yang begitu. Beta konsepkan di kukusan ini.
1: Jadi membawa apa yang kakak sukai juga ya, dalam konten ini. Oke. Nah ini kan selain kakak tahu caranya untuk di TikTok nih orang algoritmanya orang suka yang video kayak gini, ya. Terus jualannya harus yang kayak gini. Ini semuanya kakak konsepkan sendiri atau gimana nih? Konsultasi beta, atau apa?
0: Beta sendiri.
1: Oh.
0: Ini barang ini jalan beta sendiri. Bahkan beta pulang merantau tuh.
1: Sebelumnya satu, juga bisnis atau gimana?
0: Beta kerja di luar, beta kerja ikut orang di luar. Jadi beta pulang merantau tuh kurang lebih belum 2 minggu pancinya beta sudah beli yang beta pakai sekarang. jadi beta
1: visioner ya.
0: Pancinya tuh beta sudah beli. Tapi waktu itu beta masih lebih fokus tuh di kopi tadi. Aku kusani
1: beta tuh belum. Kakak sempat jalan atau enggak?
0: Sempat jalan, tapi lokasi dia jalannya bukan di lokasi yang beta mau.
1: Oke. Okay.
0: Cuman beta sudah duduk terus nih, beta soalnya ada aktivitas. Jadi beta pilih lokasi yang lain. Lokasi yang beta tunggu belum ada respon, aku kusan saja dulu beta hantam. Memang beta sudah lihat dua opsi ini.
1: Oh, oke.
0: Okay. Begitu. Jadi beta lihatnya seperti itu, kakak.
1: Oke, jadi berarti dari awalnya udah perencanaan untuk Coffee Street, cuman karena memang belum bisa berjalan, kakak ke kukusan dulu.
0: Iya, kukusan dulu. Jadi ini hari pelan-pelan hasilnya mulai terasa karena beta dengan mama pagi-pagi beta turun dengan mama. Awal-awal baru mulai itu sekali beli sudah belinya sedikit. Satu hari pun sudah habis.
1: Yeah, yeah.
0: Tapi beta sudah tahu bahwa ini ketong tetap baru harus mulai datang biar orang tahu begitu.
1: Betul.
0: Nah, sekarang tiap hari mama harus turun begitu. Jadi sudah mama harus turun belanja bahan. Jadi sekarang mama sudah mulai, orang tua sudah mulai senyum juga. Maksudnya lihat hasilnya sudah terasa kan. Kadang beta main gila, beta bilang sekarang baru mulai senyum. Beta seomongin dari 1 tahun lalu, beta bilang. Ini barang nih beta seomong dari 1 tahun lalu, beta bilang begitu.
1: Oke.
0: Beta selirik sejak lama.
1: Oke. Jadi tapi meskipun lihat sudah lama tetap dengan menyiapkan konsep gitu ya.
0: Iya.
1: Kakak udah pikirin matang-matang nih bahkan sampai mau gimana, arah kemana, iya, udah dipikirin. Betul. Luar biasa nih. Nah kalau jualan kukusan seperti ini tantangannya apa sih kakak yang bisa kakak temu?
0: Tantangan sih sejauh ini
1: bahan baku di Kupang berarti aman sih kayaknya.
0: Masih
1: ya?
0: Sejauh ini masih aman. Bahan bakunya
1: di pasar kan kayaknya setiap hari ada.
0: Masih aman. Ada beberapa saja yang sudah langganan. Kan langganan kan offer lagi dari orang-orang di daerah kan. Jadi kadang ya tergantung dari mereka lah. Beta di ujungnya kan begitu. Jadi kalau mereka agak macet sampai beta juga macet. Pelanggan besok datang tanya, kakak ini sana ada macet semua jadinya. Begitu.
1: Oke, selain itu apalagi nih biasanya yang jadi tantangan? Kalau misalnya bahan-bahan kayak gini rentan rusak atau enggak nih?
0: Rentan rusaknya tuh rusak sih soalnya sih. Cuman kayak dia soalnya sesuai perhitungan macam kayak pisang. Tak salah kalau beli terlalu banyak. Ini beli maksudnya belinya soalnya terlalu hitung. Ini
1: cepat ini ya?
0: Iya cepat kuning. Ada beberapa yang kulitnya bahkan mau lusa pun mungkin dia baru masuk mau kuning. Ada yang pagi tadi baru beli sih masih agak hijau baru mau kuning-kuning.
1: Ya?
0: Sore sudah mulai hekoku sudah kuning semua. Jadi hal-hal seperti itu yang beta baru di ini hari baru day 17. Jadi belum terlalu banyak pengalaman. Ini sih pahit-pahit yang beta rasa sih.
1: Gitu. Tapi udah mulai lihat-lihat ya strategi kalau pisang kayak gini.
0: Iya sudah mulai lihat. Jadi seperti pebisnis-pebisnis dahulu yang sudah artinya lebih harus lebih fokus yang memang best seller begitu.
1: Yeah.
0: Beta juga sudah mulai lirik ke situ. Beberapa yang kurang best seller ya kita lengkapi saja. Begitu. Ada yang memang cari tapi sudah sebanyak yang best seller ini begitu.
1: Yap. Karena kan mungkin ada yang serannya berbeda-beda begitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau juga misalnya jualan kayak gini ya kukusannya itu kakak strategi gimana nih supaya masaknya jam berapa supaya ke jam 6 udah ready tapi nanti sampai selesai itu tetap nasi fresh gitu.
0: Masaknya beta dari jam 3. Kalau banyak beta rasa dari jam 3. Kalau memang beta hitung banyaknya ini kakak kadang dari beta di day 4 atau day 5 tuh.
1: Itu hitungnya kapan? Itu Sabtu, prediksi atau gimana?
0: Itu Sabtu pertama kakak. Nah, okay. Sabtu pertama beta bikinin CFD atau selam nih. Nah, ini CFD atau selam nih. Cuman banyak yang komen di TikTok kakak besok ready. Kok kakak besok buka jam berapa? Banyak sangat. Jadi beta bilang di beta punya mama, hantam itu bahan semua. Habiskan sudah. Okay. Ini yang komen yang beta lihat nih. Ini besok pasti naik nih beta bilang begitu. Dan memang seperti yang beta hitung. Dari situ beberapa yang bilang, kawan-kawan ada yang bilang, hari Sabtu PCF desa, beta pikir sudah, ini beta su orang su tahu beta di sini sa. Toh PCFD pun katong cari orang-orang seperti dong. Ini dong sudah tahu.
1: Benar.
0: Begitu.
1: Di CFD juga kayaknya ada juga.
0: Ada beberapa juga.
1: Oke, jadi mendingan tetap stay.
0: Tetap di tempat saja.
1: Oh, oke. Jadi memang segala sesuatu ini juga didapatkan saran dari netizen yang komen-komen.
0: Betul. Beberapa hitungan tuh dari netizen ini.
1: Keren. Memang kekuatan media sosial tuh.
0: Iya, kekuatan media sosial ya. Itu kan.
1: Yap, kita memang harus memanfaatkan peluang ini sembari juga tetap belajar melihat apa yang menjadi selera pasar, betul, apa yang menjadi kesukaan pasar. Oke. Okay. Nah, teman-teman berdua, kita masih ngobrol bersama dengan Kakak Gregor di sini ya, owner dari Kukusan Sehat Ko ya. Kamu yang mungkin sering lihat kontennya di TikTok atau juga penasaran, karena ini menarik dengan dua konsep nih, jualan sekaligus juga ngonten teman-teman dua, dan ternyata ketika dipadukan sangat menarik dan sangat juga menjanjikan teman-teman dua. So, kamu yang mau bertanya tentang pengalaman dari Kakak Gregor, boleh banget WhatsApp kita di 0811-3820-9090, atau kita juga sementara live nih di YouTube kita RRI Kupang. Teman-teman dua yang mau bertanya boleh langsung ke situ, dan nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, nanti masih bersama juga dengan Kakak Gregor, owner dari Kukusan Sehat Koes. Stay tune di Fredo FM Kupang, teman terbaik kamu.

Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.

0: 90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Ditemenin masih sama Isa Oktavian, dan kita juga masih bersama dengan Kakak Gregor, owner dari Kukusan Sehat Koe. Kita udah ngobrol banyak nih tadi ya soal gimana akhirnya Kukusan Sehat Koe ini hadir di Kupang, dan juga dengan konsep yang berbeda, teman Pradua, modern, dan juga sekaligus berjalan dipadukan dengan konten di media sosial. Yap, dan kita lanjutin nih Kak Gregor, sebelum nanti kita coba untuk lihat beberapa pertanyaan yang udah masuk dari teman Pro 2 ya. Nah, kita juga pengen tahu nih Kakak ya, dari Kakak Gregor sendiri, gimana sih membangun komunikasi, hubungan dengan customer yang datang, supaya orang bilang biasa kalau orang udah nyaman tuh nanti bakalan datang lagi gitu. Kalau Kakak kayak gimana caranya?
1: Ya beta, lagi-lagi yang tadi beta bilang, Kakak beta di rantau, beta backgroundnya security.
0: Udah jadi pengalaman
1: harus ramah,
0: nih.
1: Harus ramah dengan orang. Nah, pokoknya ramah sekali, dan kita menjual keramahan juga. Selain jual kukusan, kita menjual keramahan. Dan itu beta kira beta sudah, ya beta rasa sudah, beta sudah lakukan itu, dan dong juga mungkin rasakan itu. Makanya muka yang kembali pun tiap hari beta sudah mulai tanda lah. Muka itu terus. Jadi beta juga minta terima kasih banyak. Maksudnya ternyata mereka juga masih percaya beta, dan mereka masih kembali lagi begitu.
0: Jadi memang harus ramah kuncinya.
1: Harus ramah kuncinya. Bahkan di TikTok tuh Kakak, komen-komen ada yang beta lihat profil, entah akun palsu, ada pun yang masih anak. Beta klik dia punya profil, beta lihat masih anak kecil, beta tetap balas. Beta tetap balas. Jadi memang betul-betul beta jual keramahan juga begitu.
0: Iya, tapi memang sih setuju kalau di zaman yang sekarang ini kita memang perlu perhatikan itu juga.
1: Betul, ya? Betul. Karena kalau ya beta, kalau beta di posisi dia, semua komentar lu balas, beta pun komentar lu sana balas, kayaknya wih, kayak ini kenapa begitu. Jadi beta semua begitu
0: kan. Asik, kayak menjaga menjaga hubungan dengan customer.
1: Betul,
0: juga. Nah, Kakak, kalau juga kalau berjualan ya, kita kan perlu hitung-hitungannya nih.
1: Betul.
0: Kakak hitung-hitungannya seperti apa nih supaya juga tetap kan ada yang ramenya. Kita juga enggak bisa pungkiri nanti mungkin ada hari di mana mungkin tidak sebanyak yang biasanya.
1: Betul.
0: Kakak biasa setiap hari tuh menakar kayaknya biar ready begini, ready begitu, stok berapa. Itu seperti apa supaya mengurangi kemungkinan untuk rugi nih?
1: Pokoknya yang seperti yang best seller tuh itu ini kan baru di hari ke-17 Ini hari baru hari ke-17, jadi masih standar-standar lah begitu. Ya. Jadi kemarin habis lebih cepat pun ini hari bukan berarti beta langsung hantam. Oh, kemarin habis cepat, ini hari
0: hitungannya tidak bisa
1: dua kali ya. Jangan begitu. Itu cari baru mulai kalau kekuatan powernya besar dengan modal okay. Tapi kalau beta ini dari sini sudah beta punya jangkar di sini sudah, jadi hitungannya harus kuat begitu.
0: Okay.
1: Nah, masih terlalu pagi lah untuk ini begitu, untuk mau jor-joran karena kemarin cepat habis begitu.
0: Okay. Ini harus perhitungan ya. Okay.
1: Siap.
0: Kita coba lihat ini ada beberapa WhatsApp yang masuk ya. Siap. Soalnya tadi ternyata live YouTube kita sedikit terkendala jaringan ya. Mungkin berangin atau apa nih? Kita coba lihat dari WhatsApp dulu. Ini ada dari, ini seru nih pertanyaannya. Dari Kakak Kevin nih. Pertanyaannya, kalau katong anak muda mau memulai bisnis di kuliner dengan modal terbatas, apa nih hal pertama yang harus dipersiapkan?
1: Hal pertama yang harus dipersiapkan, ya kalau beta jelaskan beberapa beta punya kawan juga yang suka masak, yang mau mulai ini ya, sibuk di dapur, tapi konten tuh jalan dulu.
0: Ya.
1: Konten jalan. Masak untuk makan, konten udah jalan, lama-lama audiens mulai datang begitu. Penonton betul, mulai betul. Sering-sering nonton.
0: Cari pasar dulu.
1: Cari ya? Pasar dulu. Jangan barangnya jalan, kita punya sosial media atau sebagainya belum jalan, itu fatal begitu.
0: Tapi jadi, setuju.
1: Jadi jalan dulu. Jadi kayak misalnya nih, Kakak mau bikin apa? Kakak mau bikin kopi begitu. Bikin kopi atau mau bikin apapun. Ini beta sonde terjun di situ, cuman yang beta alami di Kukusan ya. Bikin di rumah dulu. Konten dulu, begitu. TikTok dulu.
0: Yeah. Nah,
1: itu bisa hantar ya, bisa lah. Beta yakin itu bisa cukup luas lah dia punya. Penontonnya kan lumayan juga tuh. Begitu.
0: Tapi setuju sih, karena memang, katanya saya bisa pungkiri juga ya. Kalau misalnya kita udah terlebih dahulu ready, dan ya tidak semua orang kan dapat tempat yang memang benar-benar orang semua akan ramai dan lain sebagainya. Tapi kalau lu tidak bersiap, ya nanti, apalagi kalau makanan kan satu hari itu, kalau sene habis ya berarti?
1: Iya, betul Kakak.
0: Rugi modal sih, tak tahu kemanaan. Siapa yang mau makan-makan sendiri.
1: Jadi kebegitu sih, jadi coba-coba saja di rumah dulu sambil konten saja dulu.
0: Iya, yep, yep, benar-benar. Nah, ini juga kayaknya mirip nih dari Kakak Yuliana di Belo. Katanya kalau bisnis kuliner berbasis pangan lokal nih benar-benar bisa jadi peluang atau bagaimana nih kalau menurut Kakak?
1: Ya, beta rasa sih bisa jadi peluang, Kakak. Bisa jadi peluang kembali lagi dengan karena beta ini pendatang baru sih. Kukusan ini beta ini baru 17 hari. Beta baru 17 hari,
0: nah,
1: tapi
0: dari yang pengalaman Kakak gimana?
1: Pengalaman beta rasa beta kemarin sudah antar di salah satu dinas di kantor di Nekolan begitu. Terus lagi Kakak beta punya cerita lain lagi, beta dapat ada orang jauh, dia dari Sumatera Utara, Medan. Dia karena beta punya konten, mungkin dia suka nonton atau apa, dia DM beta. Di awal dia komen, dia bilang ini pesan untuk dibagi-bagi boleh, dibagi-bagikan boleh. Jadi beta bilang sangat boleh, Kak. Terus lanjutlah ke DM dia begitu. Dia transfer uang besok beta bagi-bagikan begitu. Nah, itu apa yang bikin dia bisa datang di beta, Kakak, kalau bukan beta punya konten begitu. Jadi beta rasa sih itu. Jadi peluang atau apapun itu, beta rasa dengan beta pengkukusan ini, Kakak, produk atau ketom punya usaha atau apa tuh 50 saja. 50 lagi ke 100 tuh ya harus dibantu dengan sosial media begitu.
0: Oke, tapi memang benar sih harus dibantu sih sekarang di zaman sekarang ini. Ya. Sekarang, karena betul. Orang kalau mau cari apa-apa kan rekomendasinya lihat di
1: betul Kakak. Media sosial. Yang bisa datang, mereka datang ke sini, ada beberapa tuh yang memang dari TikTok yang antar dong ke beta sini. Ada cerita-cerita menarik yang beta alami beberapa hari ini di sampai hari 17 ini, ada beberapa cerita menarik yang beta alami.
0: Iya, tapi setuju sih sekarang ya kita sangat harus memanfaatkan TikTok untuk mengantarkan orang betul, untuk tahu betul. Jualan kita ya. Karena kan sudah terlalu banyak jualan di Kupang. Betul. Kalau kita tidak memperkenalkan, orang tidak kenal kita, ya orang pasti pergi di yang mereka tahu tuh. Bukan pilih dia, yang tidak tahu.
1: Beta hari kedua, Kakak. Beta di hari kedua ada satu ibu, dia lewat sama dia punya anak. Dia sempat omong di depan situ pas lewat beta punya jualan. Beta dengar. Dia bilang apa nih begitu. Orang sonde tahu padahal itu memang beta baru mulai juga. Itu baru di day 2 tuh. Dia lewat sambil beta dalam hati, mama turun toh biar mama malu gitu loh toh biar tahu toh. Nah, di hari ketiga keempat orang sudah mulai datang. Itu beta yakin dan percaya itu TikTok punya TikTok punya hasil lah begitu.
0: Algoritma memang sangat kuat ya bekerja. Asal kan kita juga memang bikin konten tuh harus sesuai sama pasar, betul. Selera orang ya. Yep, oke. Okay. Nah, ini ada juga nih yang keren ya dari Kakak Andi di Oisapa. Ini kayaknya tadi kita udah sempat ngebahas juga sih. Kak Andi bilang apa yang bikin beda dari kukusan sehat kue dengan kukusan-kukusan yang lain nih?
1: Kalau secara kukusan sih, nah kayaknya sama sih. Ini tapi kalau bahan bakar, komentar bahan, iya, komentar satu komentar yang beta baru baca kemarin juga, lalu beta kasih tunjuk di beta punya mama juga, kata yang kerja sama-sama di rumah. Dia komentar bilangnya bersih sih. Dia komentar ada di day ke berapa lah dia komentarnya bilangnya begitu. Dan itu semua orang yang punya usaha di bidang kuliner pastinya jaga itu. Jaga soal kebersihan. Tapi ya lagi-lagi dibantu dengan sosial media tuh itu sih yang beta rasa bikin beda. Beta punya konsep dengan beta punya alat-alat, beta punya kursi, beta punya meja, beta standby dengan tripod, beta punya tripod banner juga. Beta pakai yang memang orang lihat nih ini dia kayak ya anak muda lah begitu.
0: Jual modern ya.
1: Modern gitu.
0: Ya benar. Ya karena kalau di luaran sih itu rata-rata udah begitu ya.
1: Iya, di luaran sih kalau beberapa sudah begitu.
0: Kupang kan kita masih lihat yang konvensional.
1: Iya, masih pakai
0: gerobak.
1: Bannernya masih pakai ini spandu. Kayu usuk tuh. Nah, beta datang dengan beberapa yang ya sudah kayak modern lah begitu.
0: Oke. Okay. Ini ada yang keren nih dari Kakak Clara di BTN. Katanya Kakak terima pesanan juga untuk acara atau kegiatan tertentu, gimana nih?
1: Iya, beta itu yang tadi beta bilang Kakak, beta baru kemarin di kantor, salah satu kantor di Nekolan itu beta antar. Itu baru pertama. Beta sempat linglung juga dengan hitung-hitungannya karena ini kukusan sehat baru jalan berapa 15 hari orang sudah pesan. Beta dengan ibu sharing-sharing hitung-hitung, oh cocok juga, bisa juga. Terus ada satu kantor lagi yang ada 2-3 hari yang lalu baru komunikasi, sudah oke, tapi masih menunggu nanti kalau dia DP berarti kita kerjakan begitu.
0: Iya, karena kan sekarang juga kalau gathering dan lain sebagainya kan sudah ini ya, makanan lokal semua.
1: Iya, makanan lokal.
0: Sediakan ya. Jadi ini sebenarnya peluangnya sangat besar sih, tinggal iya, bagaimana kita mau. Mm-mm. Dari Kakak Petrus katanya ini sedang mempersiapkan inovasi seperti apa nih untuk Kukusan Sehat biar bisa terus berkembang.
1: Iya, beta yang beta dengar dari yang sudah dahulu-dahulu mau di konten di TikTok atau apa ya, konsisten, disiplin. Setuju. Itu selebihnya apapun itu lu harus konsisten, disiplin saja. Betul. Menurut beta Kakak. Mauin hari dia angin keras, anakku bang bilang angin keras, apa angin
0: jual pagi-pagi badai, masih dingin.
1: Angin-angin lah begitu. Ini hari ada, besok ada. Orang juga malas begitu.
0: Tapi itu sih yang sering jadi tantangan. Kita sering kan anak tantangan. Muda banyak moodnya ya. Tiba-tiba hari mood mau pibat jual, besok pak malas pak mood.
1: Beta masih rasa Kakak. Kadang bangun sudah di day 17 ini beta bikin alarm jam 4. Nanti alarm sudah bunyi. Nantilah dulu, tarik dulu. Baru karena ya ini di dalam rumah kerja beta dan ibu, bapak juga bantu-bantu. Nah, di situ ibu bangun sudah, ini sudah jam begini. Tapi giliran pulang lihat hasilnya sudah santai, enak begitu, enjoy, kayak puas lah begitu.
0: Tapi setuju
1: sih. Awalnya begitu sih.
0: Mungkin teman Pro 2 juga banyak yang merasa begitu, tapi kan harus dilawan ya. Kita tetap
1: harus dilawan, harus dilawan.
0: Tetap bangun ya.
1: Harus dilawan ya.
0: Apalagi kalau terlanjur keluar modal, betul, soalnya bangun
1: betul kemana. Betul sekali.
0: Terlanjur beli dandang lah ya.
1: Pulang merantau belum sampai 2 minggu, dandang sudah beli duluan. Nah sekarang sudah 2 bulan, 2 minggu ya, 2 minggu sejak awal sebelum 2 bulan nih, dandang sudah beli duluan, panci sudah beli duluan begitu.
0: Tapi memang kalau kita sudah biasa berkorban di awal tuh, ya itu yang akan bikin jadi mau sana mau ya.
1: Betul. Beta hitung itu Kak, beta pikir beta ikat beta pun malas nih dengan uang sekeluar ini. Lu mau jalan ke sana nih. Ini uang sekeluar nih begitu.
0: Iya, setuju. Memang harus begitu. Kita harus keluar modal supaya mau sana mau kita akan melawan.
1: Iya, harus resiko. Lawan. Kalau masih tahan belum, nanti uang malah dialihkan ke yang lain nanti
0: ujungnya. Betul. Bisa-bisa belanja lain, bisa beli HP. Oke, nah Kakak ini udah makin dekat dengan segmen terakhir kita di ruang UMKM dan kuliner budaya kreatif. Gak berasa kita udah ngobrol hampir 1 jam ini. Siap, ya. Apa pesan juga dari Kakak untuk teman-teman yang lagi dengerin kita, yang mungkin juga baru mau coba untuk bikin usaha, atau mungkin sudah coba tapi tersendat. Kan banyak juga nih yang sudah coba atau sudah terlanjur keluar modal tapi ternyata feedbacknya kurang sesuai dengan harapan. Apa nih semangat yang bisa Kakak bagikan ke teman-teman supaya juga mau tetap berjuang untuk usahanya.
1: Ya kalau dari beta sih Kakak, yang beta juga sudah tanam di beta pendiri sendiri, konsisten, disiplin, dan kerjasama. Macam kayak ada ini singkat ceritanya, ada satu ama, dia pagi-pagi dia pergi antar sayur. Ada orang jemput, orang perusahaan dari bagian-bagian arah Bolok sana yang jemput dia punya sayur. Dia cerita dia jual sayur ini sudah lama, sudah tahun. Tapi ketika dia lihat beta pun konsep, dia lihat dia sambil tunggu orang itu jemput, dia lihat beta sibuk dengan kamera, tripod sebentar kiri, sebentar kanan. Pelanggan datang beta tarik tripod ke sendiri, kamera hidup begitu. Terus beta kasih tunjuk dia ama yang ama biasa lihat tuh kemarin yang ama beli juga tuh dia hasil ini. Beta kasih tunjuk dia beta punya konten. Wih, begitu ya dia bilang. Jadi beta bilang ama, kalau ama di rumah ada anak yang sibuk dengan handphone atau dia punya handphone, coba kerjasama dengan dia. Ama punya usaha nih jualan sayur begitu. Dia seasik-asik dia main handphone, dia sempatkan posting entah bikin akun khusus atau apa. Tiap hari posting-posting saja dulu. Siapa tahu di satu hari postingan itu FYP-nya larinya kemana atau apa. Karena dia cerita dia punya sayur tuh organik. Dia soalnya ada campur pupuknya tuh, soalnya ada pakai kimia-kimia. Tapi dia merasa kok soalnya jalan-jalan, stuck di situ terus. Nah beta pendatang baru yang baru 17 hari, di day 3 ke atas tuh sudah sangat banyak yang kenal beta punya kukusan begitu. Jadi beta rasa sih apapun itu konsisten, disiplin, dan sosial media sekarang begitu. Karena beta disiplin jam 6 tuh beta sudah bilang di orang nih, jam 6 ready, harus jam 6 ready. Mau pamalas karmana pun jam 6 ini orang sudah tahu. Nanti besok orang bilang Kakak ketompi jam 6, Kakak soalnya ada. Jadi itu kurang bagus juga. Dari beta sih itu saya.
0: Oke, okay, konsisten.
1: Disiplin
0: dan juga
1: harus manfaatkan
0: kolaborasi media, juga ya. Kerjasama juga. Karena mungkin tidak semua orang bisa nge sama media sosial. Betul. Tapi sebenarnya sekarang bisa belajar sih ya.
1: Betul.
0: Kan tidak susah-susah lagi, ada template semuanya. Betul, tinggal betul, Kakak. Gas aja ya teman-teman berdua. Oke, okay, baiklah. Kak Gregor, menarik sekali perbincangan kita hari ini, ngobrol tentang bagaimana kakak akhirnya membangun bisnis yang sehat dengan untung berkelanjutan, kolaborasi antara berjualan dan juga kekuatan media sosial. Betul. Ini ternyata ketika dipadukan luar biasa sekali. Efeknya kita ya. Dan kita benar nanti makin banyak juga teman-teman yang memanfaatkan peluang ini ya. Karena kalau mau tunggu cari kerja nanti lama ya. Kita yang harus menciptakan peluang ya nih teman Pro 2. Terakhir nih, kata-kata yang selama ini menjadi kekuatan untuk seorang Kak Gregor supaya tetap semangat menjalani usaha, menjalani kehidupan lah gitu ya. Quotes yang selama ini kakak pegang jadi
1: kalau
0: prinsip.
1: Kalau yang beta pegang sih semenjak masih di rantau begitu, ya di rantau beta rasanya, rasa ya hasil yang masuk juga lumayan, tapi sering beta bilang beta punya diri mau sampai kapan begitu kan. Itu singkat tapi mau sampai kapan begitu. Apapun ini hari kalau misalnya ada yang masih duduk, ada yang masih tidur, coba tanya diri sendiri mau sampai kapan begitu. Ya beta di sana beta kerja ya lumayan juga. Cuman beta tanya mau sampai kapan beta begini-begini terus, beta harus kena marah untuk dapat gaji begitu-begitu. Itu yang beta tanam pipi pendiri sendiri, mau sampai kapan begitu beta. Itu saja kakak.
0: Karena ada satu dua kata sebenarnya itu ya. Iya. Sampai kapan.
1: Mau sampai kapan begitu, apapun itulah mau sampai kapan.
0: Iya, iya benar. Pilihan itu kan ada di kita ya. Betul. Terima kasih banyak sudah memberi kita banyak pelajaran hari ini ya kakak Gregor.
1: Siap, terima kasih.
0: Sukses kakak. Untuk kukusan sehat koinnya.
1: Amin.
0: Supaya makin rame jadi peluang juga untuk teman-teman yang lain. Untuk petani-petani kita yang ada di Kupang.
1: Sudah mulai lirik untuk koordinasi langsung sama petani, cuman belum ketemu. Mungkin ada.
0: Karena petani mungkin jarang main medsos ya. Anaknya bisa, mungkin bisa kalau orang tua kamu itulah, ada
1: kerjasama dengan anak kan bisa. Kita tahu dia punya bapak ada petani ini, petani ubi, petani.
0: Betul gitu. Ya supaya langsung lebih fresh, lebih betul. Bisa terjangkau juga ya.
1: Kan? Efeknya ke pelanggan pun. Porsinya mungkin bisa lebih naik lagi begitu.
0: Iya pasti nih. Kita tungguin semoga nanti makin besar dan bisa kita amin. Bawa lagi untuk bercerita tentang pengalamannya di Pro 2 FM Kupang. Teman Pro 2 sekian untuk Budak Kreatif hari ini, bisnis sehat untuk berkelanjutan bersama dengan kakak Gregor, owner dari Kukusan Sehat Koi. Jadi kamu yang arah-arah ke Selam ya, yang kerjanya di arah-arah sana.
1: Betul. Kalau jangan lupa mampir dari ya. Dari Kuanino, dari arah-arah Ebobo sini turun ke Selam. Nanti pagi-pagi lihat sebelah kanan tuh depan kantor daerah tuh, kantor Bupati Lama tuh di situ.
0: Ada satu di situ.
1: Ada satu di situ sendiri. Kalau pagi-pagi dia sendiri di situ.
0: Okay, teman Predway. Supaya bekalnya praktis, nyaman di perut, sehat juga. Begitu ya. Teman Predo bisa coba nanti Kukusan Sehat Koi. So, sekian untuk obrolan kita siang ini. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan pelaku-pelaku usaha lainnya yang ada di Kota Kupang. Dan kita berharap ini makin besar peluang yang bisa diciptakan oleh teman-teman UMKM dan menggerakkan ekonomi yang ada di Kota Kupang. Selamat siang teman Pro 2. Ketemu di lain kesempatan dan jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dengerin terus Pro 2 dari Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Ditemenin sama Isak Octavian, teman perindu dari Tulus dengan 1000 tahun lamanya. Dan kamu masih dengerin Santai Siang. Kita bakalan lanjutin untuk update yang berikutnya. Isak bakalan temenin kamu dengan informasi seputaran dunia olahraga. Yap, teman perindu. Kali ini kita mulai, teman perindu, dengan update atau kabar untuk hari ini, teman perindu. Dan ya, kali ini saya akan bagiin juga ke teman perindu updatean ya kali ini dari timnas Belanda, teman perindu. Mantan pelatih Barcelona Xavi Hernandez ini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru dari timnas Belanda ya, teman perindu. Xavi menandatangani kontrak dengan durasi 4 tahun dan menjadi orang non-Belanda pertama ya yang menangani timnas Belanda sejak pelatih asal Australia Ernest Happel di tahun 1978. Gila, keren banget memang si Xavi ini ya. Xavi menggantikan Ronald Koeman, teman perindu, yang mundurkan diri setelah timnas Belanda tersingkir dari Piala Dunia 2026 ketika melawan Maroko di babak 32 besar turnamen Piala Dunia, teman perindu. Dan

Kesehatan sepak bola lainnya nanti di depannya ya teman berdua, karena memang Safi ini juga punya track record yang cukup baik meskipun jadi orang non Belanda kedua gitu ya, pertama setelah di tahun 1978 ya teman berdua, dia pastinya juga punya preferensi yang baik untuk sepak bola Belanda. Kita tungguin aja nanti performa dari Safi bersama dengan tim dari timnas Belanda pastinya.

0: krisis ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajannya aja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026. Bintang.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk

0: Stefan Sanchez with Baby Blue Bathing, teman Pro 2 ditemenin sampai sama Octavian. Update informasi untuk Pro 2 Sport yang terakhir, teman Pro 2 dari Free Fire World Series Southeast Asia, teman Pro 2 atau atau FFWSC 2026, teman Pro 2 resmi dimulai Jumat kemarin dengan 5 tim Indonesia. Ada Bigetron, ada Evos Divine, ada MBR Omega, Onyx, RRQ Kazu, ya teman Pro 2 akan menghadapi pekan pembuka kompetisi e-sport tingkat Asia Tenggara ini, teman Pro 2. Pelatih dari RRQ Kazu Adi Gustiawan atau Coach Adi bilang kalau timnya udah punya modal chemistry yang kuat ya setelah cukup lama bermain bersama, dan saat ini sementara fokus untuk meningkatkan konsistensi ya supaya mampu menghasilkan pencapaian yang maksimal. Kelima wakil Indonesia akan bersaing dengan 13 tim ya teman Pro 2 dari Thailand, Vietnam, Malaysia untuk memperebutkan juara gelar Asia, gelar juara Asia Tenggara, dan 8 tiket menuju FFWS Global Finals 2026 nanti di November. Kita doain ya teman Pro 2 untuk 5 tim Indonesia ini semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik dalam FFWS Southeast Asia 2026 ini, teman Pro 2.
1: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

90,9 Periode FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Periode 2 ditemenin sama Isak ya. Isak puterin lagu-lagu yang masuk dalam 20 tanggal lagu Indonesia pastinya. Ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Next teman Periode 2, Isak mau puterin dulu. Ini lagu terbaru dari Ziva Magnolia. Dan dia juga kali ini main loh teman Periode 2. Jadi pemeran dalam film Ayah Aku Mau Cerita, teman Periode 2. Nah, Ziva juga menjadi yang membawakan soundtracknya teman Periode 2. Lagu ini diciptakan sama Anmes dengan segala cerita yang ada dalam film ini teman Periode 2. Dan judulnya itu Pelindungmu teman Periode 2. Ini dirancang khusus untuk lirik dan melodinya itu sama dengan plot emosional dalam film Ayah Aku Mau Cerita, teman Periode 2. Ini juga lagu yang akan dirilis teman Periode 2 di filmnya ya teman Periode 2. Lagunya udah dirilis dan 20 Agustus ini nanti kamu bisa nonton filmnya di bioskop teman Periode 2. Oke. Tentang Ayah Aku Mau Cerita teman Periode 2. Kita berharap ini juga akan jadi tontonan keluarga yang menyenangkan meskipun filmnya agak sedih dan emosional. But ya, kita tungguin karena pasti bakalan epic banget. Kalau gitu sebelum nanti filmnya dirilis di 20 Agustus bisa jadi tontonan waktu liburan bersama dengan anak-anak, Isak mau puterin aja dulu nih teman Periode 2. Lagunya Ziva Magnolia dengan Pelindungmu, original soundtrack dari Ayah Aku Mau Cerita. Dan semoga lagu ini juga bisa kena ke kamu, bisa pesannya juga tersampaikan buat teman Periode 2.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Edil, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Teman terbaik kamu.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

teman Produa. Ditemenin sama Isak Octavian dan kita sebenarnya di Produa Entertainment, tapi hati Isak masih sangat pilu dengan apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di Flores, teman Produa. Sepanjang siaran ini aku sangat prihatin, teman Produa. Dan ini kabar terbaru, teman Produa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah memberikan kabar ya, sampai dengan Sabtu pukul 12.30 WIB atau 13.30 waktu Indonesia Tengah, teman Produa, sudah ada 14 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat dan 11 orang luka ringan karena gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7. Korban meninggal tercatat sementara di Kabupaten Sika sebanyak 3 orang, Manggarai 6 orang, dan Manggarai Timur 5 orang. Sementara korban luka dilaporkan di Kabupaten Sika, Nagekeo, Manggarai, dan Manggarai Timur, teman Produa. Sekitar 5 kepala keluarga juga terdampak dan sekitar 2.000 warga melakukan pengungsian atau evakuasi secara mandiri. Sangat prihatin, teman Produa. Isak juga baru melihat video tadi seorang ibu yang meninggal dalam keadaan memeluk anaknya di bawah runtuhan akibat gempa. Sedih sekali, teman Produa. Kita berdoa yang terbaik untuk saudara-saudara kita dan kita percaya masih ada cahaya. Semoga keadaan berangsur membaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, setnya kamu mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 bersama dengan saya Isang Oktavian. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, Siska Saras berkolaborasi dengan Topati untuk versi terbaru dari lagu Gemintang yang sebelumnya dipopulerkan oleh Andin pada 2005 dan kini diinterpretasikan dengan pendekatan musik yang berbeda. Kolaborasi ini bermula dari proyek Topati yang tengah menggarap kembali sejumlah karya hitsnya. Untuk Gemintang, Topati memilih Siska Saras sebagai vokalis karena menilai karakter suara pelantun tersebut sesuai dengan warna lagu ini. Berikutnya, teman Pro 2, Gaya Musik Festival 2026 menghadirkan kembali beragam warna musik di The Gaya Hotel. Memasuki tahun kelima penyelenggaraannya, festival yang mengusung tema Music for All ini mempertemukan sejumlah musisi dengan karakter berbeda, termasuk Teddy Aditya dan Ran. Pada hari pertama penyelenggaraannya, Teddy Aditya membawa suasana yang lebih hangat dan personal. Karakter musik yang memadukan pop, soul, dan R&B terasa cocok dengan atmosfer di The Gaya yang dikelilingi landscape alam. Menariknya, Teddy justru mengaku sempat merasa ingin berada di posisi penonton ketika tampil di Gaya Music Festival. Terakhir, teman Pro 2, The Script dipastikan akan ke Indonesia tahun depan dan akan menggelar konser Man in the Arena Tour Indonesia Arena, teman Pro 2, Kompleks Gelora Bung Karno GBK pada 3 April 2027 mendatang. Kedatangan dari The Script adalah bagian dari rangkaian tour dunia mereka untuk menyapa langsung para penggemar di Indonesia. Sekian update Info Pro 2 kali ini, kita lanjutkan di Sore Ceria.
2: Sekian Info Pro 2 kali ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gua kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, disempayar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Teman terbaik.

Dari Sian Pira teman perdua dengan The Visitor, kamu masih ditemenin sama Isa Octavian hari ini dan kita masih di top manca ya teman perdua. Kali ini saya mau kasih update juga dari Troye Sivan teman perdua yang membuka babak baru dalam perjalanan musiknya dengan single terbarunya She's the Best yang hadir juga dengan MV yang penuh dengan kejutan teman perdua. Dalam video ini Troye Sivan menjadi pusat perhatian ya. Dan yep, agak sedikit unik ya karena ini tentang drag queen teman berdua. Dan lagu ini juga menjadi title track dari album studio keempat Troye Sivan She's the Best yang dijadwalkan dirilis nanti 9 Oktober 2026. Ditulis sama Troye Sivan bersama George Daniel, Jack Antonoff, Leland dan juga Kylie Berg teman berdua. Album ini sebagai gambaran berbagai sisi kehidupan dalam beberapa tahun terakhir yang didasarkan oleh Troye Sivan teman berdua. Oke, kita tungguin aja nanti dirilisnya gitu teman berdua untuk karya-karya dari Troye Sivan yang nanti juga bakalan keluar dalam waktu dekat ini karena memang udah banyak yang nungguin juga nih karya-karya dari Troye Sivan yang lama dia nggak keluarin gitu teman berdua. Dan ya She's the Best ini juga semoga nanti ketika dirilis bisa diterima karena memang sedikit unik dan mengangkat sisi yang tidak biasanya juga nih teman berdua.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

90,9 per FM Kupang, teman terbaik kamu. Sampai di sini ya untuk top 20-nya teman Pro 2 FM Kupang ya. Lagu-lagu enak udah siap puterin buat kamu, dan selain ini kita akan lanjut di Talk Space. Nanti kita bakalan lihat ya teman Pro 2 bakal ada obrolan seru nih dari podcastku RRI Kupang bersama dengan bintang radio RRI 2024 RRI Kupang ya. Siapakah dia? Kamu pasti udah tahu nih orangnya. Jadi ya, udah kita stay tune aja, karena sudah ini nanti sakbalan lanjutin di sore ceria.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Teman terbaik kamu.

0: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8, Prodo RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Prodo 2. Ketemu lagi di Sore Ceria untuk kali ini kita di Talk Space. Dan untuk Talk Space kali ini teman Prodo 2 sudah hadir bersama Rin Ishak di studio. Kita punya teman-teman dari SMP dan juga SMA Kristen Generasi Unggul. Ishak mau menyapa dulu, sudah hadir di studio. Yang pertama nanti akan membantu Ishak untuk memandu diskusi kita. Selamat sore untuk Miss Dini.
1: Sore Kak Ishak.
0: Gimana kabarnya Miss?
1: Baik. Bisa dilewati.
0: Wih, mantap. Bisa dilewatin ya. Alright. Berikutnya di samping Miss Dini ada juga Miss Wulan Pati MPD yang adalah kepala SMA Kristen Generasi Unggul. Miss Wulan, gimana kabarnya?
2: Baik Kak Isa, selamat sore.
0: Okay. Nah, juga ada dua teman-teman kece kita di sini. Isak mau menyapa dulu. Yang pertama ada Rexel Reke, siswa SMP Kristen Generasi Unggul. Rexel, selamat sore, gimana kabarnya?
3: Baik Kak Isa.
0: Oke, mantap. Ada juga Christine Gasper, ini dari SMA ya? SMA Kristen Generasi Unggul, gimana kabar kamu?
4: Baik, thank you.
0: Oke, mantap. Langsung aja kalau gitu, hari ini Miss Dini bersama Miss Wulan dan juga Rexel dan Christine akan

0: depan. Nah, tema yang kita bahas hari ini adalah From Stress to Strength, yang akan sangat relevan dengan kehidupan terutama generasi muda yang menghadapi tantangan besar di era yang sangat cepat dan penuh dengan ketidakpastian ini. Nah, Sobat Pro 2, pernahkah kalian merasa stres dengan tekanan sekolah, pergaulan, atau ekspektasi yang tinggi itu sendiri? Ya, mungkin dari kita pasti pernah merasa. Nah, terkadang kita menyimpan semuanya itu sendiri sehingga tidak berani untuk mengekspresikan perasaan kita dan membuat itu menjadi suatu stres yang kita akan sama-sama belajar bagaimana supaya kita berani to speak out about our feelings or our emotions. Dan pada sore hari ini, tadi sudah Kak Ishak perkenalkan ketiga narasumber hebat kita, yaitu dari Miss Wulan, dan kedua siswa kita ada Rexel dan Kristen. Ya, langsung saja teman Pro 2 FM, kita mulai dengan diskusi ini. Nah, pada sore ini kita berbicara dalam dua bahasa ya, dan untuk memungkinkan siswa kita menerima atau memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa berbicara menggunakan bahasa global. Jadi sekaligus mengekspresikan feeling mereka, how to change stress to strength, dan juga sekalian mereka bisa belajar bahasa Inggris bersama Sobat Pro 2 tentunya. Miss Wulan, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait VUCA, karena kita kan membahas From Stress to Strength in VUCA Era. Nah, itu bagaimana VUCA ini bisa menjadi tantangan khususnya di dunia pendidikan dan juga para guru dalam hal mendidik generasi muda saat ini.
1: Ya, baik. Selamat sore Miss Dini dan pendengar RRI Pro 2 dimanapun. VUCA ya, VUCA. Ada yang mungkin sudah familiar dengan istilah ini, tetapi ada mungkin yang bertanya-tanya, VUCA ini apa? Nah, VUCA ini sebenarnya adalah sebuah kondisi dunia saat ini dari hasil keadaan dunia mengalami 3C. Nah, 3C itu adalah change, perubahan, competition, persaingan, dan juga krisis. Nah, kalau krisis itu kan sudah familiar lah ya, kita tahu bahwa dunia kita sedang tidak baik-baik saja di dunia ini. Bahkan negara-negara maju pun mereka sudah bersuara bahwa mereka sedang tidak baik-baik saja kondisi ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Nah, VUCA itu sendiri sebenarnya akronim dari keadaan dunia saat ini atau kondisi dunia saat itu, yaitu volatility. Di sini volatility itu sebenarnya perubahan yang mendadak dan sudah mendadak tetapi sementara perubahannya. Nah, artinya dia berubahnya cepat sekali,
0: ketidakpastian.
1: Benar sekali ya. Kemudian yang akronim U-nya itu sebenarnya merupakan singkatan dari uncertainty. Jadi uncertainty ini adalah menunjuk suatu keadaan bahwa tidak pasti, tidak ada yang pasti di dunia ini. Sudah berubah mendadak dan hanya sementara dan tidak pasti lagi. Kemudian yang C-nya itu complexity. Nah, complexity itu menunjuk pada keruwetan. Jadi perubahan yang ada sekarang ini ruwet. Ya, bingung kita gitu. Rumit sekali kita memikirkan sebenarnya maunya apa sih gitu. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ambiguity. Ambiguity ini sebenarnya menunjuk kepada standar ganda atau kemenduaan seperti orang yang tidak punya prinsip. Nah, dalam dunia pendidikan Miss Dini itu sangat terasa sekali dengan perubahan-perubahan sistem pendidikan kita. Nah, seperti itu. Sehingga membuat kita untuk terus beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Nah, kita sebagai pelaku dalam dunia pendidikan, kita mencoba untuk ikut saja, mencoba untuk ikut dengan sistem-sistem baru yang ada ya, dengan perubahan pemimpin-pemimpin, menteri-menteri dan lain sebagainya, ada kebijakan-kebijakan yang okay, kita ikut. Nah, itu sebenarnya berdampak juga gitu ke banyak hal sebenarnya ya. Nah, terkait dengan VUCA ini Miss Dini,

0: Kan kalau misalnya dalam dunia anak-anak kita ya SMP maupun SMA, mereka mengalami keadaan yang namanya VUCA ini ya, berubah cepat tapi hanya sementara. Mereka sudah berusaha untuk adaptasi di yang perubahan pertama, ternyata ada lagi perubahan berikut. Belum lagi tuntutan-tuntutan yang tadi kayak change, competition, and crisis yang membuat mereka itu bingung. Sebenarnya kita ini mau buat apa sih gitu, tuntutan-tuntutan, ekspektasi-ekspektasi yang tinggi dari perubahan-perubahan yang ada membuat mereka bingung. Mereka di dalam suatu keadaan remaja ya yang belum bisa untuk memutuskan dengan benar gitu, maunya apa, maunya kemana. Nah, akhirnya tekanan-tekanan mereka alami karena ketika mereka tidak bisa menyesuaikan terhadap tuntutan itu, mereka tidak bisa untuk membaur dengan suatu komunitas. Belum lagi ada tuntutan-tuntutan yang mereka harus perfect di dalam harapan-harapan itu, baik dari orang tua, baik dari pihak sekolah, dengan nilai, kamu harus standar nilainya sekian, kamu harus berhasil, kamu harus capai target ini. Nah, itu hal-hal seperti itu menjadikan tanpa disadari menjadikan kesehatan anak-anak kita terganggu. Jadi VUCA ini sebenarnya erat kaitannya dengan kesehatan mental sih, yang lagi marak-maraknya digaungkan di berbagai media lah. Nah, seperti itu Miss Dini.
1: Baik, terima kasih Miss Wulan ya, sudah menyampaikan kita sedikit informasi terkait VUCA dan relevansinya terkait kesehatan mental. Nah, Miss Wulan sendiri, dari yang Miss Wulan sudah sampaikan, dari ketidakpastian, kemudian ada prinsip yang ganda, membuat anak-anak kayak terdistract gitu ya Miss Wulan ya, mudah untuk menyerah, down, feeling down. Nah, dari Miss Wulan sendiri, seringkali kan mungkin dari beberapa siswa di luar sana nih, untuk Sobat Pro 2 yang ada di luar sana, siswa-siswa yang juga mungkin mengikuti talk space ini, mungkin ada yang rasa takut atau malu untuk mengungkapkan perasaan mereka, apalagi kan tadi dengan tuntutan yang Miss Wulan bilang harus perfeksionis nilai mereka dari triple C yang tadi itu. Nah, bagaimana sih sekolah bisa menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan mendukung kesehatan mental siswa?
0: Iya Miss Dini, sebenarnya tidak semua pendidik itu menyadari situasi ini ya Miss Dini. Sebenarnya juga yang saya amati, mungkin juga ada juga persepsi lain sih dari masing-masing orang, tetapi dari yang saya amati selama saya ada dalam dunia pendidikan sebagai seorang pendidik, saya banyak kali menemukan anak-anak yang saya konseling pribadi bahwa mereka itu stres, tertekan dengan berbagai hal yang membuat mereka tuh bingung mau ngapain sebenarnya. Kita akhirnya mereka melampiaskannya kepada hal-hal yang terjadi penyimpangan, baik penyimpangan moral, etika, ataupun aturan-aturan misalnya di sekolah ataupun dalam lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Bahkan nih Miss Dini, yang paling mengerikan tuh kan sebenarnya kita sudah melihat bahwa ketika mereka tidak bisa menampung tekanan itu, mereka akan memilih untuk jalan pintas bunuh diri Miss Dini. Waduh. Nah iya, karena kan
1: miris sekali,
0: iya, karena mereka tidak tahu mau melampiaskan kemana. Iya. Nah, sekolah, kalau menurut saya ya, sekolah itu punya peranan yang sangat penting sekali.
1: Setuju.
0: Kita bertemu dengan anak itu, dengan siswa kita, dengan murid kita dari Senin sampai Jumat kalau sekolah 5 hari. Nah, kalau sekolah yang 6 hari kita bertemu dengan mereka itu dari pagi sampai jam 1 siang ya mungkin ya, atau jam 2 begitu. Artinya kita punya waktu untuk bisa melakukan sesuatu untuk mereka, di samping untuk kita menanamkan akademiknya mereka gitu, nilai-nilai ilmu-ilmu yang nantinya mereka bisa pakai dalam mereka menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi ada satu hal penting yang kadang-kadang luput tuh dari pandangan kita, yaitu bagaimana mereka itu bisa kita bangun karakter mereka, bagaimana kita bisa mengenal apa sih yang mereka butuhkan dari mental mereka. Nah, orang kan tidak menyadari itu tuh Miss Dini. Makanya saya ya di sekolah kita khususnya itu karakter building itu nomor satu. Karakter building. Nah, karakter building, fokusnya sekolah SMA Kristen Generasi Unggul, SMP Kristen Generasi Unggul, sekolah Kristen Generasi Unggul ya, karena ada TK, SD, SMP, SMA. Fokusnya yang pertama itu adalah karakter buildingnya itu. Terus entrepreneurship dan leadership. Jadi karakter building itu merupakan satu fondasi yang sangat kuat untuk kita bisa
1: Setuju.
0: Mendidik anak-anak sehingga kesehatan mental. Nah, karakter building bukan cuma slogan, Miss Dini, harus terimplementasi dalam kegiatan-kegiatan sekolah, program-program sekolah. Contohnya ya, ada mentoring berkala yang kita lakukan kepada anak. Ya, ada kegiatan-kegiatan spiritual karena kita memang sangat menekankan terkait dengan kecerdasan spiritual atau spiritual quotient. Ya, spiritual quotient menjadi fondasi dari pendidikan yang ada di Sekolah Kristen Generasi Unggul. Karena ketika kami mendalami ya terkait dengan 12 kecerdasan yang lagi marak-maraknya dipaparkan, core dari 12 kecerdasan itu ada pada kehidupan spiritual. Nah, contohnya ya Miss Dini, manusia itu kan menjadi makhluk yang hidup saat roh Allah dihembuskan ya. Tidak, makanya inti dari kita itu kan ada pada roh itu. Manusia menjadi makhluk yang hidup, makanya harus dikasih makanan setiap hari, dicerdaskan gitu. Maksudnya adalah dikasih dia punya kebutuhannya agar dia juga bertumbuh, berkembang, sehingga ketika rohnya itu sehat, maka jiwanya juga akan ikut sehat gitu. Karena dia yang menopang kita punya tubuh kan, seperti itu. Nah, makanannya itu SQ tuh, kebenaran, kegiatan-kegiatan kerohanian, hal-hal mentoring positif yang kita sampaikan kepada anak-anak. Juga ketika kita melihat anak-anak kita yang sudah misalnya malas sekolah, terlambat, pelanggaran terhadap indikator. Kalau kami kan ada 10 indikator yang mengukur karakter anak-anak selain kegiatan-kegiatan itu. Kalau sudah lihat sudah mulai menurun kan, ambang batas kita itu kan 90% ya. Sudah di bawah 90, wah ini ada something dengan dia nih,
1: something
0: gitu.
1: Wrong ya,
0: ya, pasti ada sesuatu dengan dia. Jadi pasti akan terlihat dalam ekspresi sikap mereka setiap hari. Tidak mungkin anak yang mentalnya baik-baik saja kemudian dia ada pelanggaran terhadap aturan, ada pelanggaran terhadap norma etika. Pasti ada hal-hal yang memicu mereka. Nah, hal seperti harus kita peka untuk menanggapi, merespon. Kita panggil, kita mentoring, kita tanyakan, what's wrong with you? Ada apa dengan kamu? Nah, gitu. Ya, kita bisa membangun apa ya, kepercayaan mereka terhadap kita. Memang tadi Miss Dini bilang tidak semua anak itu mau berbagi, betul. Karena saya pernah counseling dengan anak sampai 2-3 kali baru dia mau terbuka, karena dia tidak bisa menemukan orang yang tepat untuk dia berbagi. Dia mengalami krisis kepercayaan kepada orang tua, teman-teman, dia tidak bisa menemukan. Tetapi ketika kita mau untuk membuka hati, membangun kepercayaan, care dengan dia, bukan cuma satu kali, dua kali, terus dia akan merasa bahwa kita tulus bimbing dia. Dan satu hal yang paling penting Miss Dini adalah ketika kita ngomong dengan dia, memberikan advice, nasihat, dia melihat bahwa kita itu orang yang bisa dia percaya. Karena dia melihat ada keteladanan yang ada hal positif yang wow, saya bisa dipercaya nih dengan itu.
1: Setuju.
0: Sehingga harus dihadirkan di sekolah tuh Miss, kita punya waktu Senin sampai sore ya. Kita punya waktu dengan anak-anak untuk berbagi dan saling menguatkan mereka, seperti itu Miss Dini.
1: Wah, luar biasa sekali ya Miss Wulan dengan pemaparan terkait bagaimana sih bisa membangun kepercayaan anak-anak dan juga mendukung kesehatan mental anak-anak, yaitu pada core point-nya yaitu spiritual question yang sudah terimpartasi dalam program-program sekolah. Nah, sekarang saya juga mau tanya dulu nih ke bintang tamu kita yang berikutnya, Rexel. Hey Rexel.
2: Hi Miss.
1: As a junior high school student, have you ever felt overwhelmed with schoolwork or expectations? And how do you deal with the situation?
2: Okay, thank you, Miss. So before I give my answers, I will talk a little bit about the data on suicide due to mental health struggles. So mental health struggles is actually like a growing crisis, especially among young people. The WHO reports over 700,000 suicides yearly, and that is really like, you know, some people might have to decide to end their life if they cannot handle their problem alone. So like they need help.
1: Yeah, of course.
2: So in Indonesia, suicide cases rose from 826 in 2022 to 1,350 in 2023. There's so many people suffer in silence because, like, you know, they afraid to ask for help. And for me as a junior high school student, I sometimes, like, you know, feel stressed or overwhelmed about school and
1: okay, it's okay, yeah.
2: Yeah, about school works or expectation. And even so, I also have some simple tips to deal with that situation.
1: Yeah.
2: First, pray. Because praying always helps me process and release my emotions. Second, I always talk to someone I trust. For example, my parents, my teachers, or some of my friends, like my trusted friends.
1: Yeah.
2: And third one is writing, because I kind of love writing because it sometimes helps release my feelings. And the last one is playing sports like futsal and basketball. Thank you.
1: Wow, great answer Miss Wulan ya. Jadi seusia Rexel ini saja sudah berbicara tentang data WHO. Benar. Miris juga sih Miss Wulan kalau mendengarkan tadi dari data WHO 700.000 orang ya meninggal akibat bunuh diri hanya karena keeping inside their emotion. Nah, itu yang menjadi bahaya sekali kalau apalagi anak-anak seusia junior or senior high school seperti Rexel dan Christina. Nah, itu juga di sini tadi sempat saya dengar Rexel mention that ada 1350 untuk Indonesia. Ini cukup besar misulan bagi saya. Dan kalau kita tidak ketika sekolah tadi Miss Wulan bilang tidak care, cepat tangkap, pasti akan lebih meningkat setiap tahunnya. Karena secara pribadi Rexel juga sudah sharing his personal experience, thank you. Ya, jadi keren sekali ya, ada banyak hal yang sekolah sudah berikan kepada Rexel akhirnya. Tadi yang seperti Miss Wulan bilang, ada spiritual question dan di dalamnya ada 10 konsistensi indikator yang membantu Rexel make it habit. Ya, jadi pray dan sebagainya. Nah, menurut Miss Wulan sendiri, kalau melihat dari kasus yang seperti tadi yang sudah Rexel sampaikan dan dari pengalamannya Rexel sendiri untuk reducing his stress, dari Miss Wulan sendiri bagaimana kalau sebagai pendidik melihat situasi seperti ini?
0: Iya, Miss Dini, data itu kan sebenarnya fakta ya Miss Dini. Dan data seperti ini sebenarnya kita bisa temukan secara umum gitu, kita searching by Google atau apapun. Artinya ini sudah memberikan wawasan kepada masyarakat. Hello, keadaan anak-anak kita di dunia ini tidak baik-baik saja gitu. Di Indonesia itu sudah sampai 1300 lebih ya, gitu, anak-anak yang sedang stres dalam tekanan bahkan memutuskan untuk bunuh diri. Nah, di kota Kupang itu kan kita tahu bersama ini kasus beruntun bunuh diri dan lain sebagainya, itu bukan orang-orang yang biasa-biasa, itu mahasiswa, calon dokter, orang-orang yang sudah ada dalam pendidikan, yang mereka, saya pikir mereka bukan orang-orang yang punya kecerdasan biasa-biasa saja, tetapi mungkin karena tekanan lain sebagainya, buka itu ya, membuat kita harus buka mata, come on ya, sekolah-sekolah ya gitu, ya, lingkungan pendidikan kita bertanggung jawab gitu untuk anak-anak kita, kita kasih mereka nih kesehatan mental untuk mereka, jadikan itu perisai ketika mereka mau menghadapi VUKA, mereka mau menghadapi 3C, mereka mau menghadapi tekanan apapun, mereka tahu apa sih yang harus kita respon dalam situasi seperti ini. Mereka tidak bisa temukan itu di luar sana, tidak semua orang care dengan mereka. Mereka cari di teman mereka, tidak semua memiliki pemahaman yang bisa bimbing mereka. Tetapi sekolah kalau misalnya peka dengan keadaan ini, kita pasti akan care. Walaupun satu anak, dua anak yang Tuhan titipkan di sekolah ataupun ribuan anak, dan pasti akan terlihat lah, wah, anak ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Kita harus peduli dengan dia, kita harus care dengan dia. Harus ada program-program sekolah yang mampu untuk memberikan fondasi yang kuat kepada anak-anak. Jangan hanya kita berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi hal yang terpenting yang kita tidak boleh tutup mata, keadaan anak-anak kita sedang tidak baik-baik saja, yaitu kondisi mental, kesehatan mental mereka, Miss Dini. Datanya Rexel itu sebenarnya bagus sekali kan, membuka mata kita. Ay, kalau kota Kupang itu Miss Dini sudah tidak perlu ditanyakan lagi ya, beruntun kasus bunuh diri, beruntun itu. Jadi kita harus benar-benar peka dengan keadaan ini. Ada terobosan-terobosan program sekolah yang harus dilakukan agar anak-anak memiliki kecerdasan mental dimulai dari lingkungan sekolah. Bayangkan ya, misalnya Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu kita tanamkan itu spiritual quotient. Iya, berulang-ulang karakter building, berulang-ulang terus-terus sambil kita mentoring, bukan cuma satu dua kali. Panggil lagi terus. Bahkan saya pernah mentoring satu anak itu, Miss Dini, pengalaman ya, saya sharing. Bukan cuma satu, setiap dia pulang sekolah, kamu harus ketemu saya gitu, karena kamu tidak baik-baik saja gitu. Ketemu saya, apa yang minimal dia cerita apa yang kamu lakukan hari ini, bagaimana perasaan kamu. Terus kamu berhasil melewati pelajaran hari ini, bagaimana dengan kondisi kamu di rumah. Itu setiap hari saya panggil sampai saya benar-benar melihat, wow, dia sudah berubah. Baru saya mulai, come on, kamu harus jadi berkat untuk orang teman-teman kamu yang mulai lagi sementara ini nih, berjuang nih. Nah, dia sudah mulai kuat kan, sudah dari stres ke strength kan. Sementara ada yang lagi dalam kondisi stres. Nah, kamu yang menjadi berkat lagi untuk yang sedang berjuang.
1: Satu misulan, keren sekali ya. Jadi, peran guru, pendidik, stakeholder di sekolah itu sangat penting selain di rumah. Di rumah memang 24 jam, di sekolah juga, artinya kita ada penyamaan budaya sekolah, benar, budaya rumah. Oke, okay, thank you so much Miss Ulan. Kita langsung lagi ke Christine. Kita akan mendengarkan point of view dari Christine. Nah, Christine, in high school, students often feel pressure from academic expectations and social life. Nah, how do you personally manage stress in this VUCA era?
3: Okay, thank you, Miss Dini. Well, for me, what really helps me manage my stress is by shifting my mindset. Instead of trying to control everything, I learned to focus on what I can control. Breaking tasks into smaller pieces, setting realistic goals, and taking things one day at a time. I also found that expressing my feelings, whether by talking to someone I trust or writing them down, help me process my stress rather than letting it consume me. Stress will always be there. Instead of seeing stress as something negative, we can view it as a signal that we care about something. A little stress can push us to take action, improve ourselves, and grow. By managing our mindset and seeking support, we will learn to use stress as motivation instead of letting it hold us back. Thank you.
1: Okay, thank you Christine. Yes, that's a great answer. Jadi di sini Christine bilang bagaimana pentingnya untuk mengontrol pikiran ya. Tadi kan Miss Ulan bahas spiritual question sampai dengan emotional question. Nah, semua itu juga tergantung dari bagaimana kita bisa mengontrol pemikiran kita ya. Stress become, apakah bisa menjadi strength, kekuatan, atau malah sebaliknya. Nah, dari Christine sendiri, have you ever had an experience in this situation that maybe you feeling down, and can you share the story about how to solve or how to address the problem?
3: Well, yeah, I've definitely been in a situation where probably most teens experience in this current day and age. Feeling down in the dumps, no motivation, feeling lost and anxious. Well, it got to the point where I didn't want to go to school anymore. I felt stuck and I didn't see the point of trying anymore. It felt like everyone else had a plan for a future while I was just drifting. And I didn't know exactly what I had to do to get out of this situation. When my class mentor noticed my lack of excitement and attendance in school, she decided to visit me at my house one day to discuss what's wrong. Okay. I didn't plan to open up at first, but I did. She listened without judgment and reassured me that feeling lost was normal, providing me with valuable advice that eventually gave me the courage and strength to push myself to change and become who I am today. Not only that, but I was called into the principal's office to discuss what was wrong as well. And that's where I really got the sense that Generasi Unggul is a mentoring school that really helps us build not only our knowledge, but also our mental health and character. But of course, despite the supportive environment a school can be, it really all depends on one ourselves, whether or not we have the intentions to change ourselves to be better. Thank you.
1: Wow, keren ya Christine. Jadi Christine di sini sudah berbagi pengalamannya kepada sobat Pro 2 FM di luar sana yang mungkin pernah sama seperti Christine nih mengalami stres atau tidak, bahkan hampir tidak mau ke sekolah. Tetapi ada upaya atau peran dari sekolah yang cepat ya Miss Ulannya. Tadi keren sekali ke mentor kelasnya ada kunjungan visit home tuh Miss Ulan. Mungkin bisa diceritakan sedikit Miss Ulan bagaimana sekolah dapat mengubah stres anak-anak menjadi sesuatu kekuatan yang seperti yang tadi sudah kita dengar dari pengalamannya Christine yang tadi ada visit home. Selain daripada visit home, adakah kegiatan lain yang memang bisa membuat anak itu dari mengalami kurangnya motivasi dari rumah bisa saja, atau dari pergaulan yang kurang kurang mendukung mereka? Bagaimana peran sekolah di sini Miss Ulan?
0: Iya Miss Dini, great testimony ya, testimoni yang disampaikan Christine itu luar biasa, dan Christine berani untuk speak up itu menjadi berkat untuk banyak pendengar, saya yakin, karena tidak semua orang itu berani untuk speak up. Ini saya sangat apresiasi ketika Christine bisa mengeluarkan pengalaman-pengalamannya, berhasil dari stress menjadi strength. Nah, Miss Dini, seperti tadi yang saya bilang bahwa sekolah itu harus punya program. Nah, selain program, salah satunya adalah home visit itu ketika kami melihat ada anak-anak yang artinya sudah mulai something trouble ya, terjadi sesuatu yang malas atau misalnya tidak datang sekolah atau tidak mengerjakan tugas atau adalah hal-hal yang ada terlihat pasti, tidak mungkin tidak, kita kalau punya mata yang jeli itu pasti kita bisa lihat, wah dia sedang tidak baik-baik saja. Nah, kita butuh untuk membangun kerjasama dengan orang tua.
1: Setuju.
0: Perlu membangun kerjasama. Kita juga kan terbatas, artinya kita juga waktunya sangat terbatas dari pagi sampai siang atau sampai sore. Namun kita berupaya untuk memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan melalui ibadat-ibadat di sekolah, program mentoring berkala ataupun budaya positif yang kita bisa bangun di sekolah, sehingga anak-anak menemukan bahwa this is my home. School is my home, sekolah adalah rumah untuk saya. Sekolah ada tempat di mana saya menemukan
1: kenyamanan,
0: ya, perhatian, ya, kasih sayang, kenyamanan. Jadi dia tidak akan mencari lagi pada hal-hal yang artinya membuat dia terdistrak lagi, begitu, pada pergaulan-pergaulan yang salah, tempat yang salah untuk dia berbagi, seperti itu Miss Dini. Jadi kita berusaha untuk menjalin komunikasi dengan orang tua. Seperti ada budaya sekolah adalah budaya rumah, sehingga apa yang terjadi di rumah terkonfirmasi di sekolah, sebaliknya gitu. Kita sama-sama memberitahu perkembangan nih anak ini nih, dan kita sama-sama berjuang kemana untuk anak ini supaya wah dia berhasil survive, karena kan masa depan dia masih panjang nih, ada harapan-harapan orang tua untuk dia. Dan di satu hal lagi yang saya ada di sekolah kita itu Miss Dini adalah ada pelajaran khusus namanya pendidikan karakter unggul. Nah, kebetulan saya yang pegang, dan saya menyampaikan tentang materi-materi namanya goal setting. Nah, anak-anak itu sudah profiling waktu mereka datang. Profiling apa sih? Karakter, temperamen maupun personalitinya mereka. Karena apa yang ditampilkan di depan belum tentu dia sama dengan di rumah,
1: yeah,
0: atau dalam keadaan yang dipuji ataupun direndahkan pasti ada karakter-karakter yang akan muncul. Nah, itu sudah profiling kita di sekolah waktu awal, dan kemudian melakukan mentoring berkala lagi terhadap profiling yang kita dapati bahwa anak ini memang butuh di konseling, butuh di mentoring, butuh didampingi lebih lanjut sampai dia dalam keadaan yang siap untuk lebih siap untuk belajar, lebih siap untuk bergaul. Nah, setelah tes base profile itu namanya ya, profiling siswa itu, ada lagi namanya camp siswa unggul. Nah, camp itu dimaksudkan supaya anak-anak itu mengenal budaya Genyu itu seperti apa sih. Mereka berubah konsep mereka dari yang tadinya mungkin saya tidak percaya diri, saya tidak bisa, saya dari keluarga yang tidak perfect, oh, itu saya dari orang tua yang single parent, saya dari keluarga yang tidak mampu, saya tidak punya harapan, saya tidak punya masa depan. Di situ kita kasih tahu, no, kamu berharga, kamu istimewa, kamu bisa berhasil kok, kamu punya potensi, mau satu, mau tiga, mau lima, itu bukan masalah. Yang paling penting bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada pada kita. Jadi mereka kembali kayak di brainstorming gitu, dikembalikan lagi mereka seperti pure-nya mereka yang belum terdistrak oleh apapun selama camp 3 hari itu, dan mereka siap untuk masuk dalam pembelajaran itu dengan maksimal, karena mereka sudah berhasil berdamai dengan diri mereka, berhasil menerima situasi kondisi mereka. Walaupun keluarga saya tidak seideal keluarga yang lain dalam harapannya, tetapi dia hadir di situ untuk jadi berkat. Dia hadir sebagai anak yang ideal untuk keluarganya. Dia hadir sebagai siswa yang ideal untuk teman-temannya yang mungkin belum ideal untuk dia. Ah, gitu Miss Dini.
1: Berarti guru-guru di Genyu kerja keras sekali. Wow. Nih Miss Ula.
0: Lumayan 1x24 jam itu. Okay. Miss Dini.
1: Ini kalau saya lihat berarti mentoring individual dan berkelanjutan ya Miss Ula. Baik di rumah, ada kolaborasi dengan orang tua, yeah, dengan siswa itu sendiri, sampai ke mentor kelas dan kepala sekolah. Ya. Oke, okay, berikutnya mungkin saya mau bertanya sedikit di Rexel ya, karena mungkin ada beberapa anak di luar sana juga maybe choose to stay silent when they have problem or just keeping inside their problem. Now, according to you, Rexel, why do you think many students choose to be stay silent about their emotions or feelings instead of speaking up? Can you give me what would make it easier to express their emotion?
2: Well, many students choose to remain like silent or not speaking up about their emotions. It's maybe because first they are afraid of being judged for their emotions. Like, you know, when he or she tells someone about her emotions, like, you know, someone might be like, no, what are you doing? Why are you talking about it? It's so kind of like weird, something like that. Yeah. And second one is because they think that if they talk about their feelings, they will be seen as weak by many people. Like, you know what I mean?
1: Yeah, of course. Sometimes they become shy or they afraid to being judged by their problem. Ya, jadi beberapa anak mungkin merasa minder dan malu ketika mereka mengungkapkan emosi mereka atau perasaan mereka. Nah, cara terbaik dari Rexel sendiri adalah harusnya bisa memilih lingkungan yang tepat dan berani untuk berkata. Ya. Ini sebagai closing statement ya Rexel ya, untuk Rexel, dari Rexel sendiri. If a friend of yours was struggling with stress but he or she was afraid to talk about it, what advice that you will give to them of for the students out there or for the Sobat Pro 2 FM?
2: Okay, so for you out there, it's okay to talk about feelings. When you talk about your feelings, it doesn't make you weak or like, you know, feeling weak, but it actually make you stronger to fight or like to face the next problem you have. Thank you.
1: So you have to be brave to speak out. Yes. Okay, thank you. Jadi pesan dari Rexel sebagai closing statement untuk teman-teman di luar sana adalah berani ungkapkan. Mengungkapkan itu bukan membuat kamu lemah, tapi justru membuat kamu lebih kuat. Nah, berikutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Christine. Ya, Christine, what do you think are the best way for young people out there to take care about their mental health and express themselves freely?
3: I think the best way is to create safe spaces, whether it's with friends, teacher, or even online communities. We need to normalize talking about our struggles instead of pretending everything is fine. Also, finding healthy outlets to express ourselves is important. Some people write, others draw, play music, or do sports. Whatever helps release emotions in a healthy way. Most importantly, we need to remind ourselves that asking for help is not a weakness. Thank you.
1: Wow, thank you so much, Christine. That's a great solution for people out there or the students out there. Jadi dari Christine sendiri adalah pilihlah atau ciptakan komunitas yang nyaman, temukan mentor yang terbaik untuk bisa berbagi, teman yang saling support dan juga bisa menyalurkan minat dan bakat melalui tadi ada yang bisa di bagian seni, olahraga dan bisa drawing, writing, about journaling, nah berbagai banyak hal. Nah, terakhir dari pesan dari Miss Wulan sebagai closing statement dari apa yang sudah disampaikan melalui pengalaman Rexel dan Christine dan juga untuk siswa-siswa di luar sana nih Miss Wulan, bagaimana?
0: Iya, Miss Dini luar biasa, Rexel dan Christine ya, mereka berhasil merubah tekanan itu menjadi kekuatan dalam mereka punya perjalanan sebagai anak remaja. Kalau dari saya, Miss Dini, sekolah dan pendidik itu harus menjadi teman untuk anak-anak, harus menjadi rumah bagi anak-anak, untuk mereka itu menemukan kasih, menemukan care, pedulinya. Setuju. Sehingga yes. Dan itu semua harus semuanya bersatu, stakeholder semuanya itu sama-sama kerjasama. Tidak bisa hanya kepala sekolah atau hanya guru-guru, tidak bisa, harus semua, dari kepala sekolah, guru-guru, sampai office boy, sampai satpam, sampai orang tua, kita sama-sama bersatu, kita kerjasama. Karena kebaikan ini adalah untuk kebaikan kita bersama, untuk anak-anak kita. Mereka masih punya masa depan yang jauh lebih indah nantinya mereka ingin capai. Apa yang kita lakukan saat ini mungkin belum kelihatan ya, Miss, ini belum berdampak, tetapi nanti ketika mereka melewati tahap 3 tahun atau berapa tahun di tangan kita dalam jenjang pendidikan tertentu, kita akan melihat mereka nanti akan menjadi anak-anak yang mampu untuk bersaing mau dunia, mau dalam kondisi apapun, VUKA ke 3C ke apa, mereka akan tetap survive.
1: Wow, thank you Miss Wulan ya. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, how to change or from stress to strength in the VUKA era, ya bagaimana kita bisa terus membangun spiritual question kita, manage emotional question kita, dan sekolah serta rumah ada kerjasama yang baik, maupun orang tua dan guru dan para siswa tentunya merespon dengan benar. Karena stres itu bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita, tapi bukan menjadi kelemahan, justru harus menjadi kekuatan. Nah, di akhir ini Dini punya caption, satu caption. Jadi untuk semua kita di sore hari ini yang mendengarkan Pro 2 FM Kupang, stay strong and keep speaking up. Cuci darah, curhat cinta lewat udara. Thank you Kak Isa.
4: Makan dong buat kita semua. Keren. Thank you so much untuk Miss Dini, Miss Wulan, Rachel, and Christine yang sudah berbagi from stress to strength in VUKA era. Semoga apa yang kita perbincangkan sore hari ini menjadi insight positif untuk teman Pradua yang mendengarkan. Kita ketemu lagi nanti, mungkin ada kesempatan lagi boleh main-main lagi ya ke sini ya, Miss ya.
1: Definitely.
4: Oke, okay. Mungkin cuci darah lainnya gitu.
1: Cuci darah terus.
4: Siap. Thank you so much sekali lagi teman Pradua. Dan sampaikan salam untuk teman-teman dari SMP dan juga SMA Kristen Generasi Unggul yang lainnya. Sukses selalu. Terima kasih untuk kehadirannya. Sudah berbagi buat kita, dan semoga ini jadi inspirasi juga buat para tenaga pendidik ya, atau mungkin juga orang tua, untuk lebih memperhatikan kesehatan mental anak-anak di rumah ya. Dan juga teman Pradua yang mendengarkan, semoga kamu bisa tetap kuat ya, dan speak up terus apa yang kamu rasain, apa yang kamu jalanin teman Pradua ya. Karena mungkin dengan berbagi kamu bisa dapetin insight positif, asalkan di lingkungan yang tepat tadi seperti yang udah disampaikan ya. Dan teman Pradua, sekian untuk Talk Space kali ini. Kita bakal lanjutin dengan banyak keseruan lainnya. So, pastiin kamu aja terus di sore ceria. Dan ya, dan teman Pradua, Isa akan ajak kamu langsung untuk bergabung bersama dengan Pradua FM Jakarta dan ikutin Music Brander. Isa Octavian pamit. Stay tune terus ya di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Again.
5: Waktunya sore ceria weekend.
6: Sore ceria weekend.
7: Sore ceria weekend.
8: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Wah, long weekend ya kayaknya nih ya. Hari Sabtu gini enaknya kayaknya udah mulai ada yang mungkin jalan-jalan atau mungkin main gitu ya. Sambil yang ada di jalan sekarang teman Pro 2, gue bakal nemenin lo bareng gue Ocit pastinya di sore hari ini, di sore ceria weekend. Dan nanti kita juga gak bakal sendirian teman Pro 2, karena bakalan ngobrol sama salah satu musisi muda yang menurut gue cantik dan juga berprestasi ini ya. Nanti kita bakal ngobrol di Music Planner, ada dari Kayla Tifa. Dia nanti kita bakal ngobrol bareng dia. Dan juga kalau misalkan lu pengen nanya juga teman Pro 2, bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Tapi setelah yang satu ini.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit. Tapi sekarang Ocit gak sendirian. Sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih, karena udah ditemenin bareng Kay Latifa. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, ini panggilannya Kay ya?
1: Iya.
0: Yes. Oke, okay. Kay sehat Kay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya kayak enggak bisa belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang kayak tinggalnya di mana, Kay?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon. Wow. Ya, lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya. Ya. Nah, kayak ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih, yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih kayak ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke. Halo semuanya teman Pro 2. Aku Kay Latifa, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke, okay. Nah berarti sekarang Kay kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Okay.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Aku dari SD udah dikenalin musik,
0: tapi emang nggak didalamin.
1: Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nah, nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya. Benar. Nah, habis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, habis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama kamu apa tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Susah itu gimana?
1: Di lomba pertama aku kalah.
0: Oh kalah. Tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali? Pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya. Dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: dengan nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya apa tuh?
1: Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada cengkok dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, okay. Wah, iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah, itu kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Ya, terus betul. dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon. Aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu
1: dua lagu.
0: Lagu biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi siapanya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget, congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Pertama kalinya. Oke, nanti kita bakal bahas itu teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya, di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau nggak salah ya. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh, ceritain dulu deh. Kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu, lagu bikinan kamu sendiri, atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku di ada label Nada Digital Record, ada rekaman.
0: Oke.
1: Okay. Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli, dan juga Rekan Betiksi. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi, kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya? Kalau misalkan...
1: Iya, POV lain.
0: Oke, okay. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena... di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan nggak kamu mulai dari rekaman, ngafarin lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya? Bukan judulnya bukan pertama kalinya, atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman bermasalah dengan audio. Akhirnya kita ganti, dan juga judulnya awalnya bukan pertama kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oh, oke. Okay. Mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Bener kan? Kayaknya disimpan dulu ah, kayak gitu. Oke. Nah, kamu kesusahannya di mana? Berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ada ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak, karena setelah waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami dua lagu.
0: Oke, okay. Terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu, aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba itu di-sharing dong.
1: Boleh.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai, alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke, okay. Terus akhirnya setelah kamu denger udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali?
1: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi kakak deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Umbro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen yang enggak guide awal. Sampai akhirnya final aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle sih.
0: Oke, ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan. Ya. Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya. Baru aja rekaman, selesai rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat ceritanya karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante, nah tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Okay.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra-Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget.
1: Nah itu tuh bisa dibilang satu naungan gitu sama Putra-Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama.
0: Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus bikin merinding orang gak sih?
1: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari spill dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya. Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Buat teknik vokalnya gitu ya. Maksud kamu tuh
1: buat teknik vokalnya
0: banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Itu berapa lama Kai dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya?
1: Satu bulan.
0: Itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengupload jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.

0: lah kayak ibaratnya.
1: Oke, berarti kayak udah di ini dulu ya, seminggu nih si Kay kuliah sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya.
0: Betul. Jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
1: Oke, tapi kamu punya trik sendiri enggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
0: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
1: Oke.
0: Okay. Yang paling penting istirahat.
1: Istirahatnya kayaknya susah ya. Kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya, kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
0: Ketiduran lah sering ya.
1: Sering ya kayaknya ya. Oke.
0: Okay. Setiap hari pulang malam soalnya.
1: Oh gitu, buat ada latihan. Oh ada les juga. Oke. Okay.
0: Iya.
1: Nah kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau nggak salah ya?
0: Iya.
1: Oh olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi sekolah ikut olimpiade? Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
0: Makan nasi
1: ya. Oh kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
0: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
1: Paling sering matematika. Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan sekarang, ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
0: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian-ujian terdekat, nyanyi dan selain belajar itu aku stop dulu.
1: Oke.
0: Okay. Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
1: Fokus dulu
0: biar
1: gitu ya.
0: Aku maksimal.
1: Benar.
0: Di olimpiadenya.
1: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
0: Iya.
1: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips nggak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu tapi bingung cara ngatur waktunya?
0: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
1: Oke.
0: Okay. Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online. Dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas. Jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya. Seperti misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu, harus pintar-pintar membuat schedule sih.
1: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
0: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
1: Oh sering ya, aduh pasti ada keluhan-keluhan gitu ya yang
0: iya,
1: kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau
0: iya,
1: misalkan
0: betul.
1: Itu kan namanya juga proses gitu ya, jadi
0: iya betul.
1: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill nggak nih?
0: Spill-spill. Aku akan manggung.
1: Oke. Okay.
0: Menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kalibiraga.
1: Wow, itu di mana tuh?
0: Itu di Ciledug.
1: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
0: Sering ke Jakarta. Aku.
1: Oh, sering. Oke, ini karena lagi enggak bisa mungkin ya. Oke.
0: Iya.
1: Itu
0: dadakan banget.
1: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada
0: untuk umum.
1: Fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
0: Belum.
1: Kai lovers belum. Atau mungkin Kai apa nih?
0: Ada ide enggak, Kak?
1: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
0: Kai lovers.
1: Iya. Itu bisa datang juga enggak, atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
0: Jadi Cai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
1: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
0: Di Instagram aku @latifa_kai.
1: Oke, selain Instagram ada lagi?
0: Ada TikTok.
1: Apa tuh namanya?
0: Latifa juga.
1: Oh, sama Instagram berarti ya?
0: YouTube.
1: YouTube ada juga.
0: Kai Latifa.
1: Oke, selain itu ada lagi nggak nih?
0: Sudah cukup kayaknya.
1: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini, di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
0: Yes.
1: Oke.
0: Terima kasih Kak.
1: Oke, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Sore Ceria Weekend.

Terus 5.42 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue masih nemenin lu yang lagi ada di jalan sekarang, teman bro 2. Masih di sore ceria weekend sampai nanti jam 7. Dan nanti gue bakal lanjut nemenin lu sampai jaga malam weekend, teman bro 2. Jadi gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini, kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

Dari kawasan Jalan Tompelo nomor 8 OE Bobo Kota Kupang, Haji menyapa kamu dalam rangkaian sore ceria teman Pro 2, bikin sore kamu makin berwarna. Walaupun memang sunsetnya udah lewat teman Pro 2, tapi aja harap sepanjang hari ini teman Pro 2, dari sore hari ini sampai malam hari nanti, kamu tetap dalam keadaan sehat-sehat dan pastinya selalu semangat ya teman Pro 2. By the way, Haji bakal nemenin kamu dari jam kali ini teman Pro di jam 18 sampai dengan jam 19 di rangkaian sore ceria, dan dari jam 19 sampai dengan di jam 12 malam nanti teman Pro 2. So kita bakal seru-seruan bareng dan pastinya Aji akan kasih kamu beberapa informasi ya teman Pro 2. Informasi terbaru pastinya stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kalau tadi kamu udah dengerin Maroon 5 dengan Move Like Jagi featuring sama Christina Aguilera ya teman Pro 2. The next song Aji mau puterin Acapulco by Jason Derulo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Calma by Pedro Capo Farruko, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan masih barengan sama Haji di Sore Ceria, teman Pro 2. Buat kamu stay tune aja di Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, Haji mau update satu informasi teman Pro 2 yang datang dari BNPB, teman Pro 2, atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang menyebut bahwa hingga Sabtu pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, ini tercatat ya 14 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat dan 11 orang luka ringan akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7, teman Pro 2. Dan korban meninggal dunia sementara tercatat di Kabupaten Sika sebanyak 3 orang, teman Pro 2, di Kabupaten Manggarai 6 orang dan di Kabupaten Manggarai Timur 5 orang. Sementara korban luka dilaporkan di Kabupaten Sika, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur. Selain korban jiwa, sekitar 5 kepala keluarga terdampak dan sekitar 2.000 warga melakukan pengungsian atau evakuasi mandiri, teman Pro 2. Dari aspek kerusakan, sementara tercatat 54 rumah rusak berat, 9 rumah rusak sedang dan 11 rumah rusak ringan. Kerusakan juga terjadi pada 5 fasilitas kesehatan ya, teman Pro 2. 1 fasilitas pendidikan, 1 gudang bulog, 3 fasilitas ibadah serta 6 kantor pemerintah, teman Pro 2. Dan Kabupaten Manggarai ini menjadi salah satu wilayah dengan dampak kerusakan cukup signifikan ya. Tercatat 29 rumah rusak berat, 9 rumah rusak sedang dan 9 rumah rusak ringan. Selain itu, 5 fasilitas kesehatan dan 1 fasilitas pendidikan juga mengalami kerusakan. Dan sementara di Kabupaten Manggarai Timur tercatat 23 rumah rusak berat, teman Pro 2. Di Kabupaten Nagekeo sendiri dampak sementara meliputi 2 rumah rusak berat atau 1 rusak sedang dan 2 rusak ringan, teman Pro 2. Selain itu, 2 fasilitas ibadah mengalami rusak ringan dan 5 kantor pemerintah terdampak, teman Pro 2. Dan pastinya ya kita berdoa bersama gitu kan, teman Pro 2. Saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga, sahabat, teman Pro 2. Kita yang berada di Pulau Flores, stay safe, teman Pro 2 ya kan. Dan semoga tidak ada lagi korban yang muncul gitu, teman Pro 2. Buat kamu juga yang keluarganya atau sahabat-sahabatnya ada di Pulau Flores, teman Pro 2, selalu berkontak ya teman Pro 2, pastinya tanya gimana keadaan dan sebagainya. Dan buat kamu mungkin bisa tuh yang mau berdonasi, mulai mencari apa namanya akun-akun atau mungkin kontak-kontak orang-orang atau lembaga yang bisa kamu hubungi untuk donasi gitu, teman Pro 2. Alright. Buat kamu juga kalau misalnya mau tanya soal donasi, nanti bakal Aji spill juga, teman Pro 2, mungkin beberapa yang Aji akan cari juga, teman Pro 2. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kali ini ada koleksinya The Weeknd dan Rosalia dengan Blinding Lights buat kamu di sore hari ini.

Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer? Akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller,

0: kota itu selalu punya caranya sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mudah rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa, meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan di antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.
1: Ma, kakak Lia mau ke mana? Kok baju-bajunya kakak semua di bawah?
2: Kak Lia mau pergi ke sekolah, Rio. Kakakmu mendapatkan kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah atau anak-anak dari keluarga susah seperti kita ini.
1: Oh, sekolah itu yang Mama pernah cerita, yang tidak pakai uang.
3: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak, kayak kakak dan kamu.
1: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengajari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah nanti.
3: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya aja tidak ada. Kadang kakak tuh mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
2: Lia, kamu jangan membandingkan diri kamu sama orang lain, nak. Rumah ini memang sangat sederhana, tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada, tapi pintu kesempatan itu selalu ada bagi kamu yang mau berjuang dan berusaha, nak.
3: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba. Dan puji Tuhan, Lia bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
2: Terima kasih, nak. Kamu tidak menyerah dan tidak mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
1: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Belajar sama siapa?
3: Rio, kamu kan bisa tidur sama Mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku-buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga kok untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya. Asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi nih, sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
1: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih?
3: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga, kita bisa belajar banyak hal. Bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
1: Berarti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa keluar dari sini kan, Ma?
4: Amin, amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, Nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo istirahat sekarang.

0: menjadi orang hebat.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini, kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi, sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada, tapi pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah siap ya, nak? Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Ya, pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

Lia pergi dengan langkah kecil, tapi membawa impian yang besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang, pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang lain, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan mimpi luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

0: adik dapat tugas dari ibu guru nih. Tugasnya menulis apa cita-cita adik nanti.
1: Terus, cita-cita adik mau jadi apa?
0: Adik belum tahu mau jadi apa. Apa boleh ya, adik jadi dokter?
1: Wah, boleh-boleh. Kita harus berani bermimpi untuk bisa menggapai cita-cita setinggi mungkin.
0: Oke, Kak. Kalau gitu, adik mau jadi dokter aja. Biar bisa rawat kakak nanti kalau sudah tua.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu
4: Pro 2 FM.
0: Sore ceria with Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji Hasbi, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 38 orang meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selain korban jiwa, 2 orang mengalami luka berat dan 11 lainnya luka ringan. Demikian disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suryanto dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube BNPB Sabtu 15 Agustus 2026 sore. Ia mengatakan data tersebut merupakan laporan hingga Sabtu 15 Agustus 2026 per pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kementerian Kebudayaan telah menyiapkan sejumlah proyek untuk melestarikan jejak sejarah Muhammad Hatta. Rumah pengasingan Bung Hatta dan Sultan Sjarir di Sukabumi akan dipelopori menjadi museum, sementara film sedang dalam rencana produksi. Demikian disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon ketika bertemu keluarga Bung Hatta ke kediamannya di Menteng, Jakarta. Pertemuan ini merupakan bagian penting menjelang peringatan 81 tahun Republik Indonesia. Informasi terakhir, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Marvel Studios merilis trailer kedua Avengers Doomsday dalam acara penggemar di 23 Disney pada Jumat 14 Agustus 2026. Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 18 Desember 2026. Trailer berdurasi 2 menit itu memperlihatkan sejumlah pahlawan Marvel menghadapi ancaman Dr. Doom. Robert Downey Jr. kembali ke Marvel Cinematic Universe atau MCU dengan memerankan Dr. Doom. Demikian Info Pro 2. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa mengakses melalui kbrnrri.co.id.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dijaga malam. Teman Pro 2 barengan sama Haji sampai dengan jam 12 malam nanti, teman Pro 2. Buat kamu santai aja di malam hari ini. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Teman Pro 2 yang lagi driving, lagi drive-thru nih, mau kemana teman Pro 2, mau ke Soeko atau mau kemana pun itu teman Pro 2, stay tune aja. Dan setelah ini kamu akan mendengarkan podcastku RRI Kupang, spesial untuk Kebintang Radio, awal sebuah perjalanan teman Pro 2. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bintang radio itu salah satu ajang paling bergengsi, benar nggak?
4: Benar.
3: Setengah perubahan hidup sih sebenarnya.
4: Iya, setengah perubahan hidupnya dia.
3: Bintang radio sangat-sangat mengubah dari yang kayak kita sudah pernah berekspektasi akan, tapi bintang radio membuka jalan yang tidak pernah terpikirkan, jalan-jalan yang tidak pernah direncanakan. Tapi siapa sih yang pernah berpikir bahwa lagunya akan menjadi lagu di lomba yang selalu diimpi-impikan?

0: Halo pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu lagi di podcast RRI bersama dengan Beta Veronica, menemani Anda lagi dengan segmentasi dan juga judul-judul yang menarik serta tamu-tamu spesial di Beta punya podcast kali ini. Ada siapa? Ada seorang, kalau mau dibilang ini bintang nih. Yeah. Kenapa bintang? Karena dia sudah menjadi bintang radio. Kamu di sini sebagai tamu ya, bukan co-host ya.
1: Sorry.
0: Ada Kakak Isak Octavia.
1: Iya silakan. Saya kan nggak bisa banyak mengantar. Saya hanya menunggu pertanyaan.
0: Iya, kan hari ini kamu jadi tamu spesial. Karena Kak Isak ini multi talent banget loh ya. Selain dia punya suara yang bagus, dia juga seorang penyiar, juga mendekati ke presenter juga. Kemudian juga tinggal MC wedding aja ya. Udah kemarin?
1: Udah.
0: Udah juga merangkap semuanya.
1: Tinggal menjadi...
0: pengantinnya ya. Oke, Kak Isak.
1: Halo, Kak Vero.
0: Dengar-dengar tadi siaran subuh ya?
1: Iya, benar.
0: Siaran subuh. Oke, selain kesibukannya siaran, terus nyanyi, ada kesibukan lain apa nih, Kak?
1: Setiap hari pasti kerja ya.
0: Iya.
1: Terus nyanyi juga hampir setiap hari.
0: Mm-mm.
1: Sometime MC. Terus mengurus rumah tangga.
0: Oh, kamu udah berumah tangga?
1: Rumah tangga orang tua saya. Kan bapak saya udah gak ada lagi.
0: Oh iya, jadi makanya
1: sama kan kita. Lanjut ah.
0: Iya, oke lanjut ya. Jadi sekarang Kakak Isak juga tulang punggung keluarga gitu ya. Makanya ada adik-adiknya juga. Dan itu yang fokusnya utama untuk berkarya, berkarir, dan menghasilkan cuan. Iya gak sih?
1: Oh.
0: Iya. Kak Isak menjadi seorang bintang radio, hobinya nyanyi ya. Apakah emang sejak lahir itu sudah tahu do re mi fa sol la si do gitu?
1: Dari lahir sebenarnya kapan pastinya itu Beta sudah terlalu ingat ya. Hmm. Karena di keluarga pun sudah banyak yang
0: bukan penyanyi kan?
1: Tidak ada sih, hampir
0: iya,
1: tidak
0: kan?
1: Ada.
0: Hmm.
1: Jadi benar-benar kayak tiba-tiba dulu pas kecil tuh ikut lomba satu kali.
0: Oh, pernah ikut lomba? Ya? Hmm. Umur berapa tuh?
1: Umur berapa ya?
0: Masih kecil,
1: masih kecil pokoknya. Sekolah minggu.
0: Oh, sekolah minggu. Hmm,
1: lomba di gereja satu kali itu, terus tiba-tiba saya jadi suka bernyanyi dan sering nonton kompetisi-kompetisi bernyanyi. Terus akhirnya bermimpilah untuk menjadi seorang penyanyi dan berpikir kalau satu kali, satu waktu harus ada di panggung kompetisi yang besar lah begitu. Dan akhirnya terwujud di Bintang Radio Indonesia.
0: Karena Kak Isak ini juara 1 Bintang Radio untuk di
1: RRI Kupang
0: dan juara 4 Bintang Radio Nasional ya. Itu tahun 2024 yang juga mempunyai atau suaranya ada di theme song-nya Indonesiaku. Gila kan theme song nasional nih lo. Seluruh Indonesia muterin suaranya Kakak Isak.
1: Amin.
0: Dong. Keren banget dan juga penyanyi hits dan populer ya di kota Kupang ya.
1: Amin.
0: Keren, karena selalu ada di panggung-panggung baik itu sekuler

0: Kalau Kak Isak ini otodidak?
1: Bisa dibilang otodidak sih, tapi sebenarnya beta sangat percaya bahwa segala sesuatu tuh apa ya, everything tuh happen for a reason. Jadi sebenarnya kalau untuk les vokal dan sebagainya, beta baru pertama kali untuk latihan vokal itu di waktu mau menuju final, mau menuju bintang radio nasional.
0: Serius?
1: Iya, jadi karena sebelumnya tuh selalu bernyanyi dan berlatih tuh secara sendiri. Karena tadi bisa bilang di keluarga soalnya ada, jadi keluarga pun memandang itu bukan sesuatu yang
0: istimewa,
1: penting begitu. Kayak harus les vokal. Kalau les pelajaran mungkin, tapi kalau les vokal tuh, dan dulu awal-awal pas beta bernyanyi pun keluarga tuh sonde yang kermana ya.
0: Sonde
1: mendukung. Oh. Jadi even waktu beta dulu lomba-lomba tuh selalu beta sendiri, sonde pernah kasih tahu kalau ada ikut lomba. Dan dulu kan beta jarang menang juga, kalah terus tuh awal-awal. Karena belajar,
0: ya,
1: karena
0: memang kegagalan, betul.
1: Tidak ada tempat latihan. Satu-satunya tempat beta biasa berlatih kalau untuk bernyanyi itu hanya gereja begitu. Jadi setiap minggu kan pelayanan, jadi latihannya itu di gereja. Gereja yang membentuk beta menjadi penyanyi itu sebenarnya total benar-benar berproses itu dari gereja. Kalau untuk latihan dan lain sebagainya itu sonya pernah, dan akhirnya beta memutuskan untuk berlatih melalui lomba. Karena kalau lomba kan tuh kan ketemu expertnya toh.
0: Betul, betul.
1: Ketemu expertnya, dan nanti di situ kau tuh akan di kasih tahu, oh kurangnya ini, improve-nya harus ke ini, improvement skill-nya, upgrade skill harus di sini. Akhirnya beta belajar banyak dari berlomba. Mulai dari itu jadi senang untuk berlomba, dan meskipun kayak di rumah sonya terlalu support. Kayak beta ingat dulu beta kalau setiap kali keras saking suka menyanyi, jadi beb kehidupan tuh kayak dari bangun pagi sampai tidur, beta mau mandi, beta menyanyi, beb pulang rumah di atas motor tuh
0: menyanyi juga.
1: Beta bukannya hanya menyanyi, sampai orang-orang di sepanjang jalan beb rumah, anak-anak ojek dong kalau beliau tuh pasti tabe akan menyanyi. Jadi kalau dong tanya Isak kan pasti ingat, oh itu anak yang suka menyanyi di atas motor. Dan beb kan menyanyi suara kuat banget tuh, jadi kuat banget
0: sekali,
1: suara kuat. Jadi latihannya tuh memang dari lomba, dari gereja, dari tempat-tempat tersembunyi.
0: Sama kayak mau ada apa,
1: baru di bintang radio
0: ilegal, usah.
1: Waktu itu mau ikut bintang radio, akhirnya kan tembus nasional setelah coba lama dari 2019, baru ke nasional kan di 2024. 19, 20, 21, 22, 23, 24.
0: 5 tahun dulu baru bisa.
1: Pertama tuh ikut sebenarnya 2018. 2018 itu beta datang daftar, beta kasih berkas di seorang penyiar bernama Rocky Eji.
0: Oh iya waktu itu.
1: Nah terus tiba-tiba su technical meeting, dan sonya tahu kalau technical meeting gitu. Mungkin infonya terlepas atau apa. Baru ikut di 2019. Pertama kali coba, dan itu kan masuk final. Meskipun tidak juara. Sampai waktu itu juara Harapan Satu, kan ketemu Rani Veronica.
0: Oh iya, siapa dia?
1: Ada, pokoknya gila orang, keren banget.
0: Wow, iya ya. Salam ya buat dia ya.
1: Oke, nanti aku salamin.
0: Salam ya. Oke. Kak Isak, siapa orang pertama yang percaya bahwa weh, beta, lu nih bisa jadi seorang penyanyi terkenal. Lu nih bisa, siapa orang pertama yang percaya?
1: yang pertama, dulu karena memang beta tumbuh di banyak keraguan.
0: Oh ya?
1: Diri sendiri pun ragu.
0: Pernah ya, di titik itu ya?
1: Pasti, karena kan katong juga pasti ngerasa sonya ada kesempatan untuk latihan, sonya punya banyak, pokoknya beda lah. Kalau teman-teman yang lain tuh kan lomba dari kecil, kan? Beta tuh sudah kuliah baru berlomba. Nah, yang pertama kali yakin tuh dulu beta ingat beta ikut lomba pertama yang cukup besar di TVRI waktu itu. Pertama kali beta ikut lomba, terus tiga dewan juri itu memberikan statement yang kayak beras, oh ternyata beta kayaknya bisa.
0: Potensinya
1: gitu. Nah, ya. Waktu itu beta, waktu itu kan habis Mario Clau juara satu The Voice. Terus itu juri bilang, gila kamu menyanyi lebih bagus dari Mario Clau. Jadi dia bilang, wow. Maksudnya sudah sepercaya diri itu sih, cuman akhirnya jadi merasa bahwa kayaknya bisa dikembangkan nih.
0: Keren, boleh tahu siapa juri itu?
1: Adalah pokoknya.
0: Namanya juri kita tahu. Oh, jadi dari juri itulah yang membuat kamu makin percaya diri bahwa oh ternyata kita punya potensi begitu. Seberapa banyak kamu berlatih begitu? Kalau kamu bilang kan

0: setiap kegagalan itu membentuk kamu menambah satu ilmu lagi. Oke, kalian kalau vokal kayak gini, vokal kayak gini, vokal kayak gini, kayak gitu. Seberapa dahsyatnya kamu berlatih untuk suara kamu makin lebih baik dari hari ke hari?
1: Sangat keras sih sebenarnya. Beta berlatih sebisa mungkin, kayak Beta bilang dulu, sebelum Beta rutin bernyanyi, setiap hari dalam hidup itu ada waktu di mana Beta tidak bernyanyi. Jadi kayak dulu waktu habis kuliah pas siaran radio, siaran TV, kan pulang malam, terus setiap malam ya kan menyanyi setiap hari, menyanyi. Jadi setiap hari dalam beberapa hari hidup itu adalah bernyanyi. Be baru tidak banyak bernyanyi lagi ketika sekarang, karena sudah terlanjur capek kerja, capek nyanyi kan setiap hari. Oh, jadi kayak nyanyi juga.
0: Iya, maksudnya kamu ngapa nyanyi lagi kan udah nyanyi juga kan cari duit gitu kan. Tiap hari juga udah nyanyi gitu kan.
1: Jadi banyak, dan Be selalu menangkap apa yang kalau misalnya ikut lomba juri-juri bilang apa tuh, selalu berusaha untuk ditangkap supaya itu jadi improvement di waktu-waktu mendatang.
0: Iya, ada saja ilmu yang kamu dapat ya dari dewan juri. Nah, kalau tadi siapa yang percaya kamu bisa menyanyi? Siapa yang terus mensupport kamu sampai kamu di titik inilah gitu? Dia tahu kemampuan kamu dan dia terus mensupport kamu sampai di titik ini.
1: Siapa?
0: Adakah tidak? Dia kayak pokoknya dia selalu info, gimana Isak? Ini ada lomba nih Isak. Ayo kamu bisa ikut lagi gitu-gitu. Pokoknya yang selalu ada enggak?
1: Banyak sih.
0: Banyak ya?
1: Banyak keluarga, teman-teman. Dari yang dulu web suara masih parah-parah pun teman-teman tuh selalu kok iya sih?
0: Memang dulu suara kamu parah, terus sekarang udah makin bagus. Itu aku juga akui gitu.
1: Jadi teman-teman tuh selalu support teman-teman gereja,
0: apalagi teman-teman gereja.
1: Banyak teman-teman di RRI Kupang ya, kan support juga.
0: Iya, support juga kan? Iya. Dan berikutnya lagi apa momen apa yang buat kamu yakin bahwa Beta mau serius di dunia musik? Karena gini loh Isa, banyak penyanyi, banyak orang, tapi kayak aku ya, dulu kan memang
1: iya, dulu kan lady rocker ya. Lebih duluan daripada saya malahan.
0: Aku kan dulu penyanyi kan ya. Tapi kemudian karena ekonomi, akhirnya aku haluannya ganti dan aku tidak fokus lagi di dunia itu. Tapi kamu bisa fokus sampai dengan saat ini. Momen apa yang buat kamu yakin bahwa biarpun dunia ini di dunia tarik suara?
1: Momentum pastinya Beta lupa, tapi dulu saking Beta sebelumnya, jadi jauh sebelum Beta seperti sekarang, dulu tuh Beta seyakin itu. Dari waktu Beta masih SMA, kuliah awal-awal, seyakin itu Beta dengan jalur bernyanyi gitu. Jadi dari karena setiap malam tuh nonton apa Indonesian Idol dan lain-lain. Jadi kayak selalu bermimpi bahwa satu waktu Beta akan bisa. Akhirnya ada cerita menarik dulu 2018 awal Beta masuk kuliah. Jadi waktu pas mau daftar kuliah, Beta coba untuk ambil semua apply universitas di luar. Semua chance Beta coba tapi tidak ada yang jadi kan. Akhirnya kuliah di Kupang. Terus saking stresnya, karena Beta karena dulu kata tuh waktu zaman-zaman kotong itu 2017-an tuh. Untuk orang ke Jakarta dari Kupang untuk ikut idol, ikut kompetisi-kompetisi itu susahnya minta ampun. Soalnya ada online-online ke sekarang.
0: Betul.
1: Kan susah sekarang sekali. Jadi Beta berpikir, "Oh, kalau chance-nya tuh Beta ada di kota-kota besar, pasti bisa." Akhirnya Beta 2018 dengan segala kenekatan kehidupan yang baru lulus kuliah, baru lulus SMA, Beta paksa Beta punya mama dan bapak, di saat dong juga sebenarnya sudah percaya dan Beta punya bernyanyi. Pokoknya Beta mati-matian waktu itu buka, Beta bilang, pokoknya Beta mau ke Jakarta, dan yang Beta belum pernah naik pesawat dan pernah keluar sendiri itu Beta paksa. Paksa orang tua, Beta bilang, pokoknya apapun yang terjadi Beta harus pergi. Jadi waktu itu Beta, mama karena kasihan Beta, kayak sebuat apa-apa tuh tiap hari hanya menangis, bujuk-bujuk. Mama bilang, mama ke Jakarta, gitu. Akhirnya sampai keputusan itu terjadi di yang kayak besoknya tuh hari terakhir audisinya. Malam-malam Mama, karena Mama lihat Beta menangis, kasihan, dan Mama pulang kerja, Mama bilang, sudah, ini apa, kasih saya dia pergi. Dan malam itu juga Beta, Mama telepon Beta punya tante, suruh cari tiket malam itu untuk Beta jalan pagi. Jadi jalan pagi dengan pengorbanan yang uang susah itu 5 jutaan tiket kan, pulang.
0: Iya, pulang
1: Jakarta. Dengan segala itu Beta bilang, oh Beta harus pergi nih pokoknya. Jadi pas Mama kasih itu, Beta jalan dengan nol pengalaman, sudah pernah naik pesawat dan lain sebagainya, pokoknya nekat sah. Sampailah di Jakarta dengan Beta punya pengetahuan yang nol tentang ini dunia entertainment yang sangat penuh dengan
0: tantangan. kepalsuan juga.
1: Kepalsuan.
0: Kepalsuan.
1: Iyalah, betul iya. Son deh. Jadi Bepi itu yang yang turun dari pesawat pakai tas besar begini, pakai baju biasa-biasa, kayak anak gembel, celana baru lulus SMA kan, jadi kayak masih hitam, masih masih parah lah.
0: Kucel lah gitu.
1: Ya, jadi tidak layak lah di depan kamera, tapi percaya diri. Akhirnya sampai di sana, sampai di Jakarta. Hari itu hari terakhir, jadi mau sonya mau beta harus langsung ke tempat,
0: tempat pendaftaran, audisi, audisi
1: tempat audisi. Dan beta sudah, pokoknya sudah lah, jadi berjalan dengan bentas yang kebonteng, beta jalan dengan model yang sonya ada karu-karuan yang, aduh,
0: pokoknya, pokoknya bisu.
1: Hah, pokoknya begitu su. Sampai begitu sampai, oke, okay, lihat sudah antri, kayak masih dapat tipu dari sopir, pokoknya ada banyak hal lah. Sopir-sopir di sana kan suka tipu-tipu yang hanya dekat saya suruh naik itu. Nah, akhirnya kita pergi dengan segala kenekatan, sampailah audisi dan ternyata antrinya kan panjang. Kita jalan dari rumah tuh jam 5 pagi, sampai di Jakarta su siang, sampai di tempat audisi su sore, dan B baru masuk audisi itu malam, hampir jam 9. Dengan B pun diri yang sudah tidak berbentuk lagi.
0: Iya, betul. Pastinya.
1: Pas masuk begini, jadi beta yang berpikir, oh masa ini mau ketemu Judika, mau ketemu mau ketemu siapa-siapa gitu. Hei, tiba-tiba ini bukan ketemu bukan ketemu juri itu. Ternyata ada banyak tahap tuh, ada satu ada satu kali dong suruh ketong semua duduk. Terus ketong kan jelek-jelek, terus dong suruh tunduk. Baru dong suruh yang cantik-cantik, ganteng-ganteng ini berdiri, baru dong sengaja bilang, "Hai, kalian lagi ngapain? Baru-baru ketong ini ada tonok di bawah karpet." Yang naik di lantai 20 pakai tangga, hanya boleh pakai
0: lift.
1: Pakai lift. Dia kalau lihat muka-muka kampung namanya ini, naik tangga. Ternyata pas masuk gagal.
0: Langsung gagal.
1: Di paling pertama, tapi yang paling pertama yang paling pertama. Sampai keluar dengan pikiran yang gila, ini beta mau bilang apa di mama dan di bapak yang usaha setengah mati, betul. Yang beta dengan kepercayaan diri akan berhasil, tapi akhirnya mati di HP semua. Sudah tahu mau tidur di mana, mau tinggal di mana. Kasih matian pokoknya Jakarta telepon beta. Nanti memang mau jawab apa? Begitu mati kami turun dan beta sentahlah beta mau
0: di mana?
1: Di mana? Cari-cari keturun begini, ternyata banyak teman-teman senasib dan seperjuangan.
0: Oh,
1: yang kita datang dari luar sih, tapi kau tunggu dulu. Terus semua abis berkumpul pulang sih ini teman-teman itu ya. Eh, mau pi mana, di mana gitu? Tapi pakai logan lo kesana lah. Saya bilang, ini mau cari hotel. Jadi itu, oh mau cari hotel, di mana? Oh belum tahu kak. Jadi akhirnya karena dong pasti tahu lah ketepung gelagat ya.
0: Kebingung-bingung.
1: Kebodoh-bodoh nih. Jadi dong bantu dong antar cari hotel, nginapan, tidur. Ya. Pas beta su cari, pokoknya beta cari yang paling murah yang masuk langsung kamar mandi. Pokoknya itu kan sudah ada uang beta mau. Beta beta bertekad jadi kalau beta nolos beta akan pulang. Saya beta gelandangan sih di sini.
0: Sembarangan.
1: Jadi pas masuk buka kamar cuma tidur berbeda kan stres tuh maksudnya aduh Tuhan ini mau karma nasu dengan hidup yang begini. Akhirnya memberanakan diri kesalahan beta telepon mama jawab arah beta
0: berhasil
1: lah beta ini siap untuk terima segala cercaan makian dan segala macam karena kan ya putem orang tua susah bayar lu naik tiket PP Kupang yang begini
0: jauh
1: nih. Sebenarnya susah begini lah, sebenarnya mama bilang, sudah san papa anggap selalu jalan-jalan, oh baru memang nangis dah, cak. Jadi kayak, oh ternyata itu semua jadi pelajaran. Nah waktu kemarin final bintang radio kan ketong diundang untuk jadi bintang tamu. Bisa sih. Yeah. Jadi bintang tamu, karena kan di Jakarta 2025 kemarin. Pas B naik pesawat, jadi B deja vu. Oh ternyata pengalaman yang 2018 itu, belalui lagi sekarang tapi dengan suasana berbeda, hati yang berbeda, pengalaman yang berbeda dan semua itu ternyata membentuk seorang Isa Octavian yang sekarang.
0: Keren ya. Ya,
1: udahlah, berarti habislah sudah.
0: Iya, berarti
1: sampai ketemu di episode berikutnya.
0: Keren banget ya mamamu ya. Keren banget papa kamu tuh luar biasa banget.
1: Itulah cinta ibu kan.
0: Iya.
1: Mereka rela berkorban untuk anak-anaknya.
0: Iya, memang.
1: Sama kayak ibu kan. Abis ini mau jemput anak kan.
0: Iya. tiba-tiba saya diwawancarai ya. Oke, okay, nah sekarang kita beralih lagi, kita kembali lagi ke laptop ya. Kalau kita bicara, kalau tadi kan salah satu ajang ya. Kalau berikut bintang radio nih, yang dari 2019 kamu berjuang, kemudian 2024 akhirnya berhasil dapat gelar finalis lagi, bahkan tampil di panggung besar nasional.
1: 2024 itu kan sebenarnya kan tidak mau ikut ya, karena kan kayak
0: oh ya, kamu kan sempat ngomong ya, ih sudah lah, kok terakhir nih, sebatas umur juga gitu kan. Tapi kan kita bilang apa? Ikut aja Isak, ikut ya, aja
1: saya, terima kasih banyak untuk teman-teman saya di
0: kita ngomong ayo ikut, ada kesempatan
1: RRI, terima kasih banyak karena sudah mendorong saya waktu itu ikut di last minute dan ternyata bisa berhasil. Kan saya daftar paling terakhir di hari
0: kamu itu, gak mau lagi kan waktu itu, tapi kita bilang ayolah ikut, ngapain nih, ada kesempatan, chance lagi, ikut aja,
1: dan ternyata itu jalan,
0: jalannya Tuhan
1: jadi
0: ya.
1: Juara ke nasional, pas sampai ke nasional itu memang kita sudah benar-benar berniat dan pokoknya ini kesempatan karena Sony mungkin ikut lagi di tahun depan.
0: Yes, betul.
1: Cari coach vokal, latihan, pokoknya setiap hari latihan dan berpuasin, meskipun sampai di Surabaya waktu itu kan sakit ya pas di tengah radio itu.
0: Iya, sakit kan.
1: Itu benar-benar
0: suaramu itu loh, kasihan.
1: Satu minggu full selama di sana sakit, tapi ada saja pertolongan Tuhan, jadi bisa bisa terlewati, bisa selesai, bisa dapat juara dan yang menariknya juga kan sebenarnya ketemu karena estimasi lagu itu hanya untuk juara 1, 2, 3, harusnya kan single seharusnya aku itu tidak pernah ada. Karena kan saya juara
0: 4, harapan 1. Iya,
1: tapi memang Tuhan punya cara. Iya, itu rezeki sih, memang mungkin berkatnya, jadi akhirnya setelah di root dan lain sebagainya ngobrol, kesempatan itu juga jadi untuk Isak juga. Lahirlah single. Seharusnya aku. Jadi kayak memang seharusnya
0: kamu kan gitu ya. Woi, sebenernya banget ya lagunya ya. Tapi kan lagu itu kamu disakitin gitu ya. Oke, okay. Apa sih membuat Isak dulu tertarik untuk mencoba bintang radio kalau kita back to 2019.
1: Bintang radio itu salah satu ajang paling bergengsi, benar enggak?
0: Benar.
1: Ajang paling bergengsi lomba bernyanyi di daerah-daerah dari zaman-zaman
0: Rusano yo.
1: Zaman-zaman dulu.
0: Rusano ya gitu.
1: Dari zaman-zaman
0: Zaman
1: wah pokoknya
0: penyanyi-penyanyi lawas
1: Kupang, pokoknya dulu penyanyi Kupang semua yang ada itu. Nama tuh pasti
0: ikut itu bintang radio
1: dan nah. Bintang radio tuh mimpi penyanyi-penyanyi Kupang.
0: Betul.
1: Kayak Anme, apalagi setelah Anme, setelah Mario dan Marion Jola. Wah, pokoknya beta harus ikut bintang radio. Makanya beta ikut 2019 itu, meskipun bukan gagal.
0: Juara harapan satu. Dia tetap juara.
1: Tapi
0: gitu
1: itu pertama
0: ya.
1: Kali ikut, bukan pertama, kedua kali ikut lomba dan bisa masuk final sih. Jadi bersyukur sebenarnya.
0: Iya loh. Jarang loh, itu dari sekian banyak puluhan, hampir ratusan.
1: Kalau itu kita audisi berhari-hari.
0: Ih, berhari-hari, 3 hari kan audisinya waktu itu kan, ratusan orang dan kamu berhasil masuk, itu suatu kebanggaan loh, bahkan sampai juara loh Isak.
1: Bersyukur.
0: Betul. Oke, itu sampai dengan saat ini. Kita bicara singlenya lah kali gini ya. Oke. Ya, karena tentunya dari bintang radio inilah Isa akhirnya punya single. Tapi kalau kita bicara bagaimana, seberapa besar bintang radio, di impact dari bintang radionya mengubah perjalanan bernyanyi kamu? Kayaknya ngeri ya.
1: Luar biasa sih.
0: Hampir setengah perjalanan kamu bernyanyi dari bintang radio loh sebenarnya.
1: Setengah perubahan hidup sih sebenarnya.
0: Iya, setengah perubahan hidupnya dia dari
1: bintang radio
0: ini.
1: Sangat-sangat mengubah dari yang kayak beta sudah pernah berekspektasi akan seperti sekarang ini sih. Tapi bintang radio membuka jalan yang tidak pernah terpikirkan, jalan-jalan yang tidak pernah direncanakan, tapi tetap sampai di tujuan yang diinginkan. Gitu. Jadi sangat luar biasa bintang radio. 2019 sampai 2024 beta dibentuk dalam bintang radio. 2024 pun diproses, dikasih single, di semuanya di
0: theme song.
1: Iya, theme song apalagi ya. Theme song kita Indonesia is me. Terus juga diundang ke final, punya experience untuk ketemu sama produser musik,
0: iya, betul.
1: Perusahaan rekaman, experience untuk bikin music video, pokoknya semua yang dikasih panggung yang juga sangat spektakuler waktu 2019 di Surabaya itu panggungnya kan
0: wow,
1: the big ever gitu, yang paling besar pernah beta
0: ada di atas
1: sama itu kan satu panggung sama Padi, sama yang lain-lainnya. Jadi senang sekali. Bintang Radio, I love you.
0: Luar biasa, keren banget ya. Setengah perjalanan hidupnya Ishak dari Bintang Radio.
1: Nah, dan Bintang Radio kan juga bikin apa? Lu kan kita, maksudnya siapa sih yang tahu begitu? Tahu sih, tapi kan sedikit ya.
0: Iya.
1: Tapi Bintang Radio membuka peluang, akhirnya jadi ada banyak kesempatan dan pekerjaan-pekerjaan lain yang datang karena label Bintang Radio.
0: Iya, label itu yang menjual kamu, makin terjual gitu ya. Kamu makin terjual gitu ya.
1: Iya, makin sold out.
0: Makin sold out dia ya. Dari sisi dunia tarik suara ya.
1: Iya.
0: Untuk jodoh belum. Oke.
1: Okay. Apa sih?
0: Nah, sampai akhirnya seorang Ishak Octavian punya single sendiri, Seharusnya Aku. Ini bisa diceritakan prosesnya mungkin karena rasanya kan apa, jatuh bangunnya produksi MV dari Seharusnya Aku ini.
1: Seharusnya Aku itu sebenarnya kan karena harusnya itu aku membawakan lagu juara kedua.
0: Oh.
1: Aku dikasih lagu juara kedua Bintang Radio 2024.
0: Bukan yang ini.
1: Bukan.
0: Oh, ada satu lagi.
1: Pas dikasih ternyata tidak sesuai karakter.
0: Suaramu.
1: Jadi aku ya, aku ngobrol sama Mas Nanda yang bikin lagu. Karena kan dikasih tahu sama manajer kita, ya kalau gak sesuai ngobrol aja mau lagunya diapain. Terus aku bilang, Mas, aku kayaknya kurang cocok sama lagu yang tipe-tipe kayak gini, yang itu lagunya tipe yang
0: melankolis,
1: galau, terus galau banget gitu. Terus aku bilang, Mas, aku kurang cocok karakternya. Aku lebih suka yang agak sedikit ngeband waktu itu, aku bilang agak sedikit band dan agak rock. Sedikit slow rock
0: ya, kamu.
1: Jadi katanya Mas, oh ya udah nanti aku coba search. Jadi dibikinlah lagu baru waktu itu. Karena mungkin dia cari karakternya, belum ada yang cocok di songbank ya. Terus ada lagu yang cocok, terus dia rubah, dia bikin. Terus pas dikasih aku denger, oh gila sih ini cocok. Terus aku bilang, Mas boleh. Terus aku minta inspirasi musiknya tuh agak sedikit, tahu zaman-zaman dulu Ari Lasso rilis lagu ya gitu-gitu. Aku minta gitu, bikin yang sesuai sama karakter. Terus dibikin Seharusnya Aku, denger cocok, rekaman, terus jadi. Pas bikin MV-nya itu, kepikirannya waktu itu aku pikir nanti pakai model, maksudnya orang lain lah berperan, kita cuma jadi cameo tahu kan. Ternyata harus kita juga yang memerankan video klip itu. Tapi saya nggak berpengalaman. Seharusnya Aku ini kan ceritanya kamu suka sama orang udah punya pasangan.
0: Oh itu ya,
1: iya,
0: tahu.
1: Tahu dong,
0: tau.
1: Sering kan? Maksudnya di sisi lain, kamu tuh suka sama teman kamu, tapi teman kamu
0: bisa dilempar nggak?
1: Teman kamu udah ada pasangan, nah gimana dong? Jadi setiap kali kamu melihat teman kamu dan pasangannya, kamu akan selalu beranggapan harusnya
0: aku di posisi itu.
1: Yang di situ harusnya bang. Nah kan saya nggak pernah suka sama pasangan orang, sukanya sama diri sendiri, gimana dong?
0: Kamu lebih mencintai diri sendiri ya?
1: Jangan mencintai Tuhan dong.
0: Iya, oke. Ini lama-lama nih, sumpah bener-bener nih. Oke deh, tapi kamu pernah gak sih ya, di khususnya lagu Seharusnya Aku ini kan jadi pilihan di Bintang Radio Indonesia kan, 2026 kan, keren dong ya teman-teman. Keren loh, jadi pilihan di Bintang Radio Indonesia karena susahnya lagu itu. Tapi bisa di apa sama Ishak? Nah ini waktu pertama kali kamu tahu, itu komentar kamu gimana sih? Pernah membayangkan momen seperti ini nggak? Gila loh,
1: tidak
0: masuk
1: sih.
0: Loh.
1: Siapa sih yang pernah berpikir bahwa lagunya akan menjadi lagu di lomba yang selalu diimpi-impikan? Gitu.
0: Satu-satunya loh, sepanjang sejarah loh untuk yang versinya Ishak ya.
1: Sebenarnya tidak terpikirkan. Jadi kita tuh sempat ngobrol, teman-teman Bintang Radio 2024. Kayaknya seru ya kalau misalnya ke Jakarta lagi di 2026. Karena kemarin waktu 2025 kan kita rilis ya. Terus tidak ada kepikiran kalau lagu ini. Terus tiba-tiba dikirimin sama manajer kita, lagu-lagu kalian dijadiin lagu wajib pilihan nih di Bintang Radio 2026. Semoga makin ini ya, semoga makin banyak yang denger ya. Kaget lah, kok bisa gitu lagunya dipilih, dimasukkan menjadi bagian. Dan memang itu kan sebenarnya juga komitmen dari RRI supaya Bintang Radio itu tidak cuma dilahirkan tapi tetap dijaga dan dikembangkan dan dijadikan jalur berkarir.
0: Betul.
1: Jadi tidak sekedar buka jalan, dulu kan buka jalan.
0: Dulu hanya buka jalan aja.
1: Sekarang buka jalan dan dikasih jalan.
0: Betul.
1: Luar biasa.
0: Keren ya berarti ya.
1: Di tengah segala efisiensi tetap aja mengupayakan
0: Iya, betul.
1: Bintang-bintangnya.
0: Oke. Ada aja yang kamu titipkan ya, kata-katanya ya. Oke. Proyek Isa ke depan nih apa nih?
1: Proyek ke depan?
0: Untuk dunia musik ini.
1: Pengen banget untuk...
0: single kedua?
1: Ada lagu-lagu berikutnya berkarya. Pengen juga... pengen sekali punya lagu yang bisa menginspirasi orang. Kan sebenarnya bab lagu pertama kan jatuh cinta ya. Cinta dengan pasangan orang gitu ya.
0: Semuanya sama pasangan orang ya lagu-lagu kamu. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Mungkin orang-orang di sekitar saya begitu.
0: Mungkin yang nyipta lagunya ya. Oke, oke.
1: Jadi pengen sekali ada lagu yang tentang semangat hidup gitu.
0: Oh. Berarti ya? Seperti jangan menyerah.
1: Jangan menyerah ya, atau ya, ya. Lihatlah dan buka. Ini ada lagu-lagu yang memberi spirit of life gitu.
0: Iya, spirit of life.
1: Oke. Pengennya begitu. Tapi serius loh.
0: Iya, ya, benar.
1: Pengen ada lagu yang kalau orang denger tuh jadi terbangunkan semangat hidupnya.
0: Itu yang kamu pengen ya, ada kayak gitu juga. Tapi itu bakal laris enggak sih kira-kira? Kalau secara komersil lagu-lagu kayak gitu.
1: Sebenarnya laris atau tidaknya kan tergantung nih segmentasi ya. Mm-hmm. Tapi kayaknya sekarang tuh orang-orang lagi suka lagu-lagu gitu.
0: Senyumlah, syukuri.
1: Bener. Gitu kan? Atau kayak lagunya. Pokoknya itulah lagu orang pinggiran suka banget.
0: Oke.
1: Lihatlah dan bukalah. Jadi bersyukur.
0: Bersyukur ya. Mm-hmm. Oke, berarti kita tunggu aja nanti single berikutnya dari Isak ya. Isak yeah. Tentunya harapan kita kamu menjadi seorang penyanyi tapi jangan lupakan siaran juga ya.
1: Okay. Tapi kalau udah jadi nyanyi kan kalau nggak bisa siaran lagi ya udah puterin aja lagu aku kalau lagi.
0: Sombong amat. Nah, kita doakan yang terbaik buat Isak karena memang kamu ada jiwa bintang itu emang udah ada dari aku melihat kamu sih kayak gitu.
1: Oh
0: ya.
1: Gitu kok? Mm-hmm. Masa sih?
0: Kamu akan bersinar di tahun depan.
1: Amin.
0: Oke, okay. Kita langsung lihat aja. Berikut ini karena sekarang Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Penasaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus ya. Jadi sampai tanggal 31 Agustus. Jadi
1: 30
0: Agustus ya. Jadi sekarang Isak boleh menyampaikan juga kepada anak muda untuk ayo ikut yuk audisi Bintang Radio Indonesia.
1: Ya, sebenarnya meskipun tidak sempurna, beta menjadi bukti dan melihat bagaimana Bintang Radio membuka begitu banyak kesempatan dan peluang untuk teman-teman yang bermimpi untuk bisa berkarir di dunia musik, di industri musik di Indonesia. Di tengah ada banyak kesempatan, menurut beta Bintang Radio menjadi salah satu yang memberikan kesempatan begitu luas, membuka jalan dan memberikan jalan. Jadi kalau teman-teman punya mimpi atau punya kerinduan untuk juga bisa berkarya di industri musik, punya pengalaman di industri musik, karena standar panggung Bintang Radio itu sama seperti panggung-panggung nasional yang kompetisi-kompetisi yang lainnya. Silakan teman-teman coba cek treatmentnya, experience-nya, itu semuanya sama. Jadi kalau teman-teman mau untuk dapetin kesempatan itu bisa segera daftar tanggal 3 sampai 30 Agustus 2020. Siapa tahu kamu yang jadi bintang berikutnya di Bintang Radio Indonesia perwakilan RRI Kupang.
0: Yeay. Terima kasih Kak Isak sudah mampir di sini ya.
1: Mampir?
0: Iya.
1: Orang tiap hari saya di sini.
0: Oke, Isak, thank you. Semoga sukses untuk single berikutnya. Amin. Otomatis kan ini lagu kamu masuk nih ya di kategori pasti bakal berangkat lagi nih ke Jakarta.
1: Amin.
0: 2026, ingat oleh-oleh ya.
1: Amin. Tinggal tunggu cair aja.
0: Cair aja. Thank you so much dan semoga anak muda yang lain juga bisa mengikuti jejak dari Kak Isak Oslavian ke depannya. Fokus dengan dunia yang ingin kamu tekuni, baik itu di dunia tarik suara, dunia kerja kamu atau masing-masing. Karena dengan fokus dan percaya, ya pasti akan berhasil. Iya ya. Oke.
1: Okay. Percaya atau tidak?
0: Mereka ada. Wah, plus.
1: Sangat.
0: Tekan program
1: percaya
0: lain,
1: atau
0: ya.
1: Tidak, itu bisa diraih.
0: Iya.
1: Asalkan kerja keras.
0: Betul.
1: Siapa yang bilang mereka ada?
0: Oke, sampai berjumpa lagi di episode-episode podcast lainnya dengan segmen yang tentunya berbeda namun terus menginspirasi seluruh orang ya, masyarakat maupun anak muda saat ini di podcast RRI masih bersama dengan saya Vero dan tamu-tamu spesial lainnya. Bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,92 FM Kupang, teman terbaik kamu. Wonderwall by Oasis, teman Pro 2 yang membuka rangkaian All This Time kita kali ini, teman Pro 2. So, dalam satu jam ke depan aja akan memutarkan lagu-lagu lama, teman Pro 2, lagu-lagu tahun 2000-an, 90-an, biar kita makin nostalgia gitu sama oldies-oldies yang bakal aja putarkan. Nah, buat kamu juga boleh banget, teman Pro 2, dari sekarang ya, request lagu-lagu oldies, lagu-lagu throwback times yang mau kamu dengarkan, teman Pro 2, kayak lagu tadi gitu, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kita lebih dalam tentang lagu Wonderwall dari Oasis, teman Pro 2, jadi lagu ini tuh punya cerita tentang seseorang yang menjadi penyelamat emosional, tempat bersandar, dan sumber harapan di tengah kekacauan atau masa-masa sulit hidup, teman Pro 2. Mungkin aja sama kayak saat ini, teman Pro 2 lagi banyak kekacauan gitu kan, dan masa-masa sulit, kalau misalnya kita bilang in this economy gitu, beli ini mahal, beli itu mahal gitu, teman Pro 2. Dan ya, buat kamu sekali lagi aja mau kita semua saling doa gitu kan, teman Pro 2, untuk saudara-saudara kita yang ada di Pulau Flores, di Maumere, di Nagekeo, di Manggarai, teman Pro 2, untuk tetap stay safe, dan semoga aja tidak ada lagi korban jiwa ya, teman Pro 2. Amin ya. Dan untuk lagu berikutnya, teman Pro 2 udah aja siapin satu lagu buat kamu dari koleksinya Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. So buat kamu langsung aja, this is Backstreet Boys.

0: cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan.
1: Ti, lihat ini deh, seru banget tau.
2: Apaan tuh? Wah, ini gokil sih. Kok bisa ya dia dengan pedenya ngomong gitu di medsos? Malah netizen juga barbar banget di kolom komentar. Pedes banget ketikan mereka.
1: Ah, nimbrung ah. Dasar, udah jelek, belagu pula.
3: A few moments later.
2: Lihat deh, ada yang barusan reply komen kamu tuh. Kok semakin banyak? Coba lihat deh, kamu diserang juga nih.
1: Diserang? Mana-mana? Perasaan komentarku sama seperti komentar yang lain deh. Tapi kenapa yang diserang aku ya? Ah, udah, hapus aja.
2: Wah, telat bro. Udah di screenshot duluan tuh. Lagian kamu juga harusnya ingat. Jejak digital itu ibarat tato, nempel selamanya. Sekali ketika kamu lepas kendali, karir kamu di masa depan bisa jadi taruhannya.

Jika Cinta Dia by Geisha Tumman Pro 2, the one song yang baru aja kamu dengarkan. Nah, kalau misalnya dengerin lagu ini tuh Tumman Pro 2, tiba-tiba langsung, kalau Aji sendiri ya, kayak tiba-tiba tuh langsung ingat zaman SD Tumman Pro 2 lagu ini kayaknya. Zaman SD gitu. Waktu itu kayak kakak Aji cewek itu suka banget sama Geisha Tumman Pro 2, terus sama The Virgin juga. Jadi lagu-lagu ini, terus lagu ya kayak lagu The Virgin dan Cinta Terlarang juga itu sering dinyanyiin gitu. Makanya akhirnya tahu lagu tersebut gitu, Tumman Pro 2. Nah, kalau misalnya kita bedah dari makna lagunya sendiri, Tumman Pro 2, Geisha ini ingin mengutarakan tentang ketulusan seseorang yang dikhianati oleh kekasihnya gitu. Wow. Lagu ini menceritakan rasa sakit hati yang mendalam akibat perselingkuhan, namun tetap bertahan dalam kelemahan karena rasa cinta yang besar, Tumman Pro 2. Nah, kalau kita bahas lebih jauh gitu kan, ini dua variabel berbeda, teman-teman Pro 2. Yang pertama adalah perselingkuhan dan yang kedua adalah tetap cinta gitu, teman-teman Pro 2. Kamu bisa kasih pendapat kamu soal itu, teman-teman Pro 2. Tapi kita bakal next dulu ya ke lagu berikutnya, teman-teman Pro 2. Aja udah siapin dua lagu berikutnya, ada koleksi dari Raja dengan Cinderella. Terus abis itu akan ada Dear God by Avenged Sevenfold. So buat kamu, enjoy this one.

0: Teman Pro 2, ada fakta unik tentang musik rock yang mungkin baru kamu tahu hari ini. Istilah rock and roll ternyata awalnya bukan nama genre musik. Pada awal tahun 1900-an di Amerika, frasa rock and roll dipakai untuk menggambarkan gerakan menari atau tubuh yang bergoyang mengikuti irama. Jadi, saat itu orang belum membayangkan gitar listrik atau konser rock seperti sekarang. Baru pada tahun 1950-an, seorang penyiar radio bernama Alan Freed mulai menggunakan istilah rock and roll untuk menyebut musik rhythm and blues yang ia putar di radionya. Istilah itu cepat populer di kalangan anak muda dan akhirnya dipakai oleh industri musik di seluruh dunia.
1: Menarik ya, ternyata nama musik rock yang mendunia sekarang justru lahir dari bahasa sehari-hari dan dunia radio. Jadi, bisa dibilang radio punya peran besar dalam sejarah lahirnya musik rock modern.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Hit dari boy band asal Amerika Serikat NSYNC yang dirilis pada 17 Januari 2000 sebagai single utama dari album No Strings Attached teman Pro 2. Lagu ini tuh ditulis oleh Christian Lundin, Jack Schulz, dan Andreas Carlson teman Pro 2. Dan kalau misalnya ditanya gitu kan teman Pro 2, pencapaiannya dan kepopulerannya tuh segimana gitu teman Pro 2. Jadi pencapaian dari lagu Bye Bye Bye Bye NSYNC ini masuk nominasi Grammy Awards 2001 untuk kategori Record of the Year dan menduduki posisi nomor 4 di US Billboard Hot 100 saat pertama kali dirilis teman Pro 2. Dan kembali viral ya dan masuk tangga lagu global berkat pemunculannya sebagai lagu pembuka dari soundtrack dalam film Deadpool and Wolverine teman Pro 2. Dan by the way, lagu ini juga itu di cover sama band baru ya teman Pro 2, bisa dibilang grup vokal baru dari Simon, yaitu December 10 teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu mau lihat atau membedakan gitu versi yang paling sekarang dibawakan sama anak-anak muda teman Pro 2, grup besutan dari Simon Cowell juga boleh banget untuk di request pastinya. Nah, lagu berikutnya kita akan kembali lagi ke Indo teman Pro 2. Ada koleksi dari Reza dengan Biar Menjadi Kenangan. So buat kamu, enjoy this one.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

90,9 Pro 2 FM Gopeng, teman terbaik kamu, alright, teman Pro 2. Lagu One Last Cry by Brian McKnight. Ini adalah lagu terakhir ya yang diputarkan di edisi All This Time. Kali ini teman Pro 2 dan untuk kamu pastinya. Jangan lupa untuk selalu gabung All This Time di setiap hari Sabtu jam 20 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, alright. So teman-teman Pro 2, setelah ini kita bakal dengerin podcastku teman Pro 2. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Jadi wilayah di masyarakat NTT ini untuk kontrolnya mantap, Mbak.
1: Masih sangat bagus. Kental ya.
0: Tidak usah kita lagi mengajak mereka. Oh, mereka sudah langsung. Anak-anak muda juga seperti itu sudah. Gotong royong mereka kayak kemarin-kemarin di jembatan Kapsali sama Termanu, mahasiswa pun ikut turun. Okay. Jadi untuk gotong royong, semangat gotong royong di wilayah NTT ini hanya perlu kita jaga. Sudah
1: mantap sih.
0: Dengan sendirinya mereka sudah ini. Dan ini yang kita banggakan untuk masyarakat NTT. Kadang ya terharu gimana ya. Selama ini mungkin anak sekolah yang belum dibangun jembatan, hujan seperti itu mungkin kan di NTT ini sering kali viral. Ya. Anak sekolah nyebrang
1: atas kepala.
0: Nah, sekarang sudah ada jembatan gantung. Orang tuanya kemudian dengan ungkapan sederhana mengucapkan terima kasih itu, aduh, sangat-sangat berarti bagi kita bahwa padahal itu dikerjakan bukan hanya TNI, dikerjakan bergotong royong. Pengabdian itu, Mbak, bukan dilihat dari siapa orangnya, bukan dilihat dari seragamnya, tapi keikhlasan mereka berbuat dan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Bukan karena seragam saya harus pengabdian, kan semua bisa mengabdi. Anak-anak muda kita bisa mengabdi, semuanya bisa mengabdi. Manfaat itu bermanfaat bagi masyarakat banyak, ilmunya dan sebagainya. Kalau saya kan hanya lewat TNI, tapi anak-anak muda kita bisa melihat jalur apa? Pengabdian, keikhlasan kita.

0: Halo pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi di podcast RRI bersama dengan Beta Veronica. Tentunya seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol tentang topik-topik yang menarik dan juga tamu-tamu istimewa. Kenapa Beta bilang istimewa? Karena hari ini Beta kedatangan, ini pertemuan kedua saya dengan beliau ya, di studio yang baru pastinya, studio podcast yang baru. Saat ini saya kedatangan dan Rem 161 Wirasakti ada Bapak Brigjen TNI Hendro Cahyono. Dan kalau beliau sudah datang, otomatis kita akan berbicara seputar kegiatan-kegiatan dan program-program dari TNI AD ya. Oleh karena itu, satu topik yang menarik akan kita bahas, kenapa TNI AD ikut bangun daerah. Saat ini beliau akan langsung buka suara dan menjawab kenapa. Langsung saja saya menyapa beliau yang sudah ada bersama dengan saya, Pak Dantre, apa kabar?
1: Kabar baik, Mbak.
0: Luar biasa.
1: Saya kedua kali yang di sini dan ini bangunan baru ini bagus ini.
0: Iya. Terima kasih sudah dipuji ya, ruang podcast kita yang baru. Bapak juga makin ganteng, Pak ya.
1: Aduh,
0: luar biasa nih
1: dari lahir, Mbak.
0: Waduh,
1: apalagi keren, pas tapi tanggal muda, kalau tanggal tua ada itu susah ini.
0: Sekarang tanggal berapa ya? Masih tanggal muda ya, makanya masih ceria begitu, charming. Ini menarik karena kalau kita bicara lagi terkait dengan apa yang dilakukan oleh TNI AD ya, ini kan banyak juga. Mungkin sekarang banyak juga masyarakat yang hanya tahu, okay, ada pembukaan, begitu penerimaan dan lain sebagainya. Bahkan kemarin sempat ratusan ribuan gitu ya yang ikut. Tapi yang sekedar sampai situ aja gitu, atau sebenarnya buat masyarakat juga mengenal begitu lebih dekat lagi tentang segala program dan aktivitas teman-teman di 161 Wirasakti ini seperti apa ini sebenarnya, Bapak?
1: Oke, terima kasih, Mbak. Kalau dilihat dari program kita ini memang banyak sekali. Cuman yang fungsi utama kita kan pertahanan.
0: Betul.
1: Tapi dalam pertahanan ini kita juga tidak menutup mata bahwa kita di situ harus juga membangun daerah. Karena itu ada ruang kita untuk mengabdi kepada masyarakat.
0: Jadi membangun daerah juga salah satu masuk di dalam, karena pertahanan tidak mungkin bisa bertahan dengan baik jika daerahnya sendiri juga tidak dijaga.
1: Betul.
0: Itu ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan lah, gitu kan ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu berarti seperti apa sih TNI AD ikut membangun daerah? Program apa yang sudah dilakukan? Dan saya dengar-dengar nih, kan ada tuh istilahnya TNI masuk desa. Oke. Itu semua orang juga sudah tahu ya, segala kegiatan di desa ikut dibantu pembangunan ini dan lain sebagainya. Namun apakah ada yang lebih mencolok lagi dari program tahun ini mungkin dari Bapak dan untuk membangun desa atau daerah?
1: Oke. Terima kasih. Untuk program-program terdahulu seperti TMMD sudah familiar, karya bakti skala besar sudah familiar di masyarakat. Nah, sekarang ini kita ada Manunggal Air. Kemudian ada progres jembatan Garuda. Ini yang sekarang program-program yang di tahun 2026 ini sedang kita galakkan.
0: Pertama
1: Manunggal Air itu ada air bersih. Kemudian ada air untuk persawahan. Ya, mungkin kalau kita lihat geografis di khususnya di NTT ini kan semua tahu bahwa air juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
0: Musim kemarau apalagi sekarang ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, seperti apa sih konsepnya program Manunggal Air ini yang diterapkan oleh teman-teman di 161 Wirasakti?
1: Untuk konsep Manunggal Air adalah ini kita ada berbicara air bersih. Untuk konsumsi masyarakat dan air untuk persawahan atau pertanian. Jadi kalau untuk pertanian biasanya kita menggunakan pompa hidram dari aliran sungai, kemudian dinaikkan ke atas tanpa menggunakan aliran listrik. Jadi langsung tenaga pakai hidram. Kemudian untuk air bersih biasanya kita pakai sumur bor. Nah, titik-titik sumur bor ini sebelum kita data dari masyarakat atau Babinsa yang ada di bawah, kita lihat mana sih masyarakat yang membutuhkan air bersih. Biasanya kita memakai alat yang namanya hidrolistrik itu, nanti di situ akan kelihatan di mana kedalaman air, sumber air itu ada. Sehingga setelah itu ada, Babinsa akan melaporkan kepada komandan kodim akan melaporkan ke kita. Nah, kita dengan program TNI Angkatan Darat ada Manunggal Air, langsung kita kerjakan.
0: Ada berapa desa atau tempat untuk program ini dijalankan? Karena kan pasti dilihat juga survei lokasi daerah yang memang butuh air kan?
1: Ya.
0: Bukan di daerah yang udah surplus air buat apa?
1: Ya, betul.
0: Boleh tahu Bapak di mana-mana saja titiknya?
1: Titik-titik sumber air di wilayah NTT kita tersebar. Dan sekarang untuk sumur bor sendiri yang sudah kita kerjakan adalah 230 titik. 230 titik ini 161 sudah menerima manfaat, sudah diinikan oleh masyarakat, kemudian sekarang sedang proses ada 64. 64 titik sedang kita buat. Dan ini kita masih terus mencari atau ya Babinsa terus koordinasi atau mendapat mungkin permintaan masyarakat. Yeah. Pak Babinsa, ini kita nggak punya air. Nanti Babinsa ninjo, kalau ada oke, kita laporkan ke pimpinan TNI Angkatan Darat, program itu akan kita jalankan.
0: 230 sumur bor.
1: Iya, sumur bor.
0: Dan ada 64 yang masih disurvei dulu ya.
1: 64 sudah dikerjakan.
0: Oh, ini sedang dikerjakan.
1: Proses pengerjaan.
0: Proses pengerjaan. Di 64 titik beberapa desa yang memang membutuhkan ya. Mm-hmm. Berarti ini timbul dari persoalan masyarakat dong ya.
1: Masyarakat.
0: Oh, begitu. Solusinya.
1: Babinsa, Babinsa ini gimana? Jadi Babinsa itu kan di tiap-tiap desa kita ada Babinsa dan Babinsa akan melihat keluhan masyarakat itu bagaimana. Ada keluhan masyarakat tentang air, kemudian tentang jembatan, akses jembatan, kemudian tentang rumah tidak layak huni. Ini dari Babinsa membuat atau melihat langsung di lapangan, baru kita kerjakan.
0: Baik, saya jadi tiba-tiba ada satu pertanyaan nih terkait dengan kendala yang dihadapi untuk menunggal air nih. Apakah hanya masalah pencarian mata airnya saja atau ada kendala lain?
1: Kalau kendala ya yang terutama akses
0: air.
1: untuk ke daerah itu kan
0: berarti jalan ya.
1: Jalan, jembatan itu tadi saling berhubungan. Kemudian untuk di NTT ini kan banyak karang ya. Kedalaman banyak. Kedalaman ini makanya pakai hidrolistrik itu kalau kita kan bisa lihat. Ada yang kedalaman 70 meter, ada yang lebih dari 100. Tergantung dari desanya.
0: Itu ya.
1: Sebelum dulu pakai hidrolistrik biasanya cuma manual, itu kadang digali sudah pakai sumur bor pindah-pindah karena tidak pasti. Iya,
0: tidak
1: ya. Sekarang
0: pasti,
1: ada teknologi itu, alat itu
0: keren.
1: Sekarang lebih bagus. Di mana itu kedalamannya yang ada sumber airnya yang kan dulu cuma misalnya di permukaan gini cuma ada dikit langsung dibur. Ternyata pas musim kemarau habis. Padahal di dalamnya sendiri dengan alat hidrolistrik itu bisa kelihatan bahwa di bawahnya masih ada sumber. Oke, jadi ke dalamnya nanti.
0: Keren loh, itu alatnya baru didatangkan, Bapak.
1: Ya.
0: Oh, dari mana? Amerika?
1: Ada, kita ada semuanya. Ada
0: Mbak, semuanya, ada semuanya. Gak perlu dari luar ya, dalam negeri juga ada.
1: Kita ada,
0: ya.
1: Anak-anak kita udah.
0: Jadi demi untuk mencari solusi terbaik buat masyarakat sampai mendatangkan alat teknologi canggih kayak begini ya, Bapak ya.
1: Betul.
0: Wah, keren banget ya. Oke, nah jadi itu dia kendalanya hanya masalah karang ya.
1: Karang,
0: kemudian dari sisi kualitas airnya bagaimana tuh?
1: Bagus. Kualitas airnya bagus. Jadi selama ini pengerjaan itu bukan kita sendiri, Mbak.
0: Oh, berkolaborasi?
1: Berkolaborasi dengan masyarakat, gotong royong. Jadi masyarakat yang ada di penerimaan manfaatnya biasanya ada 1000 KK, ada 500 KK. Jadi yang penerima manfaatnya. Jadi dia bersatu di situ untuk saling membantu gotong royong untuk mengerjakan itu.
0: Oke. Dari tiga program tadi menunggal air, sekarang kita ke jembatan Garuda dulu nih ya. Karena kan tentunya tadi seperti Bapak bilang bahwa untuk ke sana akomodasi untuk ke sana juga terganggu ya, mengingat jaraknya yang cukup jauh dan harus melewati kali atau sungai, bendungan dan sebagainya. Program jembatan Garuda ini juga melatar belakangi dari keperluan dan kepentingan masyarakat kan. Seperti apa ini, Bapak?
1: Ini proses jembatan Garuda kan dimulai dari pada saat bencana di Sumatera, kemudian Pak Presiden langsung menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat sebagai Satgas Jembatan.
0: Nah,
1: kemudian di wilayah kita kebetulan juga itu ada jembatan-jembatan kecil. Kalau yang di Sumatera kemarin banyak jembatan-jembatan besar ya. Nah, sekarang jembatan-jembatan kecil ini dinamakan jembatan Garuda. Itu jembatan perintis bergantung, kemudian jembatan beton yang mungkin jaraknya cuma 3 meter, 5 meter. Nah, kita bangun. Jadi akses-akses jalan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.
0: Oke, okay. Artinya kalau di sini kan kesana-kesana nggak terlalu jarak jauh seperti di Sumatera ya. Jembatan kecil-kecil. Ada sudah totalnya ada berapa banyak jembatan, Bapak, yang
1: kalau
0: jembatan Garuda yang sudah dibangun?
1: Jembatan Garuda yang sudah dibangun totalnya ini yang sudah dibangun ada 47. Sedang proses pembangunan di wilayah NTT 47, kemudian yang sudah jadi itu 15 jembatan. Itu ada jembatan Aramco, ada jembatan gantung, ada jembatan beton. Kemudian yang tahap pengerjaan sekarang 32. Itu di luar yang kemarin viral.
0: Iya.
1: Kapsali, Termanu, kemudian Bipolo dan Nunpisa.
0: Itu viral tuh yang kemarin.
1: Nah, itu viral dan sekarang udah dikerjakan juga oleh TNI ini bersama-sama masyarakat.
0: Wah, keren. Itu yang
1: sering Ampuang.
0: Ya, di Ampuang. Di Ampuang ya itu ya.
1: Di Ampuang ya.
0: Semuanya di Kabupaten Kupang ya.
1: Ya, betul, betul.
0: Daerah Ampuang itu tadi 4 jembatan, tapi sisanya itu juga masih mencakup Kabupaten Kupang di area
1: seluruh wilayah NTT, ada yang di Alor, ada yang di ND. Ini semua kita kan sementara sekarang baru 47 titik di luar yang 4 tadi. Dan kita sekarang mengajukan lagi 14 titik ke pimpinan angkatan darat. Kalau itu nanti di ACC lagi akan kita langsung kita kerjakan lagi.
0: Alor Sumba juga sudah ya?
1: Sudah semua. Jadi ada Rote, ada
0: Sabu.
1: Sabu belum. ND sudah. Sika, ND, pokoknya semuanya. Okay. Semua jajaran kodim kita ada 15 kodim, dia membuat.
0: Oh, nah. 15 kodim itu semua udah ada ya?
1: Ya, semua ada sasaran.
0: Baik. Berarti menarik sekali, kalau sejauh ini sih respon dari masyarakat seperti apa sih dengan terlibatnya TNI untuk membangun sebuah jembatan Garuda nih?
1: Ya, ini respon masyarakat itu, aduh. Kita kalau melihat mereka, Mbak, di lapangan langsung, kadang ya terharu gimana ya. Selama ini mungkin anak sekolah yang belum dibangun jembatan, hujan seperti itu mungkin kan di NTT ini sering kali viral. Yeah. Anak sekolah nyebrang
0: atas kepala.
1: Nah, sekarang sudah ada jembatan gantung. Orang tuanya kemudian dengan ungkapan sederhana mengucapkan terima kasih itu, aduh, sangat-sangat berarti bagi kita bahwa padahal itu dikerjakan bukan hanya TNI, dikerjakan bergotong royong, termasuk setelah jembatan itu jadi, selain anak sekolah, akses untuk ekonomi pertanian juga berjalan itu, Mbak.
0: Betul. Mereka pasti bersyukur sekali ya dengan kehadiran.
1: Pokoknya bisa merasakan itu kalau lihat mereka, Mbak.
0: Waduh.
1: Masyarakat itu pada saat jembatan jadi itu, aduh, tidak susah juga dengan kata-kata. Nah, ini kebanggaan kita bahwa dengan dibangunnya atau jadinya jembatan yang kolaborasi dengan masyarakat ini sangat membanggakan kita. Saya terenyuh, Mbak, kadang.
0: Iya. Terenyuh juga ya, terharu juga, Bo. Yang selama ini mereka inginkan, mereka dambakan, mungkin selalu berkuar-kuar nih ya, tapi mungkin belum didengar, tapi ini waktu yang tepat kehadirannya Bapak dan juga tim semua teman-teman.
1: Negara hadir, itu. Mbak.
0: Ya,
1: negara hadir, negara. Semua negara hadir di sini.
0: Mewakili negara di sini ya, negara hadir untuk masyarakat terbukti. Bahwa negara menjawab yang menjadi keluhan dari masyarakat dan anak bangsanya, begitu. Betul, ya Bapak, betul, ya. Keren banget nih. Oke, berarti sekarang masih ada proses sisa berikutnya untuk sumur bor dan juga untuk pompa hidrannya serta jembatan ya.
1: Tujuh
0: unitnya untuk dipulihkan.
1: Kalau yang jembatan yang 47 yang sisa 32 dan harapan selesai Agustus itu selesai.
0: Oh, berarti bulan ini dong?
1: Iya, kan sekarang sudah 50%, ada yang sudah 70% untuk pengerjaan. Ini yang 32 titik tadi, jembatan Garuda, akhir Agustus itu sudah selesai semua.
0: Akhir Agustus ini selesai.
1: Kecuali yang 4 tadi yang lebih besar, Ampuang,
0: Nundika, Kapsali, kan?
1: Gede, itu mudah-mudahan Desember nanti
0: kita akhir tahun ini berarti.
1: Mudah-mudahan semuanya sudah selesai.
0: Mudah-mudahan. Oke, semoga akhir tahun ini juga selesai ya, karena itu juga akses yang utama juga ya.
1: Akses utama.
0: Bagi masyarakat akses yang
1: sampai viral kemana-mana itu.
0: Iya kan, sampai viral loh. Ini kalau sampai jadi luar biasa banget ini. Oke.
1: Ini berkat anak-anak muda kita yang langsung memberikan ini kepada Wapres waktu itu ya.
0: Jadi
1: masyarakat sekarang sudah ada jawaban.
0: Waktu beliau kesini kan, langsung dikasih tahu masalahnya.
1: Pemerintah daerah juga mendukung semuanya. Kita kolaborasi semuanya.
0: Karena nggak bisa sendiri.
1: Iya, tidak bisa sendiri. Tidak bisa sendiri.
0: Betul, Bapak. Jadi saya setuju itu kalau bicara soal kolaborasi.
1: Jangan Bapak lah.
0: Oh iya.
1: Kadang Mas, kadang Bapak, gimana tadi?
0: Kan dulu kita kayak Kak Nyong.
1: Kalau Bapak udah tua, padahal kita udah kakek ini kan.
0: Masa pengen opa ya, enggak lah ya, padahal rem lah gitu kan ya, aduh. Masa kakak. Oke, kita kembali lagi bicara program yang ketiga nih, yaitu bantuan rehab rumah tidak layak huni. Nah, ini kan kemarin-kemarin sempat ada juga ya program kayak gini gitu kan. Namun versinya dari teman-teman TNI AD ini seperti apa versinya?
1: Sama, untuk mensejahterakan masyarakat yang rumahnya tidak layak.
0: Okay.
1: Karena kalau nanti rumahnya dengan kondisi yang mungkin parah, tidak layak jadi, kan berkaitan dengan kesehatan juga, Mbak.
0: Oh iya.
1: Jadi intinya kita melihat mana yang harus direhab sesuai dengan anggaran kita. Anggaran kita berapa titik, nanti Babinsa dengan masyarakat atau kepala desa akan melihat mana dulu yang akan di utamakan.
0: Oh,
1: setelah oke okay, ini ya baru Babinsa laporan pada kita, pada Dandim, dan laporan ke kita, kita ajukan anggaran bahwa ini loh titik ini loh yang akan kita bangun.
0: Nah, ini kan betul audit yang benar-benar gitu yeah. supaya tepat sasaran kan yeah. kita bicara rehab rumah ya. Siapa sih yang enggak mau rumahnya direhab yeah. ya kan?
1: Betul, betul, nah, betul.
0: Kondisi kondisional untuk persyaratannya seperti apa dari teman-teman Babin?
1: Kalau persyaratannya jelas Babinsa bersama kepala desa itu akan melihat langsung.
0: Real langsung ke tempat.
1: Real di lapangan
0: ya?
1: Tidak hanya laporan di dalam di atas kertas. Real di lapangan dan tidak
0: dokumentasi.
1: Dokumentasi dan tidak hanya rumahnya saja. Kehidupan ekonomi di dalamnya kan ada juga yang rumahnya jelek tapi kehidupan ekonominya bagus. Jadi real nyata bahwa rumah jelek ekonominya juga
0: tidak mampu
1: untuk memperbaiki rumah tersebut. Baru kita ajukan.
0: Ada berapa banyak rumah yang rencananya atau dalam proses
1: untuk RTH yang sudah kita ini 240 unit
0: banyak juga.
1: Selesai sudah 220 dan sekarang yang dalam pengerjaan 20 unit. Ini terus kita kerjakan dan terus kita ajukan. Mungkin ke depan ini dalam waktu dekat kita akan mengajukan lagi untuk wilayah Sumba.
0: Oh, yang ini yang 240 ini khususnya 220 ini wilayah apa aja yang sudah selesai?
1: Ada yang di Alor.
0: Alor.
1: Wilayah NTT,
0: Seluruh NTT, ya?
1: Wilayah NTT.
0: Sama rata dong ya?
1: Ya, sama rata. Alor gitu. Kemarin sudah selesai, sekarang sedang pengerjaan itu adalah yang di TTU.
0: Di TTU,
1: Keva. Nah, Keva 20 unit. Nah, besok ini kita ajukan lagi ke Angkatan Darat, mungkin gantian nanti dataran Sumba, biar semuanya merasakan.
0: Sumba juga ikut merasakan.
1: Iya, biar semua merasakan, betul, ya.
0: Betul. Menarik sekali. Nah, dari ketiga program ini gitu ya, kenapa memilih fokus pada program-program, ketiga program tersebut? Tapi sebelum kesampai ke situ, saya juga mau tanya dari sisi durasi waktu perbaikan rumah ini butuh waktu berapa lama sih?
1: Ya, karena perbaikan ini kayak contoh.
0: Ini renovasi ya, bukan bangun baru kan?
1: Bangun baru.
0: Oh, ini bangun baru.
1: Mohon maaf, ada yang renovasi, ada yang bangun baru. Renovasi itu mungkin masih ada yang pondasinya masih ada, tapi sudah mau ambruk.
0: Ya, ya, ya.
1: Tapi ada yang tidak punya pondasi yang sudah tidak bisa diambil apa-apanya, itu bangun baru dengan pondasi awal.
0: Wow.
1: Nah, ini kita kerjakan karya bakti anggota dengan masyarakat sempat ya durasinya waktu cepat mbak karena cepet, ya? Bersama-sama dengan masyarakat.
0: Gotong royong ya. Memang betul. Ini pola gotong royong dari dulu
1: ya. Ini
0: udah budaya TNI dulu.
1: Kebersamaan.
0: Iya betul. Ya. Oh begitu. Biasa kalau paling cepat berapa lama itu?
1: Kalau
0: 3 bulanan?
1: Kalau ini nggak nyampe mbak,
0: nyampe.
1: Satu bulan udah selesai. Kan
0: ya?
1: Kita pasukan ada, pasukan. Tenaga ada,
0: dan
1: masyarakat.
0: Ukuran rumahnya boleh tahu minimalis?
1: Kalau rumahnya rumah sederhana mbak, rumah sederhana, tapi sudah pakai batako. Kita pakai batako.
0: Iya, menarik lah itu. Udah bersyukur banget itu.
1: Dari rumah yang ini dan yang terharunya lagi mbak.
0: Iya, ada lagi nih kisah terharu.
1: Ya ini karena kita sering di lapangan ya.
0: Betul.
1: Pas kita menyerahkan kunci itu, ada yang tidak bisa berucap kata-kata.
0: Cuma menangis.
1: Ada yang hanya langsung ngajak anaknya masuk rumah berdoa dulu.
0: Berdoa.
1: Merasa syukur dan keluar lagi. Ya ini ya yang sama saya bilang sama anggota, inilah kerja kita, pahala kita ada di sini gitu. Masyarakat yang membutuhkan. Mbak masih kalau sekali-kali ikut dari harus sekali-kali ikut.

0: apa ya, memilikinya,
1: memiliki,
0: begitu. Mereka juga bersaudara ke keluarga.
1: Merasa sama, bersyukur bahwa tetangganya juga akhirnya nanti akan menikmati.
0: Tidak dari hati ya, itu ya, menarik betul sekali sih. Tapi saya dengar dari Bapak nih ceritanya kayaknya Bapak nih orang lapangan ya.
1: Terjun di ruangan? Ya. Nah, bukan di lapangan, kalau di lapangan, di lapangan kita.
0: Di ruangan, ya maksudnya sering juga ya turun langsung ke sana, langsung lihat langsung segala ya, segala sesuatu juga, wah keren.
1: Kita ya, ya memang kita aksesnya NTT luas, ya kita tidak bisa setiap hari nengok. Mungkin minggu ini kita nengok di Pulau Sumba, minggu ini nengok di Alor.
0: Betul.
1: Jadi rata-rata sudah kami yang sedang dikerjakan oleh TNI, kita tengok untuk memberikan semangat kepada anak yang menjaga dan memberikan semangat motivasi kepada masyarakat untuk selalu bergotong royong. Dan tanpa diminta,
0: mereka
1: sudah langsung sukarela.
0: Tiga program ini apakah memang ini sudah merupakan program yang terjadwal setiap tahunnya? Atau?
1: Mudah-mudahan ini sekarang sudah terjadwal, Mbak. Manunggal Air, kemudian jembatan, kalau jembatan kan baru tahun ini,
0: baru
1: ya
0: tahun ini kan,
1: RTLH sudah, RTLH sudah tahun sudah sebelumnya, kemudian sudah. Sumur Bur sudah sebelumnya juga, waktu Bapak
0: kalau pompa ini hidran kayaknya
1: hidran sudah lama.
0: Sudah lama ya?
1: Ini pada saat Bapak Kasat menjabat dulu Pangdam 9 Udayan sudah mulai digalakkan, langsung terus berlanjut.
0: Berarti ini akan tentu
1: terus
0: setiap
1: berlanjut,
0: tahun, terus berlanjut setiap tahun. Ini program reguler ya,
1: ya
0: yang sudah dilaksanakan dan akan terus dilaksanakan. Ada program baru lagi ke depan? Tergantung persoalan masyarakat mungkin ya?
1: Ya, kita melihat kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang bermanfaat banyak bagi masyarakat. Nanti kita adakan apa ya, kajian dulu, apakah ini perlu tidak. Tapi sementara ini yang kita kejar adalah Manunggal Air tadi, air bersih dengan pesawahan, kemudian RTLH, kemudian sumur apa jembatan. Dan kita juga revitalisasi sekolah ya, sudah revitalisasi sekolah, kemudian panti asuhan ya sudah berjalan juga ini. Panti asuhan, revitalisasi sekolah, kemudian perbaikan mungkin tempat ibadah.
0: Itu sih selalu ada ya.
1: Ya selalu ada ya. Itu
0: sudah selalu ada di situ ya. Pasti selalu ada di situ perbaikan, renovasi, khususnya di daerah-daerah ya. Itu menjadi perhatian banget, dan itu semua bentuk kehadiran negara. Negara bertanggung jawab dengan adanya kehadiran Bapak-Bapak.
1: Hadir, ya, negara hadir.
0: Negara hadir, begitu. Negara hadir untuk bangsa dan masyarakatnya. Saya ingin tahu satu hal yang menarik, Bapak sebagai sosok pimpinan begitu. Ada nggak moto kerja yang selalu Bapak pegang dalam kehidupan Bapak setiap setiap bertugas begitu? Moto hidup lah begitu.
1: Gini ya, kita... Kalau moto saya sendiri dan sampaikan anak-anak, kita berbuat tidak usah tengok kanan kiri, kita berbuat biar Tuhan yang menilai, ya, masyarakat yang menilai, kita nggak usah istilahnya ikhlas, Mbak. Kita ikhlas dan kita betul-betul untuk masyarakat.
0: Betul. Kalau kita sudah bilang ikhlas ya itu udah itu rezekinya berikutnya itu sudah Tuhan udah
1: pasti ada yang ngatur,
0: ada kebuka dan ngatur buat kita semua. Kembali ke program lagi, seluruh program yang dilakukan ini kan dengan budaya gotong royong ya, yang selalu diemban begitu. Bagaimana harapan Bapak terhadap semangat gotong royong masyarakat saat ini? Apakah Bapak melihat perlu ada komandonya dulu, atau memang dengan apa ya, dari diri sendiri begitu mereka mau untuk membantu gotong royong? Kalau Bapak melihat sejauh ini,
1: kalau saya melihat sejauh di wilayah di masyarakat NTT ini, untuk gotong royongnya mantap, Mbak.
0: Masih kental ya.
1: Sama, tidak usah kita lagi mengajak mereka, mereka sudah langsung. Anak-anak muda juga seperti itu sudah. Gotong royong mereka kayak kemarin-kemarin di jembatan Kapsali sama Termanu, mahasiswa pun ikut turun. Mahasiswa pun ikut turun. Jadi untuk gotong royong, semangat gotong royong di wilayah NTT ini hanya perlu kita jaga. Sudah.
0: Mantap sih.
1: Dengan sendirinya mereka sudah ini. Dan ini yang kita banggakan untuk masyarakat NTT.
0: NTT gotong royongnya masih tetap kental, apalagi di pedesaan ya.
1: Iya.
0: Di daerah-daerah itu kekeluarganya juga
1: merasa saling memiliki.
0: Saling memiliki begitu. Itu yang paling penting. Ada salah satu ungkapan dari masyarakat yang sampai sekarang Bapak masih ingat, dan kalau ingat tuh kayak betul-betul terenyuh banget. Ada bahasa dari atau kalimat mungkin dari ibunya atau terkait dari program ini apapun nih, tapi yang membekas banget di Bapak, ungkapan.
1: Yang bekas adalah ucapan dari masyarakat, hanya doa yang bisa dipanjatkan kepada TNI yang telah membantu mereka. Bapak, saya hanya bisa mendoakan bapak-bapak ini akan tetap sehat, tetap berkarya kepada ini. Itu yang selalu menjadi motivasi kita.
0: Bayangin, didoakan satu masyarakat semua.

0: semua kabupaten gitu yang sudah
1: dibangun. Sampai nangis, Mbak, kalau udah gitu. Ya, betul.
0: Saya juga tiba-tiba terenyuh ya.
1: Karena bukan bohong, ini betul-betul realita ya.
0: Benar. Itu ungkapan yang real, Bapak lihat langsung kan. Jadi gimana tidak terenyuh dan ada di situ. Nah, kalau kita bicara lagi, seandainya nih ya, bukan seandainya, tapi pasti banyak yang akan menonton podcast kita, dan ternyata mereka juga merasa, aduh, rumah kami juga kayaknya perlu diperbaiki gitu ya. Mungkin bapak mama yang ada di desa begitu dan di sekitarnya, itu bagaimana caranya nih, Pak? Apakah harus menghubungi Babimnya atau kasih tahu ke kepala desanya, seperti apa?
1: Oke, untuk misalnya masyarakat yang kepingin
0: mendapatkan bantuan juga.
1: Bantuan juga, ini kan perlu kita survei dulu, mungkin laporan ke Babinsa, dan nanti kita lihat anggaran-anggaran itu ada, ya mudah-mudahan ada terus ya. Nanti kita tidak harus seluruhnya, harus lihat dulu anggaran yang ada. Tapi nanti kalau misalnya pemerintah daerah juga, kita kan kontribusi pemerintah daerah banyak juga. Oh, ada juga yang dari pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah kita berkolaborasi dengan TNI. Kalau TNI kan kita hanya ada tenaga, kemudian sumber daya manusianya. Tapi kalau pemerintah daerah kan di situ ada wewenang, ada anggaran, ada di situ. Dan masyarakat yang akan menerima manfaatnya. Nanti kita kolaborasi terus, dari anggaran angkatan darat boleh, dari pemerintah daerah boleh.
0: Oke, jadi itu sudah disampaikan oleh Bapak. Jadi kalau seandainya ada di antara Bapak Ibu yang lagi menonton podcast kita dan mungkin merasa rumah saya juga saya mau untuk direhab begitu.
1: Mudah-mudahan nanti doa Bapak-bapak, Ibu-ibu langsung diterima oleh Tuhan.
0: Iya.
1: Wah. Bisa langsung datang ke sana nanti kita mudah-mudahan.
0: Oke. Harus,
1: ya kan banyak sekali pasti ada. Ada yang tidak, ada yang iya gitu. Mana yang diutamakan dulu, mudah-mudahan doa bapak-bapak nanti atau ibu-ibu, mama-mama terkabul, bisa datang ke sana.
0: Dan tadi dari apa yang Bapak cerita kayaknya sudah jelas sekali ya, bahwa pembangunan bisa berhasil karena adanya gotong royong dan masyarakat mau terlibat dengan sukarela. Itu salah satu senjata dan kunci utama keberhasilan TNI AD ketika menyelenggarakan setiap program, ketika negara hadir dengan program-programnya, begitu ya Bapak. Nah, tadi di moto Bapak tuh ada Bapak singgung terkait pengabdian ya. Saya ingin tahu nih Bapak, kalau kita bicara tentang aparat negara itu identik dengan kata mengabdi. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, apa arti sebuah pengabdian secara khusus untuk seorang Danrem 161 Wirasakti nih?
1: Menurut saya, pengabdian itu, Mbak, bukan dilihat dari siapa orangnya, bukan dilihat dari seragamnya, tetapi keikhlasan mereka berbuat dan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Bukan karena seragam, saya harus pengabdian. Kan semua bisa mengabdi. Anak-anak muda kita bisa mengabdi, semuanya bisa mengabdi. Manfaat itu bermanfaat bagi masyarakat banyak, ilmunya dan sebagainya. Kalau saya kan hanya lewat TNI, tapi anak-anak muda kita bisa melihat jalur apa? Pengabdian, keikhlasan kita.
0: Setuju sih, dan kebanyakan kan anak daerah ya yang menjadi seorang TNI itu, mereka sudah memiliki budaya daerah yang mereka bawa, budaya gotong royong kekeluargaan, yang ketika kemudian ketika mereka menjadi seorang aparat begitu, mereka turun lagi ke desanya lagi begitu
1: untuk
0: kan
1: membangun desa.
0: Untuk membangun desanya. Betul. Ini yang menarik sebenarnya, yang artinya tidak meninggalkan tapi kembali untuk membangun daerahnya. Itu yang keren loh yang saya lihat selama ini. Nah, yang terakhir, pesan Bapak untuk masyarakat NTT supaya bisa semangat berkolaborasi dan tetap menanam budaya gotong royong ini agar tetap terjaga menjadi sebuah kearifan lokal begitu.
1: Pesan kami ke masyarakat NTT, khususnya saya sebagai Danrem, ini budaya gotong royong yang sudah ada di NTT ini sudah sangat bagus. Kita tingkatkan lagi, ya, semuanya kita berkolaborasi antara TNI, kemudian pemerintah daerah, masyarakat, semuanya. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Pokoknya kita bekerja bagaimana kerjaan kita ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.
0: Ya, harus ada dampaknya. Jangan bilang kita bekerja, tapi apa hasilnya, kan gitu ya. Nah, ketika melakukan dengan keikhlasan tadi dan pengabdian yang tinggi untuk masyarakat, tentunya yang akan kita dapatkan doa.
1: Iya, doa. Ya.
0: Itu
1: doa
0: ya.
1: Itu udah aduh.
0: Itu udah paling the power
1: paling
0: yang
1: bagus
0: kuat.
1: Doa kita sehat untuk berkarya itu udah sangat.
0: Itu sudah luar biasa. Nah, pesan terakhir untuk anak-anak muda nih. Ini juga penting nih anak-anak muda nih. Karena semangat TNI ini juga mohon maaf walaupun jiwa anak mudanya juga selalu ada nih, kelihatan udah dari Bapak nih. Ini jiwa anak mudanya masih ada, 20-an tahun masih ada nih Bapak. Silakan Bapak boleh menyampaikan pesannya.
1: Oke, untuk adik-adik anak muda, kita, ya saya berpesan bahwa kita berbuat itu tidak harus menunggu kapan. Ya, apa yang kita perbuat sekarang bermanfaat bagi masyarakat, kita buat sekarang. Dampaknya mungkin tidak hari ini, bukan tahun depan, tapi belakang ini masyarakat akan menerima manfaatnya itu. Ya tidak harus, mohon maaf, tidak harus menjadi TNI, tidak harus menjadi pegawai negeri, tidak harus menjadi polisi, tidak harus menjadi apa, tapi apa yang harus kita berikan kepada negara, berikan masyarakat, ilmu yang kita dapat buat masyarakat.
0: Oke. Dan yang satu terakhir, pesan untuk para prajurit-prajurit TNI, ada yang ada di luar sana nih,
1: khususnya. Oke. Mbak,
0: di lingkup kerjanya Bapak nih.
1: Untuk rekan-rekan atau anggota TNI, tetap terus kita melangkah ke depan, kita terus untuk mengabdi kepada masyarakat, dan tugas pokok kita tetap pertahanan. Namun di situ ada ruang untuk pengabdian, kita gunakan ruang untuk pengabdian kepada masyarakat agar masyarakat menerima manfaat yang kita berikan. Jangan patah semangat, terus berkarya untuk anggota. Ya, terus berkarya, tidak usah melihat kanan kiri, kita terus berkarya ke depan. Karya itu yang akan ditunggu oleh masyarakat dan negara.
0: Luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan dong nih semangatnya. Yeay. Terima kasih banyak ya Bapak ya, sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama dengan kami.
1: Saya terima kasih banyak.
0: Ini yang kesekian kalinya.
1: Mudah-mudahan anak-anak muda kita nanti ya, setuju bisa saya. Berkarya untuk NTT.
0: Baik pendengar dan juga pemirsa, demikianlah podcast RRI pada kesempatan kali ini. Dan semoga nanti kita bisa bertemu lagi di segmen-segmen berikutnya dengan tamu-tamu istimewa saya pastinya, dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Tetaplah bersama kami dan saksikan terus podcast RRI. Sampai jumpa.

0: banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa, tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Thank you teman Pro 2 buat kamu yang udah join dari sore ceria tadi sampai dengan jaga malam kali ini teman Pro 2. Stay tune aja karena setelah ini masih ada Unjust Music selama 1 jam ke depan. So, selamat beristirahat dan semoga besok pagi bisa bangun dengan semangat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Sehat itu mahal, tetapi cara untuk mendapatkan hidup sehat tidak selalu mahal. Nyatanya, dengan tersenyum bisa membuat kita menjadi sehat. Tersenyum dapat melepaskan serotonin dan dopamin dalam tubuh seseorang, di mana hormon-hormon inilah yang mengendalikan tingkat stres dan membuat kita menjadi bahagia. Sudahkah kita tersenyum di hari ini?
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dia yang mampu menguasai orang lain memang kuat, tetapi dia yang mampu menguasai dirinya sendiri itulah yang lebih dahsyat. Lao Tzu. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

2 sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini Minggu 16 Agustus 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Deka.

Dari kawasan Tomelola Panau Ibobo, saatnya teman Pro 2 mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Akhir pekan menyenangkan di hari Minggu 16 Agustus 2026. Angela Ivania menyapa pagi kamu di hari Minggu pagi ini. Dari sekarang sampai di pukul 11 siang nanti dalam rangkaian Spada Pagi Pro 2, buat pagi kamu semakin seru. Selamat pagi, selamat berhari Minggu untuk semua teman Pro 2 yang pagi ini juga langsung memantau FM 90,9 MHz Pro 2 Kupang ya. Dan Angel hadirkan dulu tinjauan acara siaran sepanjang pagi hari ini. Yang kita awali ada jazz music pagi Pro 2, lagu-lagu Indonesia bersemangat dan renungan dari mimbar agama Kristiani siap menemani aktivitas kamu sampai di pukul 6 nanti, dan dilanjutkan dari pukul 6 hingga pukul 9 pagi dengan sejumlah informasi-informasi terbaru. Kita juga bakal memantau update terkait dengan bencana gempa yang terjadi di Pulau Flores atau Manggarai ya teman Pro 2. Dan nanti di pukul 9 Angel juga akan menghadirkan kembali percakapan seru bintang tamu spesial kita, anak-anak muda NTT yang berprestasi hanya di Pro 2 Kupang. Nah, menutup kebersamaan dalam Spada dan membuka santai siang dari pukul 10 hingga pukul 11 hingga pukul 3 sore nanti ada santai siang, kemudian ada sore ceria dan jaga malam. Itu dia tinjauan acara untuk sepanjang pagi hari ini. Kita meminta untuk Tuhan perlindungan, penyertaan, hari yang baik, hari yang indah, hari yang penuh dengan sukacita. Dan kita juga berharap apa yang terjadi kemarin jangan lagi terjadi hari ini, namun kita diberikan perlindungan ya. Oke, itu dia teman Pro 2 tinjauan acara untuk sepanjang pagi hari ini. Selamat pagi untuk kamu semua. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang. Facebook Pro2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Shalom, selamat pagi, salam sejahtera teman-teman Produa yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena di minggu pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan, menghirup udara segar, berkarya dan menjalani aktivitas kita masing-masing. Bahkan di antara kita mungkin sementara bersiap diri untuk beribadah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita semua berteduh hati menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk hari yang baru. Kami mau mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Biarlah Roh Kudus menolong kami semua memahami apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan juga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Berfirmanlah bagi kami, kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, besok tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia akan memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mungkin melihat bendera merah putih berkibar, tiang-tiang bendera di depan rumah kita, instansi, perkantoran, sekolah atau kampus. Bahkan juga mendengar lagu-lagu perjuangan yang di sana-sini mengingatkan kita akan jiwa nasionalisme. Mengikuti upacara, persiapan, perlombaan dengan berbagai atraksi yang ada. Bahkan juga kita sudah terlibat dalam pawai, pembangunan, serta karnaval budaya Nusa Tenggara Timur. Atau berbagai kegiatan menyambut HUT RI kemerdekaan, baik di sekolah, kampus, instansi pemerintah, sampai ke lingkungan tingkat RT dan RW. Mari pagi ini kita bertanya lebih dalam lagi, apa arti kemerdekaan bagi kita sebagai orang percaya? Tema renungan pagi hari ini, mencintai negeri dan mendoakan Indonesia. Sebagai nats firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita, saya sudah siapkan di dalam kitab Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan bagi kita semua. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Teman-teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, apa arti kemerdekaan bagi kita sebagai orang percaya? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara, bendera, atau perayaan? Ataukah juga kemerdekaan merupakan panggilan untuk mendoakan, membangun, dan menghadirkan kesejahteraan bagi bangsa? Pada kesempatan pagi hari ini dalam perenungan firman Tuhan, ada beberapa poin penting yang menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama, bahwa kemerdekaan adalah anugerah.

Indonesia. Kita bekerja di Indonesia. Anak-anak kita bertumbuh di Indonesia. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan. Dan juga kita sudah menyaksikan beberapa waktu yang lalu doa kebangsaan lintas agama, lintas budaya yang diadakan di Monumen Nasional Jakarta. Semuanya bertujuan untuk membangkitkan jiwa kecintaan kita akan bangsa ini. Dan juga mensyukuri rahmat Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Kita ada di tanah air, di bangsa Indonesia. Kita bekerja di Indonesia ini. Kita mencari nafkah, membangun keluarga, melayani masyarakat, dan menjalankan iman kita di tengah-tengah bangsa ini. Karena itu, sebagai orang percaya, kita tidak boleh hanya bertanya, apa yang Indonesia berikan kepada saya? Tetapi kita juga perlu bertanya, apa yang dapat saya berikan bagi Indonesia tercinta? Kemerdekaan bukan hanya hak untuk menikmati kebebasan, tetapi juga kesempatan untuk berbuat sesuatu yang baik bagi sesama dan bangsa ini. Poin penting yang kedua, yaitu bahwa kesejahteraan bangsa adalah tanggung jawab kita. Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota. Artinya bahwa kesejahteraan tidak cukup hanya didoakan, kesejahteraan juga harus diusahakan. Kita berdoa agar Indonesia damai, tetapi kita juga harus menjadi pembawa damai itu. Kita berdoa agar Indonesia rukun, tetapi kita juga harus menjaga kerukunan. Kita berdoa agar bangsa ini maju, tetapi kita juga harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab. Kita berdoa agar generasi muda memiliki masa depan, tetapi kita juga harus memberi teladan yang baik kepada mereka. Poin yang ketiga dari pembelajaran Nats Firman Tuhan pada kesempatan pagi ini, bahwa orang percaya dipanggil untuk mendoakan Indonesia. Bagian kedua dari Yeremia pasal 29 ayat 7 berkata, dan berdoalah untuk kota ini kepada Tuhan. Ini yang sangat penting. Tuhan tidak hanya berkata, usahakanlah, tetapi juga berdoalah. Artinya bahwa sebagai orang percaya, perjuangan membangun bangsa ini tidak hanya dilakukan dengan tenaga dan pikiran, tetapi juga dengan doa. Karena itu, hari ini tanggal 16 Agustus, bertepatan dengan hari Minggu, kita membawa hidup kita, kita membawa doa kita, pergumulan kita, besok dalam perayaan syukur ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026 ke-81 tahun. Mari kita mendoakan Indonesia. Mari kita berdoa untuk para pemimpin bangsa, berdoa untuk pemerintah pusat dan daerah, berdoa bagi aparat keamanan yang menjaga masyarakat, berdoa bagi para guru yang mendidik generasi bangsa, berdoa bagi para tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, rohaniawan, bahkan semua anak-anak Tuhan yang diberikan tugas tanggung jawab menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam menjalankan amanah ini. Biar kiranya hikmat Tuhan terus melingkupi kehidupan mereka. Kita juga berdoa bagi para pekerja, petani, nelayan, pengusaha, pelaku UMKM, dan semua orang yang bekerja untuk kehidupan keluarga dan masyarakat. Karena itu, dalam kesempatan ini kita melihat bahwa poin yang terakhir, mencintai Indonesia, adalah bagian dari panggilan iman. Teman-teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa satu pertanyaan untuk direnungkan. Jika kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan kita, kita tentunya menjawab dengan sederhana. Bekerjalah dengan jujur, menolong sesama, menghormati orang yang berbeda, menjaga lingkungan, tidak menyebarkan hoax, mendidik anak-anak dengan nilai-nilai yang baik. Mari kita ambil beberapa menit untuk berdoa bagi Indonesia yang tercinta. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan firman Tuhan yang membawa kami merefleksikan akan kasih Tuhan. Syukur bagi bangsa ini yang membawa kami 81 tahun di dalam kemerdekaan yang ada. Karena itu, sebagai umat beriman, kami mengambil bagian di dalam mendoakan bangsa tercinta ini. Hanya terwujud shalom itu. Dan kami semua yang ada di dalam tanah air Indonesia ini senantiasa menjadi pembawa damai, pencipta kerukunan. Kiranya kesejahteraan kota ini adalah wujud nyata. Shalom Tuhan diwujudkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
4: Teman

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia, sebelum hutan berhenti memanggil kita.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu
4: Pro 2 FM.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu
4: Pro 2 FM.
5: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2 FM.
7: Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan Info Pagi Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania untuk Minggu pagi ini 16 Agustus 2026 menghadirkan sejumlah informasi terbaru teman Pro 2. Kita awali dari YouTube yang mengadakan persyaratan selayaknya bagi kreator baru yang ingin bergabung ke partner program dengan menetapkan syarat 8.000 jam waktu tonton atau 20 juta tayangan shorts mulai 1 Februari 2027. Mitra yang sudah tergabung akan tetap dipertahankan dalam program ini, tetapi wajib mempertahankan ambang berjalan sekitar 10 juta tayangan shorts di setiap 90 hari agar menerima pendapatan dari shorts feed. Kemudian kita juga punya informasi dari negosiasi kontrak untuk sequel Barbie. Kabarnya ya, ini mandek antara Warner Bros dan Discovery bersama tim kreatif original. Permintaan dari Greta Gerwig, Margot Robbie, and Ryan Gosling ini mencakup kenaikan besar pada bayaran di muka serta porsi keuntungan di belakang. Kalau dari Warner Bros memiliki waktu sekitar 4 bulan untuk secara resmi menggarap proyek lanjutan ini sebelum hak kekayaan intelektualnya kembali ke Mattel. Dan informasi terakhir kita teman Pro 2 dari Summerland Pictures resmi merilis teaser perdana Josephine, film thriller psikologis yang mendapatkan banyak pujian dan dibintangi oleh Channing Tatum serta Gemma Chan. Teman Pro 2, film ini nantinya akan menjadi karya penyutradaraan Beth De Araujo yang menulis naskahnya setelah diakuisisi dalam persaingan sengit di festival nilai 7 digit ya. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
6: Sekian Info Pro 2 kali ini.
4: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2.
4: Perkiraan cuaca.

Pagi teman Pro 2 semuanya, happy banget. Pada pagi ini di akhir pekan menyenangkan, udah hari Minggu aja ya. Dan yang pasti Angel juga udah siap nih akan menemani teman semuanya sampai di pukul 11 siang. Nanti Angel hadirkan dulu informasi perakiraan cuaca yang pastinya Angel kutip pagi ini dari www.bmkg.go.id. Oke deh teman berdua, kita awali. Kalau dari pukul 5 hingga pukul 8 pagi nanti Kota Kupang cerah, pokoknya sepanjang hari ini ya, dari pagi hingga siang. Oh, sampai sore ya. Dan sepanjang hari ini Kota Kupang bakal cerah, dan cerah berawan dari 23 derajat Celcius naik menjadi 28 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya 80%, bakal naik teman Pro 2 menjadi 57% dan kecepatan anginnya dari 13 km per jam naik, bakal kencang ya, di 18 km per jam dan arah angin menuju ke timur. Sementara di siang hari nanti suhunya juga semakin tinggi, dari 30 turun di pukul 14 menjadi 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya dari 47% naik menjadi 60%, sementara kecepatan anginnya dari 18 turun menjadi 9 km per jam dari arah timur menuju ke utara. Dan di sore hingga malam hari sebentar, Kota Kupang juga cuaca dan suhu mulai perlahan-lahan turun menjadi 26 di sore hari dan 24 di malam hari dengan kelembapan udara 69 naik menjadi 81% di malam hari nanti. Untuk kecepatan anginnya juga sama ya, dari 9 km per jam naik menjadi 15 km per jam. Well, itu dia informasi perakiraan cuaca Angel hadirkan untuk teman Pro 2 semuanya. Selamat pagi, asik-asik di Pro 2 FM Kupang, karena setelah ini Angel juga udah siap dengan sejumlah informasi. Apa aja? Stay tune terus hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dari kawasan Tomelo 8 Wibowo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, happy Sunday untuk kita semua. Apa kabar teman Pro 2 semuanya, dalam keadaan sehat, baik dan prima? Atau mungkin juga kelelahan melihat tayangan yang beredar di media sosial terkait dengan saudara-saudara kita yang mengalami gempa tektonik ya, yang kalau Angel update juga dari beberapa narasumber yang pernah kami wawancarai di pulau atau daratan Manggarai atau daratan Flores ya, sampai kemarin juga mereka juga masih membagi cerita pilu terkait dengan gempa susulan yang masih terjadi bahkan di siang hingga sore hari nanti. Ya, kita mengharapkan yang pastinya peluk pokoknya buat semua teman-teman semuanya yang masih berjaga-jaga ya. Ada yang tidak tidur, ada juga yang sakit, ada yang kehilangan, ada yang merugi juga karena bangunan, properti dan lain sebagainya juga hancur ya diakibatkan gempa tektonik ini. Nah, teman Pro 2, kita bakal update sepanjang pagi hari ini dan Angel juga bakal update informasi-informasi terkait dengan gempa dan informasi lainnya untuk kamu, dan yang pasti kamu juga bisa update juga ya, kita saling berbagi informasi pagi ini di 0811 3820 90 90. Yang pastinya teman Pro 2, karena kemarin ini menjadi kisah pilu bagi Nusa Tenggara Timur ya, dengan di pagi ya pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kita juga kalau di Kota Kupang kemarin ada yang merasakan, Angel juga merasakan ya gempa berapa detik, mungkin 10 kah? 10 detik atau kurang lebih teman Pro 2 ya. Dan yang pasti teman-teman juga yang ada di daratan Flores. Nah, ini update-nya dari Presiden Prabowo telah menyiapkan 50.000 paket sembako untuk warga yang terdampak. Teman Pro 2, yang pasti sudah dikirimkan ya. Ini merupakan bantuan presiden bagi korban gempa bumi yang ada di NTT pada hari Sabtu 15 Agustus kemarin. Dengan paket tersebut langsung dikirim dari Jakarta menuju Maumere, dan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang menyampaikan sejak kemarin Bapak Prabowo juga telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk turun bergerak cepat melakukan penanganan dan memastikan masyarakat terdampak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Ya, teman Pro 2, yang pastinya juga sejumlah pejabat langsung ditugaskan untuk turun ke Maumere dan Labuan Bajo ya, seperti Menko PMK, Mendagri, Menteri PU, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Wamenkes, hingga Wamensos ya, dan pejabat dari Pertamina, Telkom, Bulog untuk mendukung penanganan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Kalau dari BNPB sendiri juga memperbarui data korban jiwa akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini dengan korban meninggal per Sabtu ya, dari jam 7 malam tercatat mencapai 47 jiwa dan terbanyak di Kabupaten Manggarai dengan 24 orang, disusul Manggarai Timur 17 orang, Sika 3 orang, Ngada 1 orang, dan Ende 1 orang. Teman Pro 2, selain korban jiwa tercatat juga 157 unit rumah rusak berat ya pastinya ya teman Pro 2, dan 41 unit rusak sedang, sedangkan 148 unit rusak ringan, dan kerusakan turut menimpa 87 unit fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, dan juga unit kantor. Ya, pastinya kamu sudah melihat berbagai video-video yang dibagikan di grup WhatsApp atau mungkin WhatsApp kamu ya, diteruskan juga bagaimana situasi ketika gempa kemarin yang menimpa teman-teman, saudara, handai tolan kita yang ada di Manggarai. Kita berdoa sekali lagi, yang pasti masyarakat yang sedang berduka juga diberikan kekuatan, dan mari kita saling bukan saja mendukung lewat doa, tapi

ya di luar sana juga terkait dengan penanganan teman-teman yang ada di daerah Manggarai, ada pro dan kontra. Ini bukan masalah penanganannya, tapi ya itu dia teman berdua, kita berharap bukan saja pemerintah tapi seluruh lapisan masyarakat juga turun atau berempati untuk apa yang terjadi di Flores saat ini.

0: Pun panas leh. Baru jam begini saya suruh rasa apa panas nih. Weh, lu ada tisu kok? Minta dong.
1: Ini, satu secukup ah.
0: Hih, kurang nih. Tambah dong.
1: Eh, lu pakai tisu pun banyak leh. Cukup su.
0: Ih, kok hanya tisu saja?
1: Aduh, jangan salah oh. Pakai tisu yang berlebihan justru baik karena bisa jadi penyumbang meningkatnya pemanasan global.
0: Ih, apa hubungannya tisu dengan pemanasan global?
1: Begini, bestie. Tisu itu kan terbuat dari serat kayu yang berasal dari pohon, lalu diolah pakai teknologi canggih. Semakin banyak tisu yang dipakai, makin banyak juga serat kayu yang digunakan. Ini kan buat pohon semakin kurang toh, oksigen juga berkurang, lapisan ozon jadi tipis. Kalau sebegini, kualitas udara akan memburuk dan merugikan manusia.
0: Oh, Su, kalau begitu nanti beta pakai sapu tangan, Sa.
1: Nah, itu dulu baru namanya prinsip Go Green.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Unik tentang musik rock yang mungkin baru kamu tahu hari ini. Istilah rock and roll ternyata awalnya bukan nama genre musik. Pada awal tahun 1900-an di Amerika, frasa rock and roll dipakai untuk menggambarkan gerakan menari atau tubuh yang bergoyang mengikuti irama. Jadi, saat itu orang belum membayangkan gitar listrik atau konser rock seperti sekarang. Baru pada tahun 1950-an, seorang penyiar radio bernama Alan Freed mulai menggunakan istilah rock and roll untuk menyebut musik rhythm and blues yang ia putar di radionya. Istilah itu cepat populer di kalangan anak muda dan akhirnya dipakai oleh industri musik di seluruh dunia.
2: Menarik ya, ternyata nama musik rock yang mendunia sekarang justru lahir dari bahasa sehari-hari dan dunia radio. Jadi, bisa dibilang radio punya peran besar dalam sejarah lahirnya musik rock modern.
3: Pro 2 FM.

Di 0819-1320-9090 dan line telepon kita di 0380-8293-77. Good morning, selamat pagi dan happy Sunday untuk semua teman Prodo. Apa kabar kamu di hari Minggu pagi ini? Nyal kayak kemarin tuh jam 6 kayak merasa pusing banget waktu baca berita pagi. Nyal pikir, aduh ada apa ya? Kok kayak vertigo, kok kayak pusing gitu, kok badan kayak bergoyang, tapi ini bukan bergoyang yang lain gitu ya teman Pro 2. Ternyata juga sama dirasakan oleh kakak-kakak penyiar yang dinas pagi kemarin. Ada Kalinda di Pro 1, ada Kajen juga di Pro 4, dan yang pastinya kita masih akan terus mengupdate terkait dengan gempa bumi yang melanda wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya yang ada di Pulau Manggarai atau Pulau Flores ya, maksudnya di daerah Manggarai dan Pulau Flores teman Pro 2. Nah ini juga ada kabar terbaru dari Menteri Perhubungan Dudi Purwanggandi yang mengungkapkan memang sejumlah fasilitas transportasi terdampak peristiwa gempa magnitudo 7,7, dan yang pasti berdasarkan laporan yang diterima langsung oleh Kementerian Perhubungan, sejumlah fasilitas terdampak kayak pelabuhan Laurensiusai, pelabuhan Rio, pelabuhan Nagikeo hingga Bandara Komodo. Dan kalau dari UPT Kemenhub yang ada di NTT, terus sampai saat ini ya mereka juga langsung turun, sudah turun, bukan saja berkoordinasi tapi langsung turun mengecek segala sesuatu yang ada di lapangan bersama BMKG, Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah dan operator transportasi untuk memantau kondisi lapangan. Yang pastinya meskipun peringatan dini tsunami telah dicabut langsung oleh BMKG, tapi kalau dari Menteri Perhubungan juga meminta seluruh pihak untuk tetap mengutamakan aspek keselamatan dalam bermobilitas ya teman Pro 2. Jadi dari pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, selalu update informasi resmi langsung dari BMKG, jangan dari terusan WhatsApp yang kita gak tahu ini diketik oleh siapa gitu kan, biasa gitu ya teman Pro 2. Dan senantiasa juga mengikuti arahan petugas yang ada di lapangan, dan mereka juga langsung mengecek teman Pro 2 ya. Kalau di pelabuhan Laurensiusai, gempa bumi juga mengakibatkan di bagian dermaga dan bangunan ruang tunggu roboh. Ini kan udah ada ya videonya sendiri teman Pro 2. Jadi saat gempa terjadi, KM Bukit Siguntang juga tengah bersandar di dermaga tersebut, dan banyak dari masyarakat yang juga mengabadikan momen ketika gempa. Kita bisa lihat ya dari video-video yang udah dibagikan. Kemudian kalau dari Pelabuhan Rio juga mengalami kerusakan pada bagian kantor dan terminal. Ini juga ada fotonya, videonya juga ada. Dimana kerusakan ringan juga terjadi di Pelabuhan Nagikeo teman Pro 2. Mulai dari plafon rumah yang runtuh, tembok yang retak, dan akibat kondisi tersebut ya layanan perintis untuk sementara juga dihentikan. Nah kita bisa lihat juga di Bandara Komodo ya teman Pro 2, ada kerusakan yang terjadi di gedung PKP-PK, ada terminal di sisi darat, gedung administrasi, dan kerusakan minor pada fasilitas sisi udara teman Pro 2. Tapi yang pasti Bandara Komodo tetap beroperasi normal dengan pembatasan yang ada ya. Jadi pemerintah juga sudah turun tangan, bahkan dari Bapak Gubernur kita bersama jajaran juga sudah dari kemarin ya, semenjak dari laporan yang dibagikan di siang hari kemarin, sorenya langsung, gak sampai sore sih, setelah itu bersama jajaran langsung tiba dan memberikan bantuan memantau kondisi masyarakat yang ada di beberapa tempat yang memang terdampak dari gempa tersebut. Tapi Angel juga sempat cek, pasti kita juga khawatir ya teman Pro 2, teman, saudara, orang-orang terkasih yang ada di sana. Dan memang dari beberapa laporan sampai di sore hari juga masih terjadi yang namanya, mereka juga masih merasakan gempa susulan yang tapi tidak terlalu sebesar pagi kemarin ya. Tapi ya kita mengharapkan
dan kita mendoakan terus, kita mensupport lewat apa yang bisa kita lakukan ya. Karena kalau sekarang aja lihat banyak open donasi, jadi kita bisa berkontribusi. Angel, kamu, dan juga apapun yang bisa kita bantu ya teman Prodio. Mungkin gak ada duit, gak apa-apa. Yang pasti kita bisa bantu support moral, kemudian juga bantu apa yang bisa kita bantu deh, intinya seperti itu. Dan yang pastinya selamat pagi untuk teman-teman semuanya yang pagi ini juga lagi siap-siap mau ke gereja, kemudian juga mau ke mana lagi nih, mempersiapkan diri semuanya ya untuk aktivitas pagi ini, atau juga yang lagi menikmati pagi ini dengan sarapan tapi sambil tetap memantau situasi yang ada. Yang pastinya semangat selalu tim SAR, Basar, ya tim SAR, kemudian juga teman-teman yang lain juga sudah diturunkan, para relawan terutama juga ya. Jadi yang pastinya semangat selalu untuk semua tim yang ada.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Giliran kamu untuk

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Teman Rodua, ternyata gempa bumi bukan saja mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur, apalagi di wilayah Kepulauan Flores ya. Tapi jadi sore kemarin juga kita mendapatkan informasi terkait gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 6,4 yang mengguncang Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada hari Sabtu sore 15 Agustus kemarin. Ya, guncangan ini memang tidak hanya dirasakan di sejumlah wilayah yang ada di Sumatera Utara, tapi juga dilaporkan terasa hingga di Aceh. Kalau dari BMKG mencatat gempa terjadi ya di pukul 7 malam waktu Indonesia Timur, dan pusat gempa berada di darat sekitar 10 km tenggara Simalungun pada kedalaman 163 km dan tidak berpotensi tsunami. Kalau di Aceh Barat, seorang warga desa Suakribe Melobo ini juga mengaku keluar rumah bersama anak-anak setelah merasakan ayunan gempa, dan warga juga sempat panik ya, khawatir terhadap dampak dari guncangan. Getaran juga dirasakan oleh warga yang ada di Pematang Siantar, Simalungun, Tebing Tinggi, Medan, dan Deli Serdang. Dan laporan dari Aceh juga menyebut guncangan ini turut terasa di Nagan Raya, Takengon, hingga Banda Aceh. Hingga Sabtu malam kemarin memang belum ada laporan kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut. Tapi kalau dari BMKG sendiri menghimbau masyarakat ya tetap harus tenang, tidak mempercayai informasi yang belum terverifikasi, dan mengikuti pembaruan dari kanal resmi BMKG.

0: Pagi Riko, kok semangat sekali jalan paginya?
1: Pagi Dina, iya nih, aku lagi coba hidup sehat, mulai rutin jalan kaki setiap pagi.
0: Wah, bagus juga, emang terasa ya bedanya?
1: Lumayan lah, badan jadi lebih segar, tidur lebih nyenyak, dan gak gampang capek waktu kerja.
0: Aku malah sering begadang dan jarang olahraga. Akhir-akhir ini gampang lelah.
1: Coba mulai pelan-pelan. Tidur yang cukup, makan makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan sempatkan bergerak setiap hari.
0: Ternyata hidup sehat gak harus mahal ya?
1: Betul, yang penting konsisten. Kebiasaan kecil kalau dilakukan setiap hari hasilnya akan terasa.
2: Kesehatan adalah investasi yang paling berharga.
3: Mulailah dengan kebiasaan sederhana, seperti makan bergizi, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan menjaga kebersihan diri.
2: Tubuh yang sehat membantu kita belajar, bekerja, dan beraktivitas dengan lebih baik.
3: Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan.
4: Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Gak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara, udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.

masih mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Teddy Swims. The Door di Pro 2 untuk 24 menit lepas dari pukul 7 pagi ini. Good morning, selamat pagi. Jangan lupa teman Pro 2, kita masih akan terus membuka pendaftaran untuk kamu yang mau mengikuti Bintang Radio Indonesia. Iya teman Pro 2, syaratnya bisa langsung dicek di Instagram Pro 2 Kupang atau RRI Kupang ya. Dan yang pasti sampai di tanggal 30 Agustus ini ya. Kita lanjut lagi deh. Ini masih terkait juga teman Pro 2 dengan gempa yang terjadi di Flores, di mana dari Kementerian Komunikasi dan Digital juga memastikan pemantauan dan pemulihan haringan telekomunikasi juga terus dilakukan bersama para operator seluler pasca gempa di NTT pada kemarin ya. Dan sebanyak 200 BTS yang terindikasi mengalami gangguan yang tersebar di 10 kabupaten dan kota yang ada di Flores. Dari hasil tersebut, pemantauan sementara 3 operator seluler terkonfirmasi mengalami dampak dari jaringan tersebut ya. Tapi bukan sekedar memantau, tapi juga memulihkan teman Pro 2 ya. Yang pastinya sebanyak 16,35% BTS di wilayah yang teridentifikasi terdampak mengalami gangguan. Jadi dari Komdigi juga terus memantau jaringan, kondisi jaringan dan berkoordinasi langsung dengan operator seluler untuk memastikan gangguan dapat segera ditangani. Ini yang dijelaskan oleh Wayan Tony Suprianto yang merupakan Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi. Dan Wayan juga menjelaskan keselamatan petugas dan publik terhadap akses telekomunikasi juga menjadi pertimbangan utama dalam proses pemeriksaan dan pemulihan lapangan ya teman Pro 2. Tapi yang pastinya juga udah mulai lancar ya akses komunikasi di sejumlah wilayah terdampak. Kemarin juga Angel sempat mengecek, oh ada yang masih centang satu, tapi ternyata udah dibalas dari sore hingga malam hari kemarin. Yang pastinya semangat untuk semua yang sampai saat ini juga tengah berjibaku untuk menolong dan mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi sampai saat ini ya. Kita juga mendoakan para petugas, para relawan yang mana Bapak TNI, kepolisian atau siapapun yang sampai saat ini juga masih membantu warga, kemudian juga organisasi atau komunitas yang memang turun untuk sigap membantu masyarakat yang memang terdampak dari gempa bumi ini kemarin ya, yang ada di wilayah Manggarai dan juga wilayah lainnya.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026. Bintang.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
5: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

tidak terbuat dari kebanggaan yang sama, tapi kesamaan nasib anak bangsanya. Terbangun dari rakyat terjajah, bangkit melawan walau terengah-engah. Di tanah kita, agama dan tradisi saling memberi arti, membuka peluang saling menghargai. Mari menjaga yang kita miliki dan mengubah watak kekuasaan agar fokus mengatasi

0: Coba deh cek isi memori HP dan email kamu sekarang. Jangan-jangan penuh dengan foto duplikat, video lama, atau file spam dan download yang terlupakan. Tanpa kita sadari, itu namanya sampah digital. File data yang terus disimpan akan memenuhi server yang menyala 24 jam non-stop, yang artinya menghasilkan emisi karbon yang merusak bumi. Yuk, mulai biasakan bersih-bersih digital secara berkala. Hapus file yang sudah tidak digunakan, rapikan penyimpanan, dan gunakan ruang digital dengan lebih bijak. Karena langkah kecil dari memori gawai kita hari ini bisa memberi dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang pastinya tahun ini ya pas menjadi apa ya kalau mau dibilang salah satu periode dengan aktivitas seismik yang tinggi ya, karena sejumlah gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 7 atau lebih ini memang bukan aja tercatat di Indonesia, tapi juga mengguncang berbagai wilayah dunia, mulai dari Asia Pasifik, Amerika Latin, hingga Oseania. Nah, teman Rodua, dalam beberapa daftar Filipina mencatatkan gempa yang paling terkuat dengan magnitudo 7,8 pada 7 Juni bulan lalu, disusul Jepang dengan magnitudo 7,7 pada 20 April 2026 ya. Jangan salah, kita juga pastinya masuk dalam daftar dengan gempa berkekuatan 7,4 yang terjadi di 1 April, sementara gempa terbaru yang berkekuatan magnitudo 7,4 ini juga mengguncang Kolombia pada 10 Agustus yang kembali mengingatkan bagaimana sih pentingnya mitigasi bencana dan kesiapsiagaan infrastruktur di negara-negara yang rawan gempa ya. Tapi yang pasti kalau misalnya ada pertanyaan, kira-kira negara mana nih yang paling siap menghadapi resiko gempa besar? Harusnya semua negara, termasuk kita di Indonesia juga harus siap dan harus ready menghadapi resiko gempa besar seperti yang terjadi kemarin ya. Maka dari itu teman Pro 2, yang pasti ini juga harus terus dihadirkan pentingnya pendidikan mitigasi bencana, bukan aja kepada sekolah-sekolah tapi juga masyarakat ya. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita juga bersiap-siap dengan segala kemungkinan yang ada, mungkin gak karena bencana kemarin, tapi apapun itu ya teman Pro 2, dengan menghadirkan kesiapsiagaan infrastruktur, kemudian juga seperti siap bencana ya teman Pro 2, istilahnya apa ya, aja lupa, pokoknya satu tas yang memang kita udah siapkan segala sesuatu, jadi kalau ada apa-apa kita tinggal ambil aja dan ya udah keluar dari rumah, seperti itu teman Pro 2. Tapi balik lagi, ada pertanyaan, kalau menurut kamu negara mana nih yang paling siap menghadapi resiko gempa besar? Mungkin jawabannya adalah Jepang kali ya, karena mereka kayak dari bangunannya, dari masyarakatnya, mereka juga udah kayak terpatri, bahkan dari kecil, dari turun temurun, bagaimana masyarakatnya juga steady untuk menghadapi kebencanaan. Salah satunya adalah gempa bumi, teman Pro 2. Kita bisa lihat ya dari media sosial, dari TV, dari pemberitaan, bagaimana bangunan-bangunan yang ada di Jepang itu juga dibangun. Nah, bukan hanya dibangun ke atas doang, tapi juga mereka melihat kalau misalnya terjadi gempa bumi, nah apa nih yang harus dilakukan? Apakah bangunannya harus A, B, C, dan lain sebagainya? Ini mereka udah siasati terlebih dahulu. Dan semoga aja juga ini bisa menjadi patokan untuk setiap negara ya, apalagi yang berpotensi punya rawan gempa atau rawan dengan bencana alam seperti sekarang ini nih.

Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.